Teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Setelah ini tentunya aku bakal balik lagi teman Pro 2 untuk kasih update informasi terkait dengan perkiraan cuaca. Tapi sebelumnya ada Kak Musang nih yang ngucapin terima kasih ya Kak. Lagunya udah diputerin sama-sama. Terus bahas tadi seputar sepeda listrik gitu ya. Katanya kalau misalnya tenaga surya itu katanya beneran loh Kak, itu bukan hoax kayak PLTH yang ada di Pro 2 tuh. Oh, yang pembangkit listrik tenaga hampa ya gitu. Terus sepeda goes biasa sih Kak, cuma yang punya namanya Surya. Oh gitu, teman belajar aku. Jadi kalau ngegoes pakai tenaga surya itu sendiri. Oh iya, karena yang punya si Surya gitu ya. Kalau misalkan yang punya namanya Kak Suryani, jadi sepeda Suryani gitu ya. Hai, bisa aja kamu lucu deh, Kak Musang deh. Lanjut lagi. Oke, ada Kak Theodorus Yudhistira. Halo sepeda Pro 2 Surakarta, ini Theo dari Magelang. Hai, mau request lagu Percik Kecilnya Bernadia dong, featuring JKT48. Oke, aku coba cariin dulu Percik Kecil, Percik Kecil. Terus ada siapa lagi? Sebentar ya, aku coba cek nih teman Pro 2. Oh iya, ada Kak Musang lagi. Oh iya Kak, buat menambah happy aku pagi ini, bolehkah aku request satu lagi? Boleh banget, kamu langsung kasih tahu aku aja. Dan gak usah satu, gak apa-apa. Mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, boleh. Kabarin aja Sisil, jangan ragu-ragu ya. Pokoknya lagu Indo manca ya, jangan koplo, jangan dangdut. Jangan, kakak nanti Sisilnya diomelin ya. Pokoknya kamu kasih tahu aku aja. Katanya kalau gak salah liriknya tuh gini Kak, jalan-jalan dengan sepeda baruku. Oh kiri kanan, enggak, itu rollerblade ya. Kalau itu sepeda ya. Oke deh, lagunya Nona bakal aku puterin tentunya, rollerblade buat kamu, buat nambah happy kamu ya, karena punya sepeda baru. Oke, lanjut ada Kak Timothy Wikramawardana Hill yang pagi ini itu ngirimin foto. Oke, baik, siap, terima kasih. Terus judulnya apa ya Kak? Rollerblade. Hah, ya kan, dari Nona, rollerblade. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 aku bakal puterin lagu-lagu bagus kamu. Jadi kamu jangan ragu-ragu. Katanya ditunggu lagunya sama Kak Musang. Oke.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Informasi cuaca pagi ini.
3: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi cuaca tentunya yang akan disampaikan oleh forecaster Kak Winda dari BMKG Ahmad Yani Semarang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.
4: Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah pada umumnya, yang berlaku hari ini mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19. Wilayah kota Surakarta secara umum pagi hingga siang kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata. Kemudian angin bertiup

0: dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk saudara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk siang sore hingga awal malam hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, Pantura sisi selatan, dan juga sebagian Jateng bagian timur. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Hei, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Teman Pro 2, setelah ini tentunya kita bakal update lagi informasi buat kamu ya. Tapi aku masih menantikan teman dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk bergabung tentunya. Nah, sebelumnya aku mau menyapa dulu ada Kak, siapa ini? Oh, Kak, Oh, Kak Musang. Oke, ada Kak Musang. Yeay, lagunya jedak-jeduk ternyata. Request lagi. Ah, besok katanya. Oke, siap. Nanti besok request lagi aja. Karena besok kebetulan Sisil juga pagi lagi. Jangan lupa ya di request ya. Terima kasih, Kak. Kembali kasih tentunya. Terus, ada Kak siapa ini? Sebentar, aku coba cek. Oh, ada Kak Boy. Ada Kak Boy katanya, halo, Kak. Mat pagi. Cerah-cerah ya katanya gitu. Iya, cerah-cerah pagi yang cerah sekali ini, tapi nampaknya matahari masih ini apa karena ketutupan kali ya Sisil, jadi nggak lihat karena ketutupan ini bendera nampaknya ya. Mau request lagu aja dong Garuda Pancasilanya Endang Sukamto Sukamti. Makasih ya. Siap, nanti bakal Sisil puterin nih ya. Dan teman Pro 2, setelah ini Sisil tentunya masih bakal balik lagi untuk update informasi buat kamu. So, jangan kemana-mana, di sini aja ya. Di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano
1: numero. Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
7: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2, kita akan update informasi lalu lintas untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Tentunya pagi hari ini bersama dengan Kak Bagus, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Bagus.
8: Waalaikumsalam Kak Sisil, ya pagi kembali.
2: Wah, semangat sekali Kak Bagus. Pokoknya sehat-sehat ya Kak Bagus ya. Oke.
8: Iya, makasih.
2: Kak Bagus, monggo untuk informasi lalu lintas pagi ini nih, apakah padat atau enggak?
8: Baik. Selamat pagi untuk pendengar Pro 2. Di pagi hari ini kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan Kota Surakarta di Sisirum terpantau di simpang Makam Haji atau Tugu Lilin Makam Haji dari barat yang masuk ke Kota Sula juga masih terpantau ramai, maupun yang dari selatan dari Jalan Cokotikir yang mau ke timur ke Solo maupun ke Kartosuro juga terpantau masih ramai, maupun Jalan Transistonya juga di Jungke baik dari Agus Salim maupun Rajiman dari timur maupun barat juga ramai. Dan kita bergeser di simpang Tiga Kambangan baik Rajiman dari arah Jungke maupun Rajiman dari timur maupun Perintis Kemerdekaan dari simpang Purwosari juga mohon maaf terpantau juga masih ramai lancar. Dan bergeser di Baron, ini juga ramai terutama di Jalan Dr. Wahidin ini untuk pengantar adik-adik kita seperti tadi sekarang sudah agak lumayan. Tadi 30-15 menit yang lalu untuk Wahidin di SMP Tamirul ramai namun masih lancar. Di bunderan Baron baik dari Bayangkara Jalan Momak baik dari Jalan Bangkayara dari arah utara dari Stasiun Sutari maupun Bayangkara yang dari selatan dari sisi selatan juga terpantau ramai masih lancar tak bisa untuk dilewati, maupun dari sisi timur Rajiman dari arah timur maupun sebaliknya. Di bunderan Tipes Simpang Tipes atau yang Tipes ya, misal dari tempat kita, Tipes itu terpantau yang ke Veteran maupun ke utara maupun ke barat juga lancar, maupun kita bisa di Patung Tembak Tipes, bunderan Patung Tembak Tipes juga masih ramai lancar. Gimana Kak Sisra yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini untuk pendengar Pro 2 FM masih lalu lintas ramai lancar tapi masih bisa dilalui. Ada titik-titik tertentu yang padat, terutama di pembangunan pengecoran di simpang Tanjung karena pengalian arus terutama di Ngemplak, baik Ngemplak dari Sutoyo arah Panjaitan sisi selatan nih terpantau ramai, maupun di Kandang Sapi di Tentara Pajar terutama dari barat juga ramai tapi masih nyaman dilalui ya. Ya, pilihlah untuk mengguna jalan-jalan alternatif yang tidak terlalu ramai. Mungkin Kak Sina yang bisa kita sampaikan. Saat olahraga lalu lintas, tertib lalu lintas, cermin budaya Nyewong Solo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Bagus. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali, Kak Bagus.
8: Sama-sama, Kak Sisa.
2: Oke. Ya, teman Pro 2 itu tadi ya, bersama dengan Kak Bagus, langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, membahas tentang situasi kondisi terkini ya, terkait dengan lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya.
7: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Masih bareng aku Sylvia Z, dan waktu kita masih panjang, masih ada 2 jaman lagi ya buat bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lanjut masih di Spada teman Pro 2 ya, kita mau battle song today pagi ini. Dimana 2 lagu ini lagu-lagu yang sangat-sangat kece teman Pro 2 ya. Yang satu ada dari Wisnu Santika sama Ari Lesmana, kamu tahu gak apa? Yes, Aku Harus Pergi. Yang masuk juga di Indonesia Top 20 minggu ini, on this weekend pastinya teman Pro 2 ya. Dan satunya lagi adalah dari Mahalini, Bawa Dia Kembali. Jadi ada 2 nih, ada Aku Harus Pergi atau Pergi Aja. Enggak. Aku Harus Pergi atau Bawa Dia Kembali. Kamu pilih yang mana teman Pro 2? Nah buat kamu yang mau vote, misalnya sebelum vote mau dengerin lagunya dulu, aku bakal puterin teman Pro 2. Tenang aja, lagunya Ari Lesmana sama Wisnu Santika, Aku Harus Pergi yang kayak gini teman Pro 2.

Itu dia lagunya Wisnu Santika dan juga Rils Mana, Aku Harus Pergi. Yes, Aku Harus Pergi teman Pro 2, dadah. Belum. Satu lagi teman Pro 2, ada lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali. Jadi udah pergi, maunya dia pergi atau kembali teman Pro 2. Nah, itu kamu yang menentukan.

Nah itu dia lagunya ya. Lagunya keren-keren kan dua-duanya. Aduh jadi bikin galau ya kan. Aku maksudnya galau untuk memilih yang mana gitu. Bukan galau karena lagunya gimana-gimana gitu ya teman Prodo. Enggak. Tapi kayak duh jadi bingung nih ya, bingung. Lebih bingung aja deh, jangan galau ya. Nanti konotasinya gimana lagi kan. Jadi kamu pilih Aku Harus Pergi atau Bawa Dia Kembali teman Prodo. Langsung aja untuk vote kamu kirimkan. Pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Terus kirim ke 081-327-866-966.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

ada green tea teman pro 2. Cia green tea atau teh hijau maksudnya ya kan. Dari Tulus ya. Ini mungkin aku lagi gak bisa jatuh cinta. Atau lagi gak bisa membuka hati buat siapapun dan apapun itu cie. Salah, apapun atau siapapun itu teman pro 2 ya. Ya mungkin kita lagi gak bisa memaksa cie untuk jatuh cinta lagi teman pro 2. Atau membuka hati untuk siapapun itu. Ya udahlah, santuy aja, tenang aja. Nanti semuanya bakal ada waktunya ya teman pro 2 ya. Oke, ada Tulus dengan teh hijau untuk teman pro 2 yang udah nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Lanjut, kita mau battle song today nih pagi ini. Jadi ada dua lagu seperti biasa yang bakal kita adu teman pro 2 ya. Jadi kamu pilih yang mana? Ada aku harus pergi atau bawa dia kembali. Kalau aku sih lebih baik aku yang pergi daripada harus bawa dia kembali. Enggak. Aku lebih dua-duanya sih teman pro 2 ya. Ya kembali ya boleh, pergi ya boleh ya. Suka-suka aja lah ya, karena sesuatu yang datang pasti akan pergi. Kalau yang pergi pasti akan kembali. Cie ilai. Kalau emang udah miliknya kita, kalau enggak mah ya udah. Gak usah dipikirin teman pro 2. Balik lagi kedua lagu yang kita adu. Yang pertama ada Wisnu Santika sama Ari Lesmana, aku harus pergi. Gimana sih lagunya Sil? Nih kayak gini nih lagunya.

Jadi kayaknya mereka harus pergi teman pro 2 ya, dengan Wisnu Santika dan juga Ariel Smana. Lanjut di lagu kedua, ini ada lagu yang bagus banget dari Mahalini juga ya. Sama-sama lagu bagus teman pro 2. Tapi kalau Mahalini kali ini yang kita hadirkan adalah untuk melawan si Aku Harus Pergi, Bawa Dia Kembali. Kini lagunya.

Oke, yang satunya dari Mahal ini bawa dia kembali teman pro 2. Jadi kamu pilih yang mana? Aku harus pergi atau bawa dia kembali teman pro 2? Cara vote-nya gampang banget. Kamu tinggal aja kirim WhatsApp ke 081327866966.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Terapapa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

kembali lagi di Battle Song Today, teman Pro 2 yang mengadu dua lagu pagi ini. Okay, jadi masih ada dua lagu, tentunya belum berubah, belum nambah, belum berkurang ya. Karena kalau satu apa yang mau dibattlekan ya kan kakak. Okay, yang pertama ini ada lagunya Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, teman Pro 2. Coba ini nih lagu.

Wisnu Santika dan juga Ariel Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Biasa Wisnu Santika lagunya jedak jeduk tuh ya. Kalau ini tuh kayak agak-agak gimana gitu, middle-middle gimana gitu. Oke, lanjut lagi di lagu kedua Teman Pro 2. Ini ada Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Lagunya gimana, Sil? Ini dia lagunya ya.

Nah, teman Pro 2, jadi kamu milih mana? Milih harus pergi ya atau bawa aja kembali deh dianya gitu ya. Jadi ada dua lagu yang bisa kamu pilih. Pilih salah satunya tentunya ya, gak boleh dua-duanya. Yang pertama ada Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, atau Dari Mahal Ini dengan Bawa Dia Kembali. Teman Pro 2, cara vote-nya gampang banget. Kamu tinggal kasih tahu aku aja via WhatsApp gitu ya, di 081327866966. Lagu mana yang kamu pilih? Apakah Aku Harus Pergi? Kalau Aku Harus Pergi, aku langsung pulang nih teman Pro 2 ya, aku langsung pamit nih. Atau Bawa Dia Kembali? Langsung aja WhatsApp ya ke 081327866966.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2. Kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi buat hitung. Berhitung apa sih, Sil? Berhitung hasil vote yang sudah kamu kirimkan ke Pro 2 FM Solo di 081327866966. Jadi ada dua lagu yang kita battlekan pagi hari ini, teman Pro 2. Yang pertama ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, atau Bawa Dia Kembali by Mahalini. Jadi udah pergi, dia balik lagi. Jangan pergi, kembali, jangan, gak boleh kakak ya. Kalau pergi, pergi aja, kembali ya, kembali aja. Hah? Pilih salah satu ya. Oke, jadi yang pertama ini ada Kak, siapa ya? Coba aku cek dulu. Oh, Kak Ghazali yang vote untuk, oh, mau request aja lagu dari Hindia. Oke, siap, Hindia Cincin ya. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Lara Purnamasari yang vote Bawa Dia Kembali Mahalini. Terus ada Kak Dita Sari yang Bawa Dia Kembali dong. Oke, nanti aku bawain ya. Kak Yeni, Mahal Kita. Mahalini deng. Kalau Sisil biasa plesetannya mahal banget gitu ya. Terus ada juga Kak Tin vote untuk Mahalini. Ada Mr. Joni, Yes Papa, vote untuk Aku Harus Pergi, Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Lanjut lagi ada Kak Ariati Titi yang vote untuk Mahalini, Bawa Dia Kembali, Sil. Oke, aku bawain nanti ya. Ada juga Kak, siapa ini? Kak Joy yang vote Aku Harus Pergi, Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, kakak. Oke, kakak. Ada juga lanjutan dari siapa ini? Kak Guntoro. Kak Guntoro katanya vote untuk Selena Grace of. Ini apa, request Sumpah Mati ya? Sumpah Mati. Terus ada lanjut lagi siapa ini? Kak Hendra. Kak Hendra, aku Hendra di Gajahan. Aku mau vote Mahalini dong. Siap. Bawa Dia Kembali ya. Lagunya buat teman-teman KSPI Krumi Gajahan dan teman-teman di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Hai Kalimantan, apa kabar? Aku rindu sekali, sudah lama tidak ke Kalimantan. Semoga ada waktu dekat ya, kita bisa ke Kalimantan bersua dengan kawan-kawan di Kalimantan. Duh, rindu kali aku loh. Request lagunya It Gitaf ya, yang Setengah Langit. Oke, Setengah Langit nanti aku coba iniin lagi. Coba disusun dulu nanti. Buat penyiarnya, terima kasih aja. Sami-sami, kakak. Terus lanjut ada KCTR. Morning, Kak Sisil, aku gak mau pergi. Iya. Aku gak mau pergi. Aku lebih milih Bawa Dia Kembalinya Mahalini aja, Kak Sisil. Oke deh, siap ya. Kalau gitu berarti yang Mahalini ya. Lanjut lagi, ada Kak Yoyo. Katanya Battle Song Today, vote pagi ini untuk Bawa Dia Kembali Mahalini, Kak Silvi. Oke, sama-sama. Lanjut, ada Kak siapa ini? Ada Kak Zulia. Kak Zulia, oh iya aku salah kemarin. Harusnya Kak siapa itu ya yang suka vote Sumpah Mati? Ada, sebenarnya Kak Zulia tuh sukanya Remuk gitu ya, Remuk Redam. Selamat pagi, Pro 2 Hitlist. Izin request Remuk ya. Angie Carvalho, dan ini dari Zulia nih di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital nih ya kak. Oke, mantep banget ya. Pokoknya teman produser sekarang tuh gampang banget kalau kamu mau dengerin radio ya. Kamu gak usah bawa radio segede-gede gaban gitu ya. Udah cukup bawa aja handphone kamu, karena via handphone di ujung jari kamu bisa nikmatin siaran RRI dimanapun kamu berada. Ya, jadi kamu nggak bakal dengar suara kita semua teman-teman Pro 2 FM Solo gitu. Jadi kapanpun dimanapun bisa dengerin teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ada Kak Timothy Wikramawardana Hill. Saya pilih dia kembali. Selamat siang, siang juga. Oh, bawa dia kembali berarti mahal ini ya. Oke, next kita ada Kak Tito. Katanya aku pilih bawa dia kembali kak, sama request Celine Dion ya, waiting for you. Oke, makasih kak, sama-sama. Celine yang waiting room, enggak, for you ya. Pilihnya bawa dia kembali. Oke, siap. Lanjut lagi, ada ke siapa? Kak, ini dari ke siapa ya sebentar. Kak Nilam, oke, hai Kak Nilam. Kak Nilam katanya, aku vote untuk bawa dia kembali mahal ini kak, oke. Ini pada seneng banget bawa dia kembali, pada belum move on apa gimana nih? Coba cerita sama Sisil, coba kasih tau Sisil. Ini jangan-jangan pada minta bawa kembali ini pada belum move on ya. Sama mau request lagunya Sesi Potret Ari Lesmana, Sesi Potret, oke. Sama Green Tea-nya Tulus ya. Green Tea Tulus. Oke, siap. Nanti bakal Sisil puterin, ditunggu aja Sisil susulin ya. Susunin. Kalaupun misalnya enggak bisa keputer jam 9.10 ini, teman Pro 2 tenang aja. Sisil udah susunin, semoga nanti diputerin sama yang selanjutnya gitu ya. Karena selanjutnya nanti ada Kak Cici Magenta, ada Mentega nanti ya nemenin kamu. Lanjut lagi deh, yuk. Ini ada siapa ya? Ada Kak Dea. Hai Kak Dea, katanya vote untuk mahal ini dia, bawa dia kembali. Oke, ini pada move on nih kayaknya ya. Kata Kak Catur, Kak kalau gak punya handphone gimana Kak? Bisa banget, karena kalau pakai RRI Digital, kamu gak mesti pakai headphone teman Pro 2. Cara download RRI Digital gimana Sil? Gampang banget. Kamu tinggal buka aja Google Play Store atau App Store di handphone kamu. Terus tinggal kamu ketik RRI Digital. Nanti muncul yang paling atas, tinggal kamu klik download. Terus kamu udah tinggal registrasi dulu. Kenapa aku bilang registrasi? Supaya once kalau misalnya kamu bales gitu ya, bales ke chat RRI Digital itu langsung bisa kita tahu siapa namanya. Ternyata bukan headphone teman Pro 2. Ternyata handphone. Kalau enggak punya handphone gimana Kak? Ya udah, kalau enggak punya handphone telepati aja gimana? Telepati. Kak Catur boleh enggak stikernya tuh jangan yang lucu-lucu loh, aku kayaknya gimana gitu ya. Jadi teman Pro 2 kalau nggak punya handphone ya udah mau gimana lagi, pinjem handphone teman aja ya. Terus kak pinjem dong, aku mau ini, aku pengen ini, pengen apa namanya, pengen pinjem buat dengerin RRI Digital gitu, nggak apa-apa pinjem aja, pinjem punya sebelah. Terus kalau misalkan kak nggak bisa juga kak, teman aku pelit, kamu ke warteg ya kan, ke angkringan, he apa hi sih, aku nggak ngerti deh, he atau hi. Terus kamu tinggal ini aja, tinggal bilang, mas, mbak, iki lo puter 105,5 FM. Wah gitu caranya, keren banget enggak? Jadi gak ada alasan untuk gak dengerin Pro 2 FM Solo. Iya, apa Kak Catur mau balas apa, ayo. Oke, terakhir ada Kak Vero. Mahal ini kak, iya mahal banget ya. Oke deh, Kak Sisil ada punya channel YouTube sih kak? Ah, YouTube sih kak? Maksudnya kamu nanya, aku punya channel YouTube gitu, atau channel YouTube-nya Pro 2 FM Solo. Kalau Pro 2 FM Solo itu ada channel YouTube-nya di RRI Surakarta. Jadi kamu tinggal gabung aja di situ teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu tanya channel YouTube aku enggak ada. Aku enggak punya channel, Kakak. Aku enggak pakai ordal. Aku enggak ada ordal. Jadi ya udah gini-gini aja teman Pro 2 ya. Oke deh, teman Pro 2 makasih banget buat kamu yang sudah vote tentunya. Ini kayaknya mahal ini jadi mahal ya, Kak ya. Mahal banget karena semua banyak yang vote mahal ini. Udah, ya udah kita udah nemuin kok hasilnya pemenangnya siapa, udah pasti Mahalini gitu ya, bawa dia kembali. Aku gak tahu apakah kamu nih semua pada belum move on apa gimana. Sini sini sini, duduk duduk yuk bareng-bareng biar kita move on. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu terima kasih banget kamu udah vote bareng aku, terus-terus juga seru-seruan bareng pagi ini. Dan tentunya selamat juga untuk Mahalini yang bawa dia kembali. Semoga dengan lagu Mahalini bisa bawa dia untuk kembali ke kamu ya teman berdua ya. Ya kalaupun gak selamanya, sesaat aja. Kan kalau kata liriknya, bukan kata Sisil, kata liriknya loh ya. Dan dilanjutkan sama lagu-lagu dari Wisnu Santika dan juga Ariel Semana with Aku Harus Pergi. Jadi kalau dia udah balik, terus dia pergi lagi, ih malesin banget ya teman Pro 2 ya. Tapi ya tenang aja, nanti bakal disusul sama lagu-lagu bagus lainnya. Ada Hindianya Cincin, terus ada Sumpah Matinya Selena Grace, ada juga Remuk dari siapa? Remuknya siapa ya? Sebentar. Remuknya tuh remuknya siapa sih? Aku tak salah leh. Oh, Selena Grace Sumpah Mati benar. Remuk tuh Angie Carvalho. Hai. Oke deh teman Pro 2, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini aja karena masih bakal balik lagi Sisil untuk kasih satu informasi sebelum pamit. Dah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro2.
1: Teman Pro2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro2 bareng aku Sylvia Z. Pemerintah menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi di 17 kabupaten dan kota pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini menjangkau 13 provinsi guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan berkualitas bagi masyarakat daerah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari, menyampaikan urgensi penguatan ekosistem pembelajaran daerah. Pembangunan fisik sekolah harus berjalan seiring dengan perbaikan mutu pengajaran secara menyeluruh di daerah.
0: Info Pro2.
1: Kita ke informasi lain, teman Pro2, pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan sektor ganda campuran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan prestasi nasional. Kabid Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan bahwa penyegaran kepelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di Pelatnas, dan menurutnya keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro2, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin info

0: Nah, tadi aku sudah melihat kedatangan Deswa, jadi langsung aku on air kan Cecil, biar kamu tuh terperangkap di sini gitu loh.
1: Kamu ternyata

0: Sekali ya.
1: Sorry. Aku nyalain.
0: Hai.
1: Halo, selamat siang teman Bro 2.
0: Halo.
1: Tuh.
0: Baru bangun tidur.
1: Cuman juga itu saya juga tahu.
0: Iya.
1: Menurutku siang tuh kenapa ya ngantuk sekali ya nih jam-jam seperti ini tuh.
0: Gimana kalau kamu siaran pagi aja?
1: Kayaknya tidak kamu terus. Wah, ramai sekali teman Bro 2.
0: Ada Desa juga. Kamu mencium bau-bau jamu enggak?
2: Itu yang kamu pegang.
0: Bau iya. Sih. Bau
1: itu
0: banget
1: jamu
0: kan?
1: Ya? Enggak bau ya emang bau.
0: Jadi kalau aku ngomong
2: ini jamu
0: apa
2: ya?
0: Bau jamu. Jamu apa, Cek?
2: Tolong, ini kok enggak nyala
0: ini
2: ya?
0: Ini loh.
1: Mbak April, minta tolong Mbak April. Kan biasanya Mbak April yang kenceng-kenceng ini itu.
2: Oke.
1: Kurang ya? Kita minta tolong Mas Yusuf deh, Mas Yusuf. Mager masih dia. Enggak, maksudnya kan lagi kerjaan di sana.
0: Jangan gitu.
1: Lagi kerjaan di sana, Mas Yusuf.
0: Eh, apa kabar kalian ini, berdua?
2: Hai, kan ini acara apa ya?
1: Iya kan mau ngapain sih disini?
2: Ini acara apa sih?
1: Ini tuh acara ini Produ Headlist
0: ya.
1: Saya gak lupa nih. Ada OBB-nya lah ya biasanya.
2: Jadi teman, Jumat siang ya Jis?
1: Makanya itu, kan saya, kita sering ketemu ya Jis ya. Kan kamu sore, aku tuh sering malam gitu.
0: Kok aku gak pernah ketemu kalian sih?
2: Jahat sih Anda.
1: Karena kamu tuh gak pernah malam.
0: Gak berani kak malam kak.
2: Seringnya pagi ya? Pagi nih.
1: Pagi sering gak sih ya?
0: Saya tuh berturut-turut pagi pak. Besok juga sih saya pagi.
1: Besok pagi lagi?
2: Suka kan?
1: Oh. Jangan gitu dong. Di apa kayak gitu. Ya suka sih tapi ya gitu loh. Jangan langsung gak gitu.
2: Langsung tuh the point banget ya.
0: Aku tuh the point. Aku gak bisa muter-muter gitu. Capek loh.
1: Tapi kamu malam tuh takut ya Silia?
0: Bukan takut.
1: Takut
0: pak.
1: Ngambil galon kanan.
2: tapi kan sudah di sini kawan-kawan.
1: Oh,
0: iya. Jadi aku sekarang kebingungan.
2: Sudah enggak ada alasan lagi.
1: Buat apa tuh?
2: Takut.
1: Nah, itu dia. Kan sebenarnya enggak ada yang takut deh, cuma itu.
0: Itu cuma alasan aja sebenarnya.
1: Orang kayak jangan gitu ya. Ini sampai jam 12 siang ya.
0: Terus kita sangkanya aku gitu kan, karena yang sering ngambil di situ aku.
1: Iya, padahal saya juga malam juga lumayan ya beberapa kali lah.
0: Enggak.
2: Saya enggak pernah ngambil.
1: Saya enggak pernah deh.
0: Dia bawa dari rumah.
1: Aku
0: terus kalau habis dia refill di depan situ tuh.
1: Gimana sih?
0: Water station.
2: Langsung diminum bisa.
0: Jadi seneng kan? Bisa ditemenin kan, Je? Seneng kan kamu kan?
1: Seneng lah, aku tuh malam tuh sepi loh. Serius, maksudnya gak ada penyiar yang nemenin gitu loh.
0: Iya, aku juga gak mau nemenin.
1: Itu kan, kenapa sih gak ada yang mau nemenin? Shirley itu sebenarnya mau.
0: Tapi
1: kan jauh rumahnya.
0: Iya, kasihan. Shirley jauh apalagi
2: aku. Diantar lah, Je. Diantar sampai rumah.
0: Jangan nangis dulu, Kak.
1: Ngantar Shirley tuh mager ya, karena jauh banget. Mending saya langsung pulang. Ngapain ngantar Shirley? Males gitu.
0: Jangan nangis, Kak.
1: Enggak.
2: Nah, itu keringat.
0: Oh itu keringat.
1: Emang nangis ya?
0: Iya kayak nangis.
1: Ini gara-gara galon tau.
2: Kenapa galon sama galon kelapa lagi? Galon gak ada salahnya. Disalahin mulu.
1: Galonnya ini masih belum lurus.
0: Oh gitu.
2: Oh iya. Iya kemarin ini ya.
0: Padahal tadi itu udah diurut-urutin.
1: Diurutin berarti dari depan tuh ya sampai belakang ya diurutin ya.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ya udah deh. Ada Jeje Majenta tentunya teman perlu yang bakal nemenin kamu. Kalau Cecil sama Desva, abis ini enggak dong kita mau kencan.
2: Iya, kita kencan.
0: Jadi gosip.
1: Kita tuh bikin gosip-gosip aja di Pro 2, enggak apa-apa.
0: Lebih gitu. Kalian sih yang suka buat masalah sih.
1: Iya, kok nangis ya? Kenapa ya? Kan? Aku tuh suka gitu ya. Periksa kali ya. Aku tuh pengen periksa telinga loh, guys.
2: Loh, hubunganin sama mata apa?
1: Gak ada sih. Tapi aku tuh pengen periksa telinga.
2: Iya, kita dari dulu kan?
1: Iya, kita dulu pengen periksa telinga ya, Des ya.
0: Kamu, Despa, sama ini, Shirley.
1: Ya.
0: Iya kan?
1: Itu udah gak denger gitu loh.
0: Shirley juga sama.
2: Sama ya?
1: Shirley juga gak denger ya juga ya? Iya, makanya.
0: Kamu cerita kalau sama kamu.
1: Iya, makanya aku suka, ini full nih, tuh.
0: Dia itu kencang banget, dia sumpah.
2: Iya, jujur sumpah. Kencang banget. Sama Shirley juga kencang.
1: Biar denger.
2: Shirley juga kencang.
1: Biar denger kalian ngomong gitu. Coba nih aku kecilin ya, coba ngomong.
0: Coba aku ngomong.
1: Apa? Gak denger kan?
0: Gitu ya. Yaudah deh, teman Pro 2 kita bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu.
1: Kamu jadi hostnya ya, Sil ya?
2: Yeay, ganti.
0: Cepetan,
1: kok jadi ngelit loh ya? Oh iya. Ya teman Pro 2 sampai jam 12 siang ya, inilah saatnya buat kamu request lagu. Jadi silahkan saja di WhatsApp 081327866696. Dah di sini aja ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk Headlist teman berdua sampai nanti jam 12 siang masih menemani kamu ya. Tapi aku menemani kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Tapi Produk Headlistnya sampai jam 12 siang aja. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, inilah saatnya buat kamu request lagu teman berdua. Lagi pengen dengerin lagu apa sih di siang hari ini, yang lagi berkegiatan, beraktivitas apapun itu, atau yang lagi nyantai-nyantai aja. Nyantai-nyantai itu termasuk aktivitas atau bukan teman berdua? Kayaknya termasuk aktivitas ya, cuma aktivitas yang sepertinya tuh gak ada beban gitu. Enak banget ya guys, bersantai-santai ya teman berdua ya di siang hari ini, karena santai siang ya di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Bacain WhatsApp dulu deh, satu deh ya, dari Catur. Long time no see brother ya, lama tidak berjumpa di udara kita. Siang bro JJ, siang bro, doain aku jadi orang have ya. Itulah dia teman berdua. Semoga aku dan kamu ya bisa jadi orang have ya. Amin, amin Catur ya. Yang tanya orang have apa bro? Jadi orang have itu, have itu kan punya ya, jadi orang punya gitu. Itu jokes sebenarnya. Jokes yang akhir-akhir ini di mana ya, Instagram kayak di TikTok ya, semua deh kayaknya, semua platform emang lagi happening banget ini jokes ya. Kayak misalkan aku lagi apa ya, perumpamaan contoh misalkan apa ya, gini, aku lagi gini, motorku lagi pakai BBM Pertamax nih karena aku lagi have gitu. Kalau aku lagi nggak have, berarti aku nggak pakai Pertamax gitu teman berdua. Tahu nggak sih maksudnya, you know lah what I mean ya. Yang kurang paham langsung aja kamu ke Instagram, TikTok ya, di Threads juga ada, X juga ada. Ini lagi jokes-jokes kayak gini lagi happening banget ya. Thank you ya brother ya, Catur ya, ini ramai banget teman berdua WhatsApp di siang hari ini. Habis ini aku bacain lagi ya, buat kamu yang mau WhatsApp boleh 081327866696.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Bro 2 Hit List, teman Bro 2. Ada Lowayang with Lionel Messi. Bukan Messi berantakan. Lanjut lagi, bacain WhatsApp dari kamu teman Bro 2 ya. Ada WhatsApp dari Tito. Selamat siang kak, mau request Batasi Rasa Mahal Ini dong. Sama Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Oke, boleh. Ditunggu ya, makasih kak. Sama-sama. Dari Tito ya, terima kasih sudah WhatsApp di Pro 2 FM Solo. Lanjut lagi teman Pro 2 dari... siapa nih? Noxe. Keren banget namanya. Hai kakak, aku Noxe. Halo, mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Boleh. Mau ucapin happy birthday juga buat Maria yang kemarin ulang tahun. Sehat dan bahagia selalu ya. Sayangku, cintaku, maaf telat ucapinnya. Love you. Selamat ulang tahun ya. Buat Maria ya. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Pokoknya dilancarkan segala urusannya. Dapat ucapan dari Noxe ya, Maria ya. Dan buat kakak penyiarnya, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Thank you so much ya Noxe ya, udah masuk di WhatsApp ya. Ditunggu request lagunya. Kamu juga boleh teman Pro 2 yang mau request lagu, silahkan ya 081327866996. Let's move to Rain Dance.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Masih di Jumat siang ini teman Pro 2, buat kamu yang lagi persiapan Jumatan, silahkan persiapan dulu sambil ditemenin sama playlist dari Pro 2 FM Solo. Ini tadi Catur juga kirim gambar teman Pro 2 ya, kirim foto ya. Ini Kamus Gen Z tadi ya, kita sempat bahas have tadi. Jadi have itu orang punya ya, punya tuh mesti kayak lagi berduit gitu. Semoga kita selalu jadi orang yang berduit dan banyak banget ya pokoknya teman Pro 2. Udah enggak usah dikit-dikit, aku pengen punya banyak tapi pengen punya banyak. Pengen punya duit tapi banyak banget, enggak habis-habis kalau bisa ya. Kamus Gen Z terbaru yang wajib kamu tahu ya, ini dari Catur ya. Ada orang have, itu artinya orang punya, orang inside, orang dalam, orang enough, orang pas-pasan, orang hard, orang susah, orang use, orang make, orang make, orang need, orang butuh, orang not yet, orang belum punya, orang had, dulunya orang punya. Oke, okay. Becusen, kagak becus. Bagusen, kagak bagus. Hahahen, kagak lucu. DAMN, dem, di mana? In this economy, lagi bokeh, worth it, lagi ada duit. Nah, itulah Kamus Gen Z terbaru, teman Pro 2, silakan kamu. Yang kepo sama Kamus Gen Z terbaru, silakan cari di sosial media, itu pasti udah banyak banget ya. Ini buat lucu-lucuan aja, teman Pro 2 ya. Karena, ya, semua orang butuh hiburan gak sih? Hiburan yang receh-receh gini aja udah cukup ya. Thank you ya, Bro Catur ya, sudah memberikan Kamus Gen Z ya, karena Gen Z ini ternyata juga bisa menciptakan sebuah kamus baru. Siapa tahu mungkin nanti teman Pro 2 ya, di masa depan bahasa-bahasa ini dipakai di KBBI. Enggak, kayaknya enggak sih. Kalau have itu kan bahasa Inggris ya. Becusen gak nih? Bagus gak? Becusen bagus gak ya? Enggak becus, enggak bagus gitu. Bagusan kagak bagus gitu. Itu kayak bisa kali nanti ya masuk ke KBBI ya. Kayaknya enggak lah tapi lah. Buat seru-seruan aja teman Pro 2 ya. Thank you Bro Catur Bro. Lanjut lagi bacain WhatsApp kali ya. Satu ya dari Lara ya. Masih ada WhatsApp yang belum aku baca. Nanti habis ini aku bacain. Dari Lara, bahwa dia kembali mahal ini. Oh enggak deh, ini tadi pagi deh ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Lara. Mau izin request lagu boleh enggak kak? Boleh dong, silakan ya request lagu Lara. Mau request lagu apa di siang hari ini? Aku tungguin request lagu kamu ya. Thank you so much Lara. Satu lagi deh, bacain deh dari Vika. Request lagu salam-salam boleh kak? Boleh dong, boleh banget teman Pro 2. Request kirim-kirim salam mau ke siapapun boleh banget. Nanti aku sampein lewat udara ya, asik. Request lagunya Tiara Andini dong, yang judulnya lagu Pernikahan Kita. Salamnya buat Mbak Riva yang pagi ini udah sah jadi istri orang. Hey, selamat ya Mbak Riva ya, selamat menempuh hidup baru dan selamat menjalani perjalanan baru dan selamat berlayar dengan kapal yang baru dengan

nakoda yang baru juga pastinya, karena Pak Su ya, Pak Suami teman Pro 2 ya. Dan Mbak Riva semoga selalu jadi navigator yang emang bisa mengarahkan, pasti dong bisa dong ya. Salam ya buat Mbak Riva ya, Vika ya. Thank you so much Vika. Udah masuk di WhatsApp ya. Nih kasih lagu dulu deh buat kamu yang mau request lagu, boleh. Inilah saatnya Pro 2 Hitlist request lagu sampai ya abis inilah.

2001 kali teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti ya. Habis inilah ya, karena aku mau jumatan dulu teman Pro 2 ya, habis inilah ya. Di tempat kamu kalau azan jam berapa, sama semua enggak sih? Iya kan ya. Kalau di sini jam berapa ya? Biasanya mulai jumatan tuh biasanya tuh ada Bray Rido di sini yang pasti selalu ngajak-ngajak gitu, karena biasanya Bray Rido tuh standby di luar ya. Denger udah azan belum nih gitu. Karena ini Bray Rido tidak ke RRI ya siang hari ini, karena Berido nanti malam akan menemani kamu di malam hari. Setelah kemarin udah sering banget sama aku teman Pro 2 ya, menemani kamu di malam hari. Nanti ada Berido ya, pasti menemani kamu di malam hari setiap Jumat deh kayaknya. Iya gak sih Bray? Lanjut lagi bacain WhatsApp dari Vika tadi udah ya. Terus dari siapa lagi nih? Dari Zara kali ya, Zara. Oh iya, dari Zara, benar. Halo kak, mau request dong? Boleh dong Zara, request Sorai dari Nadine Amiza. Terima kasih. Boleh nanti aku cariin ya request lagu kamu Zara ya. Thank you so much sudah masuk di WhatsApp. Terus tadi lagunya Pernikahan Kita udah aku puterin ya Vika ya. Tadi salamnya buat Mbak Riva. Oke. Lanjut lagi dari Dimas Radityo. Selamat pagi Bray JJ Majenta, apa kabar? Baik bro, sendirian aja kamu. Sendirian nih siaran di hari ini tahun 2022 siang ini ya. Kayaknya emang sendiri terus gak sih? Tadi ada Sisil sama Desva sih. Request Lomba Sihir di Seberang. Oke boleh. Dan Ariel Noah dan Divki Khalif, Cinta Yang Diam. Divki Khalif ini saudara nama Dirian Khalif gak sih? Iya gak sih teman Prodo? Iya kan? Kayaknya iya deh. Atau enggak ya? Atau sama-sama Khalif aja kali ya. Terima kasih, semangat bertugas ya. Sama-sama, nanti aku puterin ya di Seberang ya. Salam buat semua anggota KPSI Simpul Solo Raya, Bunda Fitri, Mbak Renita, Hana, Aneta, Febra, Hendra Gajahan, Joshua, Dea, Galih, dan Pak Agus. Semoga makin kompak ya guys. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan pernah hilang, optimis kita pasti bahagia dan sukses. Yuk bisa yuk, amin amin amin amin. Semoga selalu bahagia dan sukses ya, aku dan kamu pastinya teman Pro 2 GBU. God bless you more bro. Dimas Radityo ya, Dimas Radityo di Mojosongo. Oke siap. Dari Catur, saudaraan sama temanku. Oh iya. Iya Catur, iya. Ya mungkin ya, mungkin ini saudaraan sama temanmu si siapa namanya, kalau boleh tahu Catur, boleh ya di spill ya namanya ya Catur ya, gitu doang, lempar isu doang loh. Thank you ya Catur ya, juga udah masuk di WhatsApp ya. Oke, puterin dulu teman Pro 2 ya di Seberang dari Lomba Sihir.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Ada WhatsApp lagi dari Lara, teman pro 2 ya. Request with disposition dong, Kak. Oke, boleh habis ini langsung aku puterin ya, Lara ya, dari The Temper Trap, Kak. Oke, siap. Thank you, Lara, sudah masuk di WhatsApp ya. Teman pro 2, titip studio pro 2 dulu ya. Aku mau Jumatan dulu, teman pro 2. Buat kamu yang mau berangkat Jumatan, hati-hati ya, teman pro 2 ya. Dan jangan lupa buat wudu ya, ya kan, harus wudu dulu dong, ya kan. Habis ini nanti ya, ya habis Jumatan lah ya, berarti aku akan kembali lagi menemani kamu, teman pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja. I'll be back.

0: your name?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Samsu, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Yus, I'm back teman bro 2. Habis Jumatan nih. Kembali nemenin lagi ya Jemaat Jenta, kamu di santai siang, di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore teman bro 2, 12.36. Sekarang ya saatnya kulineran teman bro 2. Boleh banget kamu yang habis Jumatan ya, itu boleh banget kasih tahu menu makan siang apa ya teman Pro 2, siapa tahu bisa jadi rekomendasi juga buat penyiar-penyiar RRI Pro 2 FM Solo di siang hari ini. Karena ada Desva, ada siapa aja, Brerido enggak ada sih ya. Desva doang sama aku sih sebenarnya. Oh, ada Silvia sih juga teman Pro 2. Siapa tahu ya bisa jadi referensi buat kami-kami ini buat pesan makan di siang hari ini. Jadi kita kulineran, kita bahas makanan teman Pro 2. Buat kamu yang ada saran nih ya, rekomendasi, boleh banget langsung aja ke WhatsApp ya 081327 866 9666. Di sini aja teman Pro 2, kulineran ya pokoknya siang hari ini, taper deh.

Di kulineran ini teman pro dua ya, aku mau membahas ya, jenis makanan kali ya teman pro dua ya, yang aku tuh suka banget. Ini aku suka banget sama pasta teman pro dua. Jadi pasta ini apa sih bray ya? Pasti kamu udah tahu lah, kamu pasti udah sering lihat ya teman pro dua, karena pasta ini emang sudah ada di mana-mana gitu. Mau di supermarket ada, di resto mewah ada, atau mungkin di kaki lima juga sekarang tuh udah banyak banget ya. Jadi pasta ini makanan khas Italia teman berdua ya. Ini nggak hanya dinikmati di resto mewah ya, tapi udah jadi salah satu menu favorit dan gampang banget ditemuin kalau di Indonesia. Dan popularitas pasta ini, terutama yang berbahan dasar tepung, telur, dan air teman berdua, terus meningkat karena cita rasanya yang familiar di lidah masyarakat Indonesia, sehingga banyak yang menganggapnya mirip mie. Hal inilah yang menjadikan menu pasta memiliki daya tarik kuat buat restoran awalnya, tapi sekarang udah berkembang dan bisa banget ditemukan di mana-mana ya. Dari pasta yang ada di restoran, pasta yang mudah ditemui di mana aja, sampai pasta yang kemasan tuh sekarang juga ada. Jadi kayaknya tuh nggak sulit gitu buat mendapatkan pasta dengan nggak harus harga yang mahal teman produk, untuk dapat yang enak ya. Pasta yang dengan harga terjangkau dan rasanya enak tuh sekarang juga banyak banget. Dan ternyata ada banyak banget jenis pasta berdasarkan bentuknya teman produk. Yang pertama ada pasta panjang atau long pasta. Jenis pasta ini teman produk yang paling populer dan mudah dikenali. Jadi kayaknya kalau misalkan lagi pergi ke supermarket atau restoran, udah pasta nih, pasti pasta nih gitu. Susah ya ngomong pasta pasti pasta ya. Yang pertama teman pro dua ya, dari keluarga pasta panjang ini, yang pertama ada spaghetti. Iya, pasti sangat amat familiar ya sama spaghetti ya. Karena kadang apapun bentuknya, kalau pasta itu biasanya sering disebut spaghetti gitu. Jadi karena bentuknya panjang seperti lidi teman berdua, ini paling populer di Indonesia. Biasanya kalau misalkan mau menghidangkan si spaghetti ini, biasanya tuh ditambahin sama saus tomat dan daging ya, ya bolognese gitu-gitu teman berdua. Atau biasanya dijadiin aglio e olio, ya kan, susah banget bacanya ya. Itu biasanya ditambahin saus minyak dan bawang putih. Terus juga ada fettuccine teman bro dua ya, fettuccine gimana cara bacanya ya, fettuccine ya, pasta pipih dan lebar ini bentuknya teman bro dua, ini sebenarnya mirip dengan kuetiau bentuknya ya, yang paling pas biasanya dipadukan dengan saus berbasis krim kental kayak alfredo atau saus daging. Jadi emang ya segmentasinya sendiri-sendiri ya, spaghetti sama fettuccine ini teman berdua. Karena dua ini yang paling familiar pasti di telinga aku dan kamu gitu. Ternyata ada linguine juga ya, lebih lebar dari spaghetti tapi lebih tipis dari fettuccine. Pas untuk saus berbasis seafood atau minyak. Ini linguine ini kayaknya aku belum pernah ya. Ini baru pertama kali dengar juga teman berdua. Selain itu ada bucatini. Butini. Bucatini ini teman berdua ya, ini mirip spaghetti tapi memiliki lubang kecil di tengahnya. Oh, familiar. Oke. Dan ini teman berdua ya, si bucatini ini biasanya ini membuat saus ini, saus yang dipakai ya, ini bisa terperangkap. Woi, ya. Jadi di dalamnya itu biasanya dikasih saus gitu. Kayak Cicuro ya, loh, sebut merek. Oke. Tadi dari pasta panjang ya, jadi kita beralih teman berdua ke pasta pendek. Nah, pasta ini teman berdua ini biasanya berukuran kecil dan punya bentuk yang unik. Yang pertama ada makaroni. Familiar bukan? Sangat familiar dong ya pastinya. Makaroni ini juga jadi salah satu salah satu jenis yang sering banget disebut gitu. Mungkin bentuknya banyak tapi sering banget nyebutnya, ah, ini makaroni nih gitu. Padahal itu ada banyak teman berdua ya. Yang pertama ada makaroni, ini berbentuk tabung melengkung ya. Ini populer sebagai bahan utama mac and cheese. Aduh, jadi pengen mac and cheese deh. Aku suka banget sama makaroni teman berdua, tapi kalau sama spaghetti, aku lebih suka makaroni sih. Atau biasanya dihidangkan teman berdua ya, si makaroni ini biasanya dipanggang itu kayak ini makaroni skotel biasanya. Sering juga tuh, banyak juga tuh ya di mana-mana teman berdua. Gampang juga ditemukan ya ini si makaroni ini. Terus juga ada fusilli. Ini dari catur nih, apa nih coba? Enakan es durian daripada spaghetti. Es durian sih enak teman berdua. Beda tapi ya, ini enaknya tuh makan spaghetti dulu habis itu makan
es durian gitu. Seret ya, harus minum air putih teman berdua ya. Terus lanjut lagi ya, thank you ya brother catur ya. Dari Fusili. Berpindah ke Fusili teman berdua. Ini Fusili ini sebuah pasta yang berbentuk spiral atau ulir ya. Ini juga kayaknya sering banget terlihat ya di mana aja nih makaroni sama fusili ini kayaknya emang sepaket ya sih. Biasanya apa? Beef fusili gitu-gitu kan. Dan ini biasanya teman berdua ini cocok buat salad pasta dingin atau dipadukan dengan saus berbasis ya kental krim atau daging si fusili ini. Ya sebenarnya sih kalau aku ya itu mau makaroni mau fusili, yang penting sih bumbunya ya, kayak dicampur juga enak-enak aja deh. Terus juga teman berdua ada pasta lembaran dan bentuknya unik. Yang kategori ini mencakup pasta dengan bentuk khusus yang sering diolah dengan cara ditumpuk atau diberi isian. Yang pertama ada lasagna, familiar juga kan? Pasta berbentuk lembaran datar ini teman berdua digunakan untuk membuat hidangan berlapis dengan saus dan isian yang kemudian dipanggang. Aku sih kurang suka lasagna ya, karena kayak lembek banget gitu loh. Atau tergantung yang masak kali ya. Terus ada penne, pasta berbentuk tabung lurus dengan ujung yang dipotong miring ini teman berdua ya tuh. Ini kayaknya biasanya kalau lihat aku pun gitu, lihat tuh pasti kayak ini makaroni nih padahal ini penne gitu. Ternyata berbeda teman berdua ya. Dan rongganya ini cocok untuk menampung saus ya yang kental seperti saus arabiata. Berarti ini tadi seperti bucatini. Terus yang terakhir ya ada farfalle. Gimana bacanya? Susah banget ya. Farfalle ini teman berdua biasanya dikenal sebagai pasta kupu-kupu karena bentuknya yang unik ya. Ini cocok untuk hidangan pasta salad. Emang sebenarnya kayaknya kalau si pasta ini mau ditempatin di mana aja cocok ya. Yang penting bumbunya gitu. Kalau aku sih gitu ya. Jadi mungkin kalau spaghetti dikasih dijadiin mac and cheese gitu-gitu, menurutku sih enak-enak aja nggak sih teman berdua? Gimana menurut kamu dari banyaknya varian pasta ini, yang mana yang jadi favorit kamu teman berdua? Aduh, kayaknya enak deh ya. Siang-siang gini ya, ini dihidangkan si pasta ini apapun bumbunya sih kayaknya sih enak ya.

Habis bahas kulineran teman pro 2 ya. 12.58 saat ini. Semoga kamu sudah maksi ya, sudah rolasan teman pro 2. Habis ini jangan kemana-mana. Next hour is gonna be Sportainment Talk teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana. I'll be back with more updates.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kuatamu, kuat untuk kamu.
6: Kamu berani dari yang kamu percayai, dan lebih kuat dari yang kamu lihat, dan lebih cerdas daripada yang kamu pikirkan. Dari Winnie the Pooh.
5: Kuatamu,

Chelsea teman berdua resmi merekrut Maxine Lacroix dari Crystal Palace. Salah satu back yang aku sebenarnya udah tahu dari lama si Lacroix ini teman berdua, karena dulu aku sering, sampai sekarang sih aku masih ngikutin salah satu channel YouTube yang masih sampai sekarang ya, itu main EAFC teman berdua ya, CGM kalau kamu tahu, Mas Kumis ya ini. Lacroix ini jadi salah satu back andalannya Mas Kumis ya saat itu, karena Lacroix ini masih sangat muda dulu tuh ya, 2-3 tahun yang lalu lah teman berdua, sekarang udah jadi back senior ya, ya lumayan senior lah teman berdua ya, 26 tahun sudah usianya, dan kemarin di Piala Dunia dia jadi pelapisnya Saliba, walaupun belum jadi starting line up ya di eranya Deschamps, tapi udah jadi pelapisnya Saliba. Pelapisnya Saliba loh ya, kita tahu Saliba segila apa, sejago apa, sekokoh apa teman pro 2 ya. Ini jadi pelapisnya Saliba si Lacroix ini. Yes, back asal Prancis tersebut teman pro 2 menandatangani kontrak bersama Chelsea 2 hari lalu ya, Rabu 29 Juli waktu setempat. Dan dilansir dari laman resmi klub Chelsea, pemain belakang berusia 26 tahun ini dikontrak Chelsea hingga 2032, dan Lacroix langsung bergabung dengan pemain lainnya yang akan menjalani persiapan musim 2026-2027. Apakah Lacroix nanti akan dibawa teman berdua sama Xabi Alonso waktu ke Indonesia ya, nanti di bulan Agustus ya. Levi nonton tuh, Levi ya. Levi penyiar perempat nonton teman berdua kemarin, ajak-ajak tapi enggak deh. Dan Lacroix datang ke Chelsea sebagai back tengah, yes, yang sekarang sudah jadi back elite Eropa teman berdua ya, dan mencatat 98 penampilan bersama Crystal Palace selama 2 musim, dan Lacroix membantu Crystal Palace teman berdua menjuarai UEFA Conference League, FA Cup, dan Community Shield. Gimana menurut kamu fans The Blues dengan datangnya Lacroix ini? Bisakah Lacroix menjadi penerus John Terry mungkin ya, menjadi legend Chelsea nantinya teman berdua? Dan informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Eh, ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak?

Vodka Cranberry, teman bro dua dari Kanan Grey masih menemani kamu di santai siang ya, yang masih ngomongin olahraga di siang hari ini. Karena habis bahas kuliner, kita bakar kuliner yang kita makan tadi, teman bro dua, kita bakar kalorinya ya, kalau berlebihan ya. Kita berolahraga, kita bahas yang sehat-sehat, teman bro dua, karena sepertinya ya, bukan sepertinya sih, ini banyak banget penelitian ya yang sudah membuktikan kalau sekarang itu olahraga itu bukan cuma sekedar olahraga, tapi udah jadi lifestyle dan gaya hidup, teman bro dua. Bahkan ya tuh aku tuh suka banget dengan olahraga, dan aku sempet nggak olahraga beberapa tahun ya, karena ya pokoknya sempet aku nggak olahraga beberapa tahun, teman bro dua. Akhirnya aku di tahun 2025 kemarin memutuskan aku harus olahraga lagi dengan bantuan support dari teman-temanku ya. Aku nge-gym, teman bro dua, tapi ternyata aku bosen nih buat nge-gym ya, karena aku kurang suka badanku. Aku udah nge-gym kurang lebih 6 bulan, badanku jadi gede banget ya. jadi kayak hulek ya, teman bro dua ya. Ya sebenarnya nggak gede-gede amat sih, cuma aku merasa kok gede banget gitu. Habis itu kan aku suka olahraga lari kan. Setelah lari itu kan ada foto you tuh ya, jadi foto you tuh nanti kamu kalau misalkan lari, sebenarnya semua olahraga ada foto you sih ya. Ada nggak sih, kayaknya nggak ada deh, tapi yang paling ada deh kayaknya ya. Jadi tapi yang paling familiar tuh foto you ya di olahraga lari gitu. Aku tuh kalau lari, teman bro, aku tuh waktu pas nge-gym ya, itu kan aku mengimbangi dengan lari. Aku waktu lari itu ya, itu badanku tuh kelihatan gede banget. Akhirnya aku sekarang lagi vakum dulu untuk nge-gym ya. Aku mau fokus ke lari aja. Aku suka banget sama lari, kardio, teman bro dua ya. Jangan sok tahu kamu, Ace. Iya juga ya. Kenapa ya? Ini setauku ya. Ini bukan sok tahu, ini setauku aja enggak sih. Ya, tapi serius, teman bro, badanku tuh jadi gede banget, dan aku merasa aduh, kayaknya sih enggak nge-gym dulu deh. Kayaknya mau fat burn, cut loss dulu ya. Menurun berat badan, habis itu baru mau nge-gym lagi, teman bro dua. Karena sekarang banyak banget olahraga-olahraga yang sudah jadi lifestyle, seperti padel ya. Itu juga jadi lifestyle sekarang, teman bro. Di Solo masih rame gak sih? Aku sih kurang suka padel ya, karena gak tahu, kayaknya padel tuh kayak sekali dua kali coba aja, habis itu kayak udahlah gitu. Sekarang juga ada High Rocks, teman bro, olahraga baru yang sebenarnya nggak baru sih, tapi lagi nge-hype aja di Indonesia beberapa bulan atau mungkin udah beberapa tahun terakhir ya. Tapi kalau di sosial media kayak baru-baru aja ya. Kemarin ada High Rocks di Jakarta tuh ramai banget ya, gila, badannya gede-gede banget bro, serius kacau. Dan kayaknya lebih berat ya, kayaknya High Rocks olahraga paling berat nggak sih? Iya ya, iya, tergantung masing-masing ya. Terus juga ada sepeda, aduh aku tuh kemarin lupa itu olahraga apa ya, sepeda. Pokoknya dia sepedaan gitu, teman pro dua, selama 36 jam atau berapa gitu. Jadi semua aktivitas itu dilakukan di atas sepeda. Jadi kamu mengayuh sepeda itu sambil beraktivitas, sambil makan, sambil minum, sambil buang air kecil bahkan, teman pro dua ya. Dan itu aduh aku lupa olahraganya apa, itu unik banget loh. Kamu cek aja di TikTok ya, itu seru banget ngikutinnya. Jadi itu emang, tapi bareng-bareng gitu, sepedaan bareng-bareng gitu. Ya ada kompetisinya, tapi sambil, jadi karena di atas sepeda itu berjam-jam ya, bahkan lebih dari 24 jam. Jadi semua aktivitas dilakukan di atas sepeda. Mandi, kayaknya mandi terlalu ekstrim ya kalau di atas sepeda ya. Makan, minum, terus buang air kecil juga, teman bro dua, itu semuanya dilakukan di sepeda. Tapi High Rocks sih ya, akhir-akhir ini masih happening banget, apalagi di kota-kota besar ya sepertinya ya. Habis ini kita bahas High Rocks kali, teman bro dua ya. Salah satu olahraga yang kayaknya emang terkhususkan buat orang-orang yang bukan FOMO ya. Karena FOMO High Rocks tuh jujur kayaknya agak ngeri ya, kalau emang gak ada basic dari awal, gak terlatih dari awal, teman bro dua.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih.
3: Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya.
2: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Hyrox teman bro dua. Jadi Hyrox ini ya, tadi kan sempat ke-mention ya, kalau aku akan bahas Hyrox. Jadi Hyrox ini merupakan fitness racing atau balapan kebugaran yang menggabungkan lari sejauh 8 km dengan 8 stasiun latihan fungsional. Dan diikuti oleh banyak peserta teman bro dua. Kamu cari aja di sosial media itu, banyak banget yang ikut Hyrox ya. Dan mereka harus berlari sejauh 1 km kemudian menyelesaikan satu tantangan latihan sebelum melanjutkan ke kilometer selanjutnya. 1 km itu seperti ini gambarannya tuh, kalau 1 km itu teman pro 2 ya. Ini karena kan jarak kan biasanya beda-beda tuh ya. Maksudnya setiap referensi kan beda-beda. Mungkin gampangnya itu adalah kalau kamu lagi lari di Manahan, itu kamu lari di dimulai dari patung Soekarno yang ada di depan, terus lari ke arah timur, habis itu belok ke lapangan tenis, belok ke kiri, terus belok ke kiri lagi, terus kamu sampai di gerbang belakang Manahan. Nah, itu 1 kilo. Jadi kamu kalau mau ikut Hyrox ya, kamu harus lari 1 kilo dulu, terus kemudian nanti ada station-station teman pro 2 ya, ada stasiun latihan fungsional yang harus kamu selesaikan, terus kamu lari lagi 1 kilo, kayak gitu pokoknya sampai 8 kali, sampai 8 kilo teman pro 2. Diulang polanya sebanyak 8 kali dan 8 latihan yang harus diselesaikan itu ada ski egg ya, sled push, sled pull, burpee, broad jump, rowing, farmer's carry, sandbag lunge, dan juga wall balls. Ini jujur berat banget ya, ini dari lihat video-video aja ini berat banget teman pro 2. Dan Hyrox ini berawal di Hamburg, Jerman di tahun 2017 dan olahraga ini diinisiasi oleh Christian Towetski, penyelenggara berbagai event olahraga berskala internasional bersama peraih 3 medali olimpiade dan juara dunia Moritz Fürste. Mereka kemudian menggandeng pakar pemasaran Michael Trautmann untuk mengembangkan merek Hyrox secara global. Dan olahraga Hyrox ini teman pro 2 ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat di dunia sebagai olahraga kebugaran baru. Awalnya hanya ratusan peserta teman pro 2 yang mengikuti kompetisi ini sampai akhirnya Hyrox ya di tahun ini tuh 4 tahun yang lalu teman pro 2 ya. Ini 90.000 atlet di tahun 2022-2023. Sekarang pasti sudah berlipat ganda sih atlet-atlet Hyrox ini ya. Dan kemarin juga di Jakarta ya teman pro 2 ya, itu Hyrox itu ada kompetisinya dan kalau mau ikut itu ternyata bayarnya mahal banget, serius. Berkali-kali lipat lebih mahal dari event lari deh kayaknya. Iya sih ya, 2 kali, 3 kali atau mungkin 4 kali bahkan teman pro 2. Dan Hyrox ini jadi olahraga yang sangat populer sampai saat ini karena kompetisi ini terbuka dan bisa diikuti oleh siapapun dan tidak memerlukan peserta lolos kualifikasi ya. Peserta juga bisa memilih kategori kompetisi sesuai dengan kemampuan dari individu, doubles, relay atau profesional. Tapi ya harus latihan dulu teman pro 2 karena olahraga ini berat banget. At least lari 8 kilo udah enggak pakai jalan. At least juga nge-gym minimal kayak orang awam kayaknya. Aku mungkin kalau ikut Hyrox sekali harus nge-gym dulu 3 tahun 4 tahun deh kayaknya teman pro 2. Aku gak berani deh kayaknya setahun nge-gym langsung ikut Hyrox sih, kayaknya sih gak berani ya. Dan selain itu teman pro 2 ya, Hyrox ini juga merupakan olahraga yang menggerakkan kebugaran secara menyeluruh, dari stamina, berlari, kekuatan, dan daya tahan otot, hingga yang paling penting dari sebuah olahraga dan kompetisi adalah mental. Karena kalau gak ada mental, mentalnya bilang untuk nyerah, ya udah nyerah teman pro 2. Karena yang bikin maju itu sebenarnya adalah ego ya teman pro 2 ya. Dan Hyrox ini jadi komunitas ya sekarang yang semakin berkembang sebagai gaya hidup. Dan kemarin banyak banget atlet-atlet Hyrox ya yang biasanya disponsori sama suplemen atau apapun itu ya. Jadi di badannya itu ditempelin tato-tato gitu. Tak kira itu tato beneran loh. Ternyata itu hanya tato temporer ya teman bro 2 ya. Karena jujur badannya gede-gede banget ya. Kayaknya lebih gede dari Huluk kali. Enggak dong, Huluk mah gede banget ya. Itu mah fiksi bro. Buat kamu yang tertarik Hyrox ya, silahkan teman bro 2. Tapi jangan lupa buat latihan dulu dan jangan FOMO ya. Karena semua butuh latihan, gak ada yang instan teman pro 2. Dan tidak ada yang mahal ya kata Sater ya. Ya semoga teman pro 2 ya, kita semua jadi orang yang have ya. Semoga bisa menerapkan hidup
olahraga Hyrox ya, yang artinya berarti sudah banyak uang, sudah banyak waktu yang diluangkan, dan sudah banyak tenaga yang harus digunakan untuk ikut Hyrox ini.

Membacain WhatsApp dulu teman Pro 2 ya, dari Catur ya. Kenapa ya tubuhku itu merespon bahagia banget kalau dengerin Clarity ini? Tadi ya, Z ya teman Pro 2 ya, sama Foxes Clarity. Jujur sih sama ya, Catur, aku juga bro, gak tahu kenapa ya. Kayaknya emang ada lagu-lagu yang emang bisa ngasih energi positif, energi bahagia ke tubuh kita gitu. Iya gak sih, setuju gak sih teman Pro 2? Iya, salah satunya aku juga setuju sih. Kenapa ya, kok bisa sama ya? Jangan-jangan kamu juga teman Pro 2 merasakan apa yang dirasakan sama Catur sama aku juga kalau dengerin lagu Clarity ini. Dulu kalau aku ya dengerin lagu ini, aku ya sama, merespon bahagia banget. Terus jadi nostalgia waktu SD, karena lagu ini kan dirilis tahun 2012 ya. Itu aku masih SD, teman Pro 2 masih kelas 4 SD deh kalau gak salah. Iya, kelas 4 SD aku saat itu ya. Aku dengerin lagu ini, nih jujur nih bagus banget lagunya. Aku suka banget saat itu. Dulu aku dengernya di YouTube ya. Dan dulu tuh kalau di YouTube ya, pasti kalau mau dengerin lagu, video klip ya, itu pasti cari yang Vevo. Iya gak sih Catur? Relate gak sih? Relate lah pasti lah. Sekarang tuh Vevo tuh kenapa udah jarang ya teman berdua ya? Vevo ini kayaknya kayak label gitu gak sih? Atau apa ya? Dulu tuh kayak dia seperti hilang aja gitu, kayak gak ada konfirmasi. Atau mungkin ada konfirmasi teman Pro 2 dari Vevo, kenapa Vevo sekarang tidak ada di thumbnail lagu-lagu zaman sekarang ya. Lagu-lagu zaman sekarang, woy, lagu-lagu zaman sekarang. Karena dulu Vevo ini jadi patokan buat orang-orang kalau mau cari lagu yang dari official musisinya tuh biasanya ada ini ada apa, watermark Vevo di bawahnya. Jadi emang, wah ini Vevo nih, wah ini berarti ori nih dari penyanyi aslinya gitu teman Pro 2 ya. Thank you ya brother Catur ya. Habis ini udah jam 2 siang ya, lebih 1 menit teman Pro 2. Habis ini ngobrolin yang menghibur-menghibur ya, yang entertain teman Pro 2. Di sini aja, jangan kemana-mana.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan...

Update informasi dulu teman Pro 2 dari dunia perfilman ya. Sony akhirnya merilis trailer perdana film ketiga dari Jumanji berjudul Jumanji Open World. Trailer tersebut teman Pro 2 menampilkan kembalinya para pemeran utama ya, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan. Film terbaru ini akan melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya dari Jumanji teman Pro 2 ya. Itu ada Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level, masing-masing di tahun 2017 dan 2019. Kedua film tersebut teman Pro 2 berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 30,7 triliun rupiah di seluruh dunia. Film ini pertama kali itu dirilis di tahun 1995. Yang pertama banget dari Jumanji teman Pro 2 ya. Dan aku suka banget sama film ini karena gak tahu dulu tuh film ini kayaknya tuh seru banget gitu loh. Karena kan berawal dari sebuah papan misterius ya, papan game teman Pro 2 yang sekarang di

rumah di Jumanji yang tahun 1995 ini untuk gede ya. Jadi muat buat singa, buat buat buaya gitu muat. Terus habis itu ditabrak sama stampede lagi ya. Ini gerombolan hewan-hewan Afrika gitu teman bro dua. Dan di Jumanji Open World ini kembali mengikuti sekelompok karakter yang sebenarnya ini adalah karakter game teman bro dua ya, yang diperankan sama Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black sama Kevin Gillan. Kevin temen gue. Dan emang film ini sebenarnya petualangan komedi ya, karena lucu teman bro dua, di Jumanji 1995 juga itu lucu banget ya. Dan Jumanji Open World ini nanti awalnya dijadwalkan akan tayang pada 11 Desember tahun ini, tetapi jadwal tersebut kemudian diundur sampai periode Natal. Kemarin aku lihat dari trailernya itu kalau secara global ya, enggak, di Amerika sih ya, itu akan dirilis bertepatan dengan hari Natal 25 Desember 2026 ini. Jadi kalau di Indonesia paling-paling ya maju 2 hari, paling teman perlu 2 hari lebih cepat ya, karena film-film Hollywood di Indonesia ya seperti pada umumnya pasti seperti itu gitu. Jadi 2 hari lebih cepat dari penayangan di Amerika sana. Informasi lengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Gak kerasa teman Pro 2, ternyata ini udah di jam terakhir aku siaran ya. Tadi aku udah nemenin kamu dari jam 10, ternyata habis ini udahan sampai jam 3 sore teman Pro 2. Tapi aku masih tetap semangat buat menemani kamu di siang hari ini ya. Karena ini masih siang kan, dan ternyata setelah tak ingo ya teman Pro 2 ya. Ternyata ini agak mendung ya, jadi gak secerah dan sepanas biasanya sepertinya. Karena ini aku baru lihat dari studio Pro 2 ya. Kalau keluar sih ya, tadi keluar waktu Jumatan sih, tapi tadi masih panas ya. Tapi ternyata sekarang sepertinya agak mendung teman Pro 2. Emang udah mau musim hujan lagi ya? Enggak sih, harusnya masih lama gak sih teman Pro 2? Kemarin juga beberapa hari yang lalu itu sempat hujan, cuma gerimis kecil-kecil aja ya. Jadi iya, semoga kalau hujan ya gak deres-deres amat lah, biar gak kerasa sumuk aja gitu. Ini kayaknya mendung deh. Iya sih, gak sepanas biasanya sih di RRI Surakarta. Di daerah kamu, di sekitar kamu, di domisili kamu, gimana teman Pro 2, apakah mendung juga? Tapi kayaknya sih iya ya, karena ini suasana di dalam studio juga agak redup gitu, nggak silau matahari cahayanya dari luar gitu. Ini agak redup deh teman Pro 2, tapi jujur enak sih ya. Tapi semakin ngantuk ya ini situasi-situasi kayak gini. Buat kamu jangan kemana-mana, masih aku temenin ya setengah jam lagi lah aku nemenin kamu teman Pro 2 yang masih akan update informasi di sore hari ini.

Kinona teman berdua ya, salah satu girl group Indonesia ya, bukan salah satu sih, satu-satunya ya girl group Indonesia bentukan dari 88 Rising teman berdua, resmi merilis single baru berjudul Hong beserta video musiknya pada hari ini banget ya, Jumat 31 Juli 2026. Lagu ini terinspirasi dari fenomena viralnya Om Telolet Om ya, yang sempat mendunia pada tahun 2016. Kok ternyata udah lama banget ya Om Telolet Om ya? Kayaknya baru aja kemarin gak sih? Om Telolet Om tuh ternyata di tahun 2016 sudah berlalu 8 tahun yang lalu berarti teman bro 2. Gak kerasa loh ya, kayaknya baru kemarin viral aja nih Om Telolet Omnya ya. Dan sebelum dirilis, teaser Hong ini teman bro 2 sudah mencuri perhatian karena menampilkan visual penuh warna dan cuplikan lirik Om Telolet Om yang memicu antusiasme penggemar sekaligus nostalgia terhadap tren yang saat itu pernah rame banget ya di Indonesia teman bro 2, sampai diikuti musisi internasional. Salah satunya ada karakter Mobile Legend ya, Gatot Kaca teman bro 2, itu karakter asli Indonesia ya dari dunia pewayangan. Itu kayaknya ultinya deh kayaknya, voice overnya deh, bukan cuma ultinya ya, voice over di setiap gamenya Om Telolet Om gitu. Kamu sering gak sih main pakai Gatot Kaca yang main Mobile Legend? Dan sejak debut di bawah 88 Rising ya pada tahun 2025 teman bro 2, Nona yang beranggotakan Baila, Zaz, Christy dan Esther terus memperkenalkan identitas musik Indonesia ke panggung global melalui rilisan seperti Shoot, Work dan Rollerblade yang tadi ada ya di playlistnya Pro 2. Habis ini teman Pro 2 ya, kita infokan ke Bray Rido. Pasti udah tahu sih ya. Kita minta tolong Bray Rido ya, as a music director Pro 2 FM Solo, untuk memasukkan Hong dari Nona ke playlistnya Pro 2.

Terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Kamu udah nemenin aku dari jam 10 tadi. Sekarang udah mau jam 3 sore. Dan ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Happy weekend teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Bunga,
1: hey.
0: Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu.
1: Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: 105,5 Pro FM. Shalom.
1: Selamat terbaik kamu teman Pro 2.
0: Yay, tadi aku aduh sempat itu ya sempat
1: apa namanya? Kaget,
0: iya, sempat apa sih?
1: Apalah?
0: Kuping shock ya, bukan culture shock tapi kuping shock. Karena ya ampun tadi kan station, aku belum benerin volumenya dong. Dan aku tuh lupa kalau sebelum kita tadi tuh JJ
1: Magenta,
0: yang which is dia itu sukanya segini, buset segini loh deh.
1: Kencang banget,
0: kencang itu. Banget, iya tuh paling mentok. Ya dan aku langsung teh gitu, kenceng banget.
1: Tapi emang iya ya segitu ya dia.
0: Segitu sumpah, aku tuh sampai bilang kan ke dia kayak, J, kamu kalau lagi siaran headphonenya mentok.
1: Wow.
0: Itu kenceng banget.
1: Kuat ya, kupingnya kuat ya.
0: Iya sama si Shirley juga.
1: Si Shirley ya.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Kalau kata si Shirley sih enak aja gitu, kalau volumenya keras kata dia.
1: JJ sama Shirley sama ya?
0: Iya lagi.
1: Kenceng-kenceng kalau
0: muter. Banget ya ampun. Sedangkan kita yang lemah ini kupingnya ya agak-agak bengeng ya teman Pro 2. But anyway, selamat sore buat kamu teman Pro 2 yang lagi work from home ataupun udah libur ataupun masih kerja juga kayak kita hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas juga sambil kerja, sambil ngerjain tugas, sambil nyantai di rumah dengerin Pro 2 FM Solo karena kita bakal nemenin sampai nanti jam 7 malam.
1: Woi, masih lama dong teman Pro 2. Ya, karena ini saatnya plat AD dulu ya.
0: Okay.
1: Kita nemenin kamu di plat AD. See.

0: mantan punyanya Bray Rifki.
1: Itu jangan disebut lah, dia Star Syndrome tau.
0: Iya, di samping soalnya dia baru di plus 1.
1: Iya kan, tau. Oh, dia lagi di depan loh, depan lagi mata di depan, kita
0: ya.
1: Loh.
0: Betul, ya kan.
1: Iya, jangan-jangan disebut.
0: Ya udah kalau gitu ya. Pokoknya intinya sama detik aja teman Pro 2 dari plat AD sampai jam 7 nanti. Dan buat kamu yang pengen request lagu, curhat atau update status ya, boleh banget ke
1: boleh.
0: Kita aja.
1: Status apa tuh?
0: Update status apapun. Oh. Ya kan kalau di WhatsApp ya. Ini for your information kita savein kok. Jadi kalau lihat status bisa.
1: Bisa.
0: Lihat story boleh. Lihat story bisa.
1: Iya, lihat story WhatsApp bisa.
0: Story WhatsApp bisa. Jadi buat kamu yang belum join ke WhatsApp, absen dulu teman Pro 2 di WhatsApp kita 081327866966 ya.
1: Plat AD sampai jam 4 sore teman Pro 2 yang punya informasi seputar Solaraya boleh juga sharing ke kita ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoi, teman Pro 2 masih di Plat AD.
1: Yay.
0: Bareng Deswa and Atika ya.
1: Yoi.
0: Dan selalu dari rri.co.id kita pengen kasih info seputar Solo Raya buat kamu di siang menjelang sore hari ini, teman
1: Pro
0: 2. Jadi di rri.co.id ya, ini ada info terkait BPOM Surakarta ya. Ini perkuat keamanan pangan program MBG.
1: MBG.
0: Ini MBG. Jadi pengen nyanyi ya?
1: Enggak, jangan.
0: Oh, jangan.
1: Makan bergizi gratis maksudnya, Des.
0: Yes, betul sekali. Nah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Surakarta, teman Pro 2, ini menggelar advokasi program edukasi pembudayaan keamanan pangan bagi penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG di Balai Kota Surakarta. Ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Kemarin Rabu, teman Pro 2. Nah, kegiatan tersebut ini menjadi langkah awal untuk memperkuat budaya keamanan pangan untuk mencegah kejadian luar biasa atau KLB, yaitu keracunan pangan pada pelaksanaan program MBG. Kan banyak ya waktu kemarin ya, mungkin nggak tahu kenapa gitu ya.
1: Oh iya, beberapa kasus ada yang keracunan ya, Des.
0: Betul, entah ya karena saking banyaknya juga, mungkin kewalahan juga,
1: iya,
0: bisa jadi.
1: Iya, diproduksi dalam jumlah banyak.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, tapi ya dievaluasi pastinya ya.
1: Yoi.
0: Nah, kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Purwanti, bersama Kepala Balai POM di Kota Surakarta, Taufik Kurrohman. Nah, advokasi ini diikuti oleh pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Adapun Kepala Balai POM di Surakarta, yaitu Taufik Kurrohman, ini mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal seluruh rantai pasok pangan, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga makanan diterima oleh para penerima manfaat. Dan menurutnya, teman Pro 2, pengawasan ini dilakukan seiring dengan upaya edukasi kepada masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, teman Pro 2. Ditegaskan juga bahwa program MBG tidak hanya memastikan kecukupan gizi ya, tapi juga keamanan pangan bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai penerima manfaat. Karena itu, pembudayaan keamanan pangan ini dinilai penting agar menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah, penyedia pangan, maupun keluarga, teman Pro
1: 2. Dan selain edukasi, teman Pro 2, Balai POM di Surakarta juga melakukan pengawasan langsung terhadap dapur-dapur penyelenggara MBG, khususnya yang punya tingkat risiko tinggi, teman Pro 2. Nah, langkah Des gak kelihatan, sorry banget. Bentar ya teman-teman. Oke, langkah preventif ini teman Pro 2 dilakukan untuk menekan potensi KLB keracunan pangan sekaligus mendukung target zero accident KLB di Kota Surakarta, teman Pro 2. Balai POM di Surakarta juga mendorong nih pembentukan kader keamanan pangan serta penguatan sinergi lintas sektor, kolaborasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan juga mampu membangun budaya keamanan pangan secara berkelanjutan sehingga melaksanakan program MBG ini berlangsung aman dan memberi manfaat optimal juga,
0: wow,
1: teman Pro 2.
0: Okay. Luar biasa teman Pro 2 ya. Semoga nanti untuk MBG kedepannya ya, terutama dari beberapa kasus yang terjadi itu menjadi bahan evaluasi. Dan baik lagi, BPOM Surakarta perkuat keamanan pangan program MBG teman Pro 2 untuk kedepannya.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Drama Korea Agen Kim Reactivated Teman Pro 2 berpeluang berlanjut ke season 2 setelah musim pertamanya meraih respon positif dan juga rating tinggi. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai musim kedua sedang berlangsung meski jadwal produksi dan penayangannya belum ditetapkan. Musim pertama yang berakhir pada 25 Juli 2026 Teman Pro 2 mencatat rating puncak hingga 23,1%. Kesuksesan tersebut menjadi alasan utama rumah produksi mempertimbangkan kelanjutan kisah Kim, mantan agen rahasia yang kembali beraksi demi menyelamatkan putrinya.
1: Info Pro 2. Ryan Gosling Teman Pro 2 resmi dipastikan memerankan Johnny Blaze dalam film Ghost Rider produksi Marvel Studios. Pengumuman tersebut disampaikan di San Diego Comic Con 2026 mengakhiri spekulasi panjang soal keterlibatan Gosling di Marvel Cinematic Universe dengan film dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Film ini Teman Pro 2 akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah karya Jonathan Tropper, dan kehadiran Gosling Teman Pro 2 sebagai Ghost Rider ini mendapatkan sambutan positif dari Presiden Marvel Studios Kevin Feige dan menjadi salah satu pengumuman terbesar Comic-Con 2026 bersama proyek Black Panther 3 dan Avengers Doomsday.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Balik lagi teman Pro 2 pastinya di Pro 2 FM Solo kali ini. Sebelum kita mulai sore ceria di Zona Detik, zonanya Desva dan Atika, kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
2: Halo, dengan Bagas di sini.
1: Oke, rekan Bagas, silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih. Untuk pantauan arus lalu lintas dari Central Control Room pada sore hari ini, kita mulai dari Solo bagian barat. Saat ini arus lintas yang menuju ke kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini terpantau lancar. Dan kita beralih ke Solo bagian selatan. Saat ini arus lintas yang menuju ke kota Solo sendiri saat ini terpantau lancar, baik yang menuju keluar kota Solo. Untuk saat ini di simpang Gemblekan, dari sisi barat simpang Gemblekan ada pekerjaan jalan, saat ini terpantau ramai dari arah barat, namun sudah kita urai dengan melakukan intervensi dari ruang jendela control room. Dan di Solo bagian timur, saat ini arus lintas yang menuju maupun keluar kota Solo terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk di Solo bagian utara sendiri, saat ini arus lintas juga masih terpantau lancar, baik yang menuju ke kota Solo maupun keluar kota Solo. Untuk di seputaran panggung, pengalihan panggung saat ini juga masih terpantau lancar, baik di simpang Ngemplak, simpang Kandang Sapi maupun di simpang Bandar Sari. Dan untuk di seputaran jalan Slamet Riyadi, saat ini juga arus lintas masih terpantau lancar, negatif antrian panjang di persimpangan. Dan kami membagi para pengendara agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas yang berada di lapangan, gunakan cabu pengaman maupun helm ber-SLI. Demikian yang disampaikan dari Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari ini.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adi Chandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but we don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
3: Okay.
0: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless. Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Deswa dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya. Yes, Zona Detik, Zona Desfatika.
6: ...105,5 Prodo FM, Solo.
0: Teman terbaik kamu, teman Prodo, selamat sore.
6: Yay.
0: Kita jumpa lagi ya.
6: Bener
0: di
6: banget.
0: Sore ceria ini di Zona Detik pastinya.
6: Zona Detik.
0: Yang terakhir mungkin udah lama.
6: Udah lama ya, Des ya.
0: Terakhir
6: Senin.
0: Ya, Zona Detik
6: karena
0: ya.

0: kemarin kan setiap hari Kamis kan kita English Corner, yes, ya. Dan betul, hari ini kita zona detik teman Pro 2.
1: Betul sekali teman Pro 2. Dan kali ini kita kedatangan dari teman-teman SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Selamat sore.
2: Sore.
0: Wow. Okay. Luar biasa ya. Benar banget. Ini hari Jumat tuh libur enggak sih sekolah?
2: Masuk
0: ya?
1: Oke. Gimana kabarnya guys hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat,
0: wow,
2: ceria, senang.
0: Wow. Happy ya, senang juga.
2: Enggak begitu pusing, tapi pusing karena hari ini ada TO.
0: TO.
2: Buat TKA.
1: Kapan TKA-nya?
2: Masih tahun depan.
1: Masih,
2: oh
1: masih depan.
2: Tahun ini depan. Gimana? Masih rada lama cuma.
1: Okay, tapi udah TO ya?
2: Udah. TO.
0: Berarti sekarang kelas berapa?
2: Kelas 9
0: ya? Yeah. Oh ya bentar lagi sih ya. Betul.
1: Tapi tadi katanya pusing tapi enggak pusing.
2: Ya pusingnya masih dalam batas wajar.
0: Pusing sedikit berarti ya.
1: Oke, kalau boleh kenalan teman-teman di sini, silakan. Ini siapa aja?
2: Boleh dari aku dulu.
1: Boleh dong.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Fatiha Naimada Syarofana. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua IPM SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta.
1: Hey. Wey. Ini panggilannya siapa?
2: Panggil aja aku Fatiha.
1: Fatiha ya. Okay. Oke, salam kenal Fatiha.
3: Yeah. Halo teman-teman semuanya, nama aku Maheswari Nitisara Luih Dharma, lebih akrab dipanggil dengan Ara. Aku menjabat sebagai sekretaris umum membersamai ketuanya Fatiha di IPM SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta.
0: Wow. Keren nih, ini berarti satu tim ya.
1: Ketua dan sekretaris.
0: Iya, betul.
1: Fatiha dan Ara.
3: Iya.
1: Asli Solo semua?
3: Iya.
1: Oke. Iya. Kok ragu?
0: Kalau Fatiha Solo Fatiha juga?
2: Enggak, aku lahir di Semarang tapi aku raised in Solo.
0: Oke.
1: Kalau gitu. Nah, kita juga bakal ngobrol ya sama teman-teman di sini terkait mungkin pengalamannya juga dan dengan tema kita di sore hari ini leadership bagi pelajar ya.
0: Wow.
1: Karena teman-teman tadi kelas 3, kelas 9 ya?
3: Iya, betul.
1: 9.
0: Dan ikut organisasi juga ya.
3: Betul.
0: Satunya menjabat sebagai ketua, satunya menjabat sebagai sekretaris teman Pro 2. Keren sih ini ya. Sesuai sama tema kita ya, Des ya. Pasti
1: betul sekali.
0: Teman-teman juga mendalami soal leadership juga pastinya gitu kan.
1: Iya, ternyata. Dan kita juga live TikTok teman Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube di RRI Surakarta Live bagi kamu yang kepo ya sama visualnya kita-kita gitu ya. Sama teman-teman di sini juga bisa langsung cek ke situ teman Pro 2. Okay, nah tadi mungkin kita awali ya. Aku pengen tanya ke teman-teman di sini terkait leadership bagi pelajar. Menurut kalian itu seperti apa sih?
2: Boleh Fatiha? Okay, so I think leadership itu kan sebuah skill, and I think everyone could get that skill, could achieve that skill, and I think the way that I could achieve that skill leadership is by this organization. Jadi aku di sini menjabat sebagai ketua itu I can achieve that leadership because dari experience and also event-event kita itu aku berlatih gimana sih caranya aku
3: decision banyak orang,
2: decision making, terus juga memimpin banyak orang, apalagi kan kita consist of 25 people. Jadi there's a lot of orang-orang berbeda karakter. Dan itu jadi tantangan juga sih buat aku. Gimana caranya aku memimpin 25 orang dengan karakter yang berbeda-beda.
0: Banyak juga ya berarti ya.
1: Tapi Fatiha itu aktif organisasi baru di SMP ini atau gimana?
2: Iya, aku mulai organisasi dari SMP ini.
1: Maksudnya kelas dari kelas 7 atau
2: ya,
1: baru?
2: Kita dua periode. Kita dari kelas 7.
0: Wow, dua periode.
2: Iya.
1: Betah ya guys.
0: Lama ya.
1: Emang. Wow, luar biasa ya.
0: Awet ya.
1: Awet ya ternyata
0: betul.
1: Nah itu tadi dari Fatiha ya. Kalau dari Ara gimana?
3: Kalau aku kurang lebih sama sih. Karena dari awal pas kita mau daftar organisasi ini, it requires interview. Jadi ditanyain kenapa mau masuk IPM,
0: betul.
3: Apa yang bisa kamu give to IPM, apa benefitnya kita nerima kamu, gitu-gitu. Terus, what's your skills, gitu. Nah, dari situ kita berarti ngerti gitu porsi kita apa, kita bisanya apa, nggak bisanya apa. And then, we meet a lot of people, itu dia tadi, karakternya beda-beda. Jadi kita belajar gimana caranya nge-treat 25 orang dengan banyak cara, karena ada nggak bisa kita nge-treat 25 orang dengan betul. Satu cara yang sama.
2: Betul. Yeah.
3: Dan kita kemarin sebelum jadi sekretaris dan ketua, mm-hmm. ada bertiga sih, sekretaris, ketua, dan bendahara.
1: Oke. Okay.
3: Nah, before kita jadi ini, kita tuh ber-25 ya, Beb?
2: Iya. Yeah.
3: Ber-25 mm-hmm. di interview lagi untuk jadi kandidat ketua.
0: Mm. Oh, gitu. Okay. Ada prosesnya berarti ya.
3: Iya, dan kita melewati okay, proses okay. debat juga bertiga.
2: Oh, wow. Debat, terus juga kita yang perkelas kita ngasih tahu visi misi kita.
3: Iya, iya, kita jadi kita presentasi
0: okay.
3: di depan iya, iya, di kelas-kelas dari kelas 7, 8, 9 mm. kita muter.
0: Oke.
2: Okay. Okay. It was so fun. I'm not gonna lie.
3: Iya. Yeah,
0: yeah. Abis ya. Iya, nyatanya sampai 2 periode ya.
1: Iya, makanya kita berarti, lanjut ya.
0: Iya, dan ternyata dipercaya juga pastinya ya sama pihak sekolah ya. Nah, tadi kan teman-teman bilang ya kalau harus memahami lot of people dan lots of karakteristik orang gitu kan. Nah, kira-kira apa ya, ups and downnya dalam organisasi itu gimana sih teman-teman?
3: Waduh, banyak sih. Ya, jadi membagi waktu dan memanajemen emosi, ngontrol emosi. Karena di 25 orang ini ada beberapa orang yang kerjanya tuh harus didorong.
0: Okay.
3: Jadi nggak inisiatifnya tuh kurang. Dan itu kita harus memotivasi dan kita nggak bisa dikit-dikit kebawa emosi. Dia nggak kerja dikit terus kita marah-marah gitu.
0: Okay.
3: Bisa juga. And then membagi waktu itu karena kita di PK ini persaingan pelajarannya tuh sengit banget.
0: Oh, iya?
3: Iya. Kayaknya jarang deh, presentasinya kecil. Kayak satu siswa okay. gak belajar seminggu full itu tuh jarang.
0: Gak mungkin ya.
1: Gak mungkin.
0: Wow. Lumayan ambis juga berarti ya.
2: Jadi, apalagi kemarin kita habis mendapatkan achievement yaitu TKA peringkat 1.
0: Oh iya, wow.
1: Di tahun ini.
3: Iya, betul. Tahun ini kakak kelas kita yang lulus ini peringkat 1.
1: Wow.
3: Surakarta.
1: That's the next.
3: Amin. Itulah beban kita.
1: Wow, berat gak?
0: Bisa.
3: Berat dong.
1: Iya, berat ya. Tapi oke ya. Yeah. Tapi boleh dijelasin juga bagi teman berdua yang belum tahu ya, IPM itu apa guys?
3: Itu semacam OSIS, tapi OSISnya Muhammadiyah. IPM itu kepanjangannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
1: Oh gitu. Ternyata ya. Oke.
2: Tapi
1: silakan.
2: Di dalam IPM itu ada 5 bidang yaitu especially in our school itu ada 5 bidang.
3: Pertama, in our school
2: ada TI, kepanjangannya adalah Teknologi Informasi, lalu PIP,
3: Pengkajian itu, Ilmu Pengetahuan,
2: lalu KWU,
3: Kewirausahaan,
2: ASBOL, Aspirasi Seni Budaya dan Olahraga, and last but not least itu
3: Kader.
2: Oh, kaderisasi.
0: Oh, banyak ya berarti ya.
1: Banyak ya ternyata.
3: Sebenarnya tuh lebih banyak tuh. Kak ada Ikmawati gitu-gitu cuman di kita 5 aja cukup.
1: Oh, di kita 5 aja.
0: 5-nya udah pusing tuh ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya ini semakin seru ya teman Pro 2. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih cerita lagi ya. Kira-kira pengalamannya menjadi ketua dan sekretaris itu gimana sih di organisasi yang seru itu kan.
1: Betul banget.
0: Oke, buat kamu yang mau tanya-tanya teman Pro 2 boleh ya langsung WhatsApp di 081327866966 ataupun
1: bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube kita di RRI Surakarta Live.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas, ketagihan dengerinnya.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi teman Pro 2, masih membahas bareng teman-teman di sini ya. Yeay. Ada Fatia dan juga Ara. Masih
1: betul.
2: Soal leadership juga karena teman-teman di sini ternyata juga anak organisasi teman Pro 2. Nah, tadi juga sempat di-spill ya sama Bapak Guru juga kalau ternyata Fatia habis ikut lomba nih.
5: Betul.
2: Lomba apa sih kalau kira-kira?
5: Olimpiade tuh Olimpiade Ahmad Dahlan yang ke-8 di Makassar dengan yaitu lomba news reading.
2: Wow,
5: keren keren.
1: Di Makassar?
2: Jauh ya.
5: Itu senasional, jadi seluruh sekolah Muhammadiyah dikumpulin di Makassar, perwakilannya dikumpulin di Makassar, lalu dilombakan.
2: Oh gitu. Kapan sih itu?
5: Itu kok Februari tanggal 14-an gitu.
2: Wow. Oke oke oke oke.
1: Medali emas ya.
5: Betul.
2: Keren banget. Gimana pengalamannya Fatia selama di sana?
5: Oh my god, itu literally the most unforgettable moment ever because I worked so hard for that. I literally train myself almost every day for that. Even pas Desember 2025 itu aku udah mulai nyicil belajar, aku udah mulai baca-baca cara newscasting dengan baik dan benar, cara ngomong yang jelas, terus juga lion face juga. Tau dia boleh. Juga belajar kayak gitu. Terus akhirnya I also pray, gak lupa juga aku barengin sama berdoa.
2: Pasti ya.
5: Jadi sholatnya insya Allah gak pernah telat.
2: Wow.
5: Insya Allah puasanya puasa Senin Kamis juga insya Allah.
2: Wow, luar biasa.
5: And beneran dibayar sih. Apa namanya?
1: Terbayarkan.
5: Terbayarkan.
2: Okay.
5: Jadi every effort that I put in untuk Olimpiade ini bener-bener terbayarkan. That I will and I really and I think from myself. I really deserve the gold medal because I really train myself so hard for that.
2: Okay. Kita juga percaya kalau kamu pasti effortnya luar biasa.
1: Karena udah perjuangannya tadi udah nyicil.
2: Bener banget dan latihan terus
5: ya. Gebu-gebu.
2: Iya, bener banget, bener banget.
1: Okay.
2: Nah, kalau soal Ara nih teman Pro 2 ya, ternyata pengalamannya juga banyak juga sama
1: banyak
2: kayak Fatiha ya.
1: Masing-masing banyak ya.
2: Banyak
1: kita
2: banget
1: sampai
2: deh.
1: Gak bisa sebutin satu persatu.
2: Bener banget, bener.
1: Mungkin dari teman-teman sendiri yang cerita ya. Mungkin
2: boleh.
1: Kalau dari Ara deh. Ara, ini pengalaman apa yang mungkin paling berkesan dari banyaknya prestasi di sini?
6: Aduh, jujur semua berkesan. Tapi semua punya kesannya masing-masing. Kayak semua punya place in my heart gitu. Tapi sejauh ini mungkin aku paling pengen ngulang buat nyoba lagi tuh lomba HW Hizbulwathon itu pramukanya Muhammadiyah. Jadi itu seperti jambore provinsi gitu. Aku kebetulan alhamdulillahnya jadi ketua di reguku itu se-Surakarta. Jadi kota Surakarta dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di Surakarta tuh ngirimin 2-3 anak buat maju ke jambore provinsi itu. Itu terus itu tuh kita latihan berbulan-bulan, and then bondingnya tuh asik banget kak, kayak kenalan teman sama teman-teman dari sekolah-sekolah lain, dan kita punya interest yang sama, yaitu tali menali, terus gerak jalan, terus pramuka, ya hal-hal pramuka gitu lah.
2: Seru ya?
6: Iya, seru banget, seru banget. Terus kebetulan kita juara 3 itu.
2: Wow.
6: Gerak jalannya.
2: Keren.
7: Gerak jalannya.
6: Iya, baris berbaris.
7: Wow. Itu berarti satu berapa hari?
6: Kalau enggak salah 3 hari.
7: 3 hari ya, 3 hari. Dan ternyata Ara ini pemimpin regunya.
6: Iya. Dari kelas 5 kebetulan, kelas 5 SD aku. Dulu kan SD-nya Al-Azhar, jadi pramuka. Nah itu aku udah jadi ketua regu, pinru.
2: Wow. Sampai sekarang? Ya. Sekarang masih ada gak sih? Ada kan?
6: Masih ada, cuman udah gak aktif. Kalau kelas 8 sama kelas 9 udah gak aktif ya.
2: Iya sih, udah mulai ujian ya.
6: Iya,
7: oke, wow. Jadi dua teman-teman di sini ya, ini punya jiwa-jiwa kepemimpinan.
2: Iya benar, iya loh. Satu ketua, dua-duanya ketua, Des. Benar banget. Dan tadi kan teman-teman udah cerita juga ya, ternyata banyak prestasi yang dapat juga teman Pradua dan pengalaman yang luar biasa ya. Tapi kira-kira who's inspiring you ya for join the competition dan juga have a leadership program gitu kan, dan the most achieve you've got gitu, kira-kira siapa sih yang menginspirasi teman-teman?
5: I will start first. I'm not gonna lie, but from deep in my heart, it was my dad.
2: Dan hari ini papanya hadir loh, luar biasa. Duh, terharu sih.
7: Memang, ini bukti nyata gitu ya, supportnya luar biasa.
2: Supportnya keren banget loh, benar-benar.
5: Aku ngerti kalau ayah tuh sibuk banget, always have time for his work, tapi ayah gak pernah lupa untuk menyempatkan waktu buat aku, buat keluarganya.
2: Ya ampun, terharu.
7: Ayah, ditahan ayah, jangan.
2: Luar biasa, terus.
5: And I'm not gonna lie, the first person that I that yang aku kasih tahu kalau aku menang lomba olimpikat itu, yaitu ayahku. Ayahku menang.
2: Lucu banget. So iya sih.
6: Kebetulan Fatiha tuh kemarin pas pengumuman ketua IPM, dia juga di ruangan IPM habis di-spill siapa ketuanya. Jeng Fatiha udah langsung telepon ayah. Ayah, assalamualaikum ayah. Aku jadi ketua IPM ayah.
2: Oh iya.
5: Iya, itu aja fakta. I'm not gonna lie.
2: Wow.
5: Because my dad adalah salah satu orang yang bantu aku gitu loh. Kak, even hari ini aja ayah yang bantuin aku.
2: Okay.
5: Kak, kamu jawabnya kayak gini ya, kamu santai aja. Di mobil pun tadi kita nge-play lagu-lagu yang menyenangkan. Jadi aku jadi ayah yang beliin lagunya.
2: Lucu banget, gemas. Biar positif vibes juga ya, biar semangat ya pastinya.
7: Ini next time kita perlu undang ayahnya.
2: Betul. Benar. Kita bawa ayahnya ke sini ya, Des ya. Duduk di sini juga, betul.
7: Iya, iya, iya. Memang dekat banget sama ayah ya.
2: Iya. Oke. Wow. Oke. How about Ara nih?
6: Jujur sama sih, tapi aku papa dan kakak.
2: Oke.
6: Karena kakak kebetulan dulu juga aktif IPM. Dan papa dulu baris berbaris PBB gitu dari SMA, dari SMP juga udah aktif banget. Papa juga pinru papa.
2: Oke.
6: Ya, jadi interestku tuh gak jauh-jauh dari pengalamannya papa dan
7: ini
6: kakak ya.
2: Gak salah ya.
7: Jadi ayah dan kakak ya.
2: Betul.
7: Oke, tapi by the way ini ayah dan kakak juga nonton gak atau dengerin gak ini?
6: Dengerin insyaallah. Ya. Itu kakak di luar.
2: Oh iya. Aduh lucu banget. Hari ini
7: support ternyata.
2: Datang bersama keluarga dan guru juga pastinya. Ini luar biasa ya supportnya dari sekolah juga ya. Keren loh.
6: Sekolah supportnya memang besar-besaran sih kalau soal achievement murid. Insyaallah sekolah tuh all in banget.
2: Oke.
6: Jadi kalau kita memenangkan suatu prestasi, punya prestasi atau mau ikut lomba, beliau sekolah tuh bakal ada feedback, entah ditemenin, dibantuin daftar, dan nanti kalau nantinya kalau menang, pas upacara kita bakal dipanggil dan dapat hadiah.
2: Apresiasi. Keren ya.
5: Dan based on my experience, tanpa sekolah mungkin aku nggak bisa duduk di sini kak.
2: Betul.
5: Sekolah ini, kalau SMP Muhammadiyah PK, ini adalah sekolah yang benar-benar
6: mementingkan achievement murid.
5: Iya, jadi kita digembleng habis-habisan. Ayo keluarin potensialmu.
2: Betul.
5: Ayo tingkatin semangatmu untuk meraih prestasi.
6: Kita diperes sampai
7: Okay. Tapi fun
2: ada hasilnya
7: kan,
2: ya. Fun. Benar.
6: Not in a bad way.
2: Okay, in a good way ya, betul. Way, dan juga dikasih apa ya, wadah ya, biar teman-teman tuh selalu maju juga, selalu percaya diri.
7: Wadah
2: gitu.
7: Dan jalur ya maksudnya.
2: Iya,
7: ya.
2: Betul. Oh, keren. Benar banget.
7: Dan ini hasilnya seperti teman-teman di sini luar biasa.
2: Oke deh. Tadi terharu ya Desi.
7: Terharu, kita juga ikut terharu.
2: Iya nih, support orang sekitar tuh benar-benar membantu teman-teman banget ya. Keren.
7: Jadi kangen orang tuaku, orang tua. Aduh.
2: Nanti ketemu kok Des, insyaallah iya.
7: Oke deh. Kita lanjut lagi, nanti masih di sesi terakhir ya, masih ada satu sesi lagi dan masih kita open buat kamu yang pengen tanya-tanya sama teman-teman di sini di WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman, kita lanjut lagi di sesi terakhir ya. Betul. Masih barengan sama Fatiha dan Ara ya. Dan tadi kita di offer sempat ngobrol-ngobrol ya. Banyak ya ternyata.
3: Iya, ini seru ya ternyata. Seru bener-bener ekstrovert sih.
2: Terbukti ekstrovert.
3: Real,
2: ya.
3: Iya. Nah,
2: tadi katanya dari Fatiha juga ya, ini pernah ke Jurnas Taekwondo.
4: Oh iya, benar.
2: Oke, gimana boleh diceritain ini?
4: Oke, okay, so I used to be atlet Taekwondo. Aku udah mulai ikut Taekwondo itu dari kelas 4 akhir. Okay. Jadi 2021-2022 itu aku mulai join Taekwondo dan bertahan sampai sekarang.
2: Oke.
4: Aku sekarang udah sabuk strip merah, almost merah, tapi aku kayaknya enggak mau merah dulu karena kalau merah tuh kita bakal disuruh ke sekolah-sekolah gitu loh, Kak. Jadi kayak ngajarin anak-anak Taekwondo gitu. And I don't think I have a time for that.
3: Okay.
4: Aku mau fokus ke IPM dulu nih. Dan emang dari dulu aku emang ambisius banget tentang Taekwondo. Aku udah mulai ikut itu waktu aku sebut kuning, berarti kira-kira 2022 udah mulai. Awalnya silver terus, tapi berkat support dari ayah bunda, aku akhirnya mendapatkan gold medal, juara satu Taekwondo pertamaku. And that time aku langsung nangis depan orang tuaku.
3: Merinding deh.
4: Terus aku juga, ini paling berkesan sih, pas 2023 itu aku berhasil memenangkan juara Taekwondo provinsi. Itu gubernur cup atau apa gitu, pokoknya di Semarang. Nah, itu aku disaksiin sama keluarga besarku.
3: Means
4: a lot.
3: Ya, di kota kelahiran ya, Fat?
4: Iya, di kota kelahiran.
2: Oh iya, di Semarang ya.
4: Di kota kelahiran.
2: Jadi, udah banyak banget ya ikut kejuaraan Taekwondo. Memang suka dari kelas 4 tadi ya. 4 SD suka. Hingga sekarang gitu. Tapi memang baru enggak pengen megang kelas atau apa dulu gitu ya. Okay.
3: Jadi berarti kompetisi aja ya berarti.
2: Baiklah. Tapi kalau untuk Taekwondo kan kejuaraannya ada yang seni sama ini ya, apa?
4: Kyorugi, bertanding. Okay.
3: Tanding, iya betul.
2: Kalau
4: Fatiha
2: sendiri?
4: Aku Kyorugi, bertanding. Jadi ya emang aku suka mukulin orang sih, Kak. Aku emang suka aku lebih suka hal-hal ekstrim menantang gitu loh, Kak.
2: Suka bertarung.
4: Iya. emang suka banget kalau kayak gitu tuh. I don't know why, tapi it really fun. Kayak deg-degannya tuh kerasa banget. Kayak pas kita pas kita menginjak matras, pas kita
3: adrenalin.
4: Adrenalinnya tuh kerasa banget. Rushing gitu. Wow.
3: Berarti emang suka yang menantang ya, Fatiha ya. Benar-benar. Keren-keren dan seru banget pastinya.
2: Okay. Nah, kita mungkin ke live YouTube dulu ya, karena ada yang tanya nih sama teman-teman di sini. Ini ada dari teman Pro 2 Darmo ya. Ini tanya, hal apa yang paling sudah teman-teman lakukan untuk menghindari mengenai semua keluhan tentang Gen Z saat ini?
3: Wow, menarik ya.
2: Okay. Gen Z saat ini gimana, guys?
3: Silakan Ara. Siapa dulu nih?
4: Tadi kan aku udah.
3: Silakan. Boleh diulang sekali lagi, Kak?
4: Boleh.
2: Okay, hal apa yang paling sudah teman-teman lakukan untuk menghindari mengenai semua keluhan tentang Gen Z saat ini?
3: Oh, jadi semacam males menunda-nunda pekerjaan gitu ya.
2: Boleh.
3: Jadi kalau kita ini to do list, bikin skala prioritas. Jadi to do list harian. Kita bikin kayak bangun pagi hari ini kita mau ngapain dulu ya? Terus kita bikin 10 hal. Set. Itu 3 hal teratas kalau aku prioritas yang memang harus dikerjakan hari itu juga. Kalau di PK kan memang ada tuntutan hafalan. Jadi aku akan hafalan terlebih dahulu, itu harus dikerjakan. Sama tugas yang besok harus dikumpulkan. Sisanya mungkin bantuin mama, bantuin papa.
2: Lucu.
3: Dibagi gitu, sekolah itu prioritas.
2: Betul. Schedule ya, caranya ya.
3: Jadi kita ngerti gitu, kayak hari ini mau ngapain ya. Jadi nggak ngeblank seharian mau ngapain tuh nggak kemana-mana gitu. And then kalau malas itu tadi sih ngelawannya dari diri sendiri ya Kak. Jadi memang harus punya niat untuk be better. Betul. Terus be better than yesterday gitu.
4: It's all about mindset.
3: Betul, yeah. Betul,
4: also,
3: betul.
4: Semangat kita. Ya percuma kalau kita udah bikin to-do list tapi kita enggak punya mindset, enggak punya semangat, ya
3: cuman ditulis. Cuma
5: ditulis doang enggak dilakuin ya. Benar sih. Setuju, setuju.
3: Iya, kalau 10 hal itu kan ada di mana kayak 3-4 hal tuh ketinggalan gitu kan. Nah, itu 3 atau 4 hal itu aku kerjakan di kemudian hari. Besokannya itu 3-4 hal itu jadi yang teratas.
5: Jadi
3: skala prioritas.
5: Okay. Bikin to-do list ya teman pro ini menarik juga
3: ini
5: sih.
3: Ini kita apply di IPM juga tau. Jadi kita kayak tanggal 17 Agustus nih mau bikin event apa nih. Nah, Ara kapan rapat? Ara kapan rapat? Fatiha kayak
4: ngelis apa aja yang harus kita rapatkan, diskusikan dalam itu. Kayak betul, pertama betul. Kayak modus code-nya apa, terus mau apa aja, perlu apa aja, siapa yang pembagian tugas dan lain. Jadi waktu kita rapat kita nggak
3: ngeblank mau bahas apa.
5: Benar sih, betul betul. Harus ada schedule-nya juga betul, ya.
2: Oke, gitu. Ternyata dibuat list ya. Ini ya. Oke, keren. Nah, tapi aku kepo juga sama hobi teman-teman di sini apa sih
3: hobi?
2: Hobi.
3: Hobi.
4: I'll start first.
3: Boleh.
4: Jadi hobiku ya
3: taekwondo.
4: Iya, aku suka buat olahraga. Lari dan juga taekwondo. And I also do swimming, tapi akhir-akhirnya aku lagi suka banget sama lari.
3: Lari culture ya,
2: Pak. Culture ya.
5: Benar-benar bisa berapa kali itu dalam seminggu?
4: Almost every day, I mean, tapi paling jarang itu 3 kali seminggu. Jadi
3: paling jarang 5 kali.
5: Keren.
4: Dan sekali lari aku insyaallah minimalin 5 km.
5: Keren
2: dong. Keren dong, kuat 5 kilo.
5: Iya, dan itu hampir tiap hari loh, Des.
3: Keren.
5: Sering ikut fun run juga enggak?
4: Iya.
5: Pas
3: itu dapat medal enggak sih, Fat?
4: Iya, dong.
3: Iya, dapat medal. Di sama ayah sama ayah.
4: Oh iya, sama ayah.
2: Sama ayah juga. Ayah ikut fun run ayah.
4: Iya.
5: Seru dong.
4: Ayah tuh memotivasi aku loh buat lari. I'm not gonna lie.
5: Oh iya?
4: Iya, ayah tuh yang awal-awal yang ngajak aku lari, awalnya aku malas-malesan tuh kayak akhirnya lihat ayah lari kok seru, kok stress relief. Akhirnya kayak ya udahlah aku ikut ayah lari juga. Akhirnya ya keracunan dan juga
5: ketagihan.
3: Iya.
2: Tapi ini keren ya, positif ya, olahraga gitu. Jadi balance ya.
5: Betul.
2: Antara prestasi, olahraga, tapi memang
5: dan free time juga ada kan ya pasti ya.
2: Free time, ya.
5: Kalau weekend?
4: Iya dong, pasti dong.
3: Family time sih.
5: Family time ya. Betul.
2: Oke. Kalau dari Ara apa ini?
3: Aku sih sejauh ini reading books sama watching movie sama masak.
5: Oh iya,
3: fun things to do sama mama. Itu masak. Jadi mama masak apa, aku suka ikut nimbrung-nimbrung gitu.
5: Lucu.
3: Mama ada yang aku bisa bantu enggak? Ini deh. Terus kita potong bawang, potong telur. Kebetulan aku udah diajarin cara masak telur dari kelas 4 atau 3 gitu.
5: Wow.
3: Tapi didampingin mama papa juga.
5: Okay. Masakan kamu yang terfavorit apa?
3: Wah, terong balado.
5: Waduh, enak sih.
3: Iya, aku lebih ke masakan Jawa.
5: Itu enak dong. Itu juga favorit aku.
3: Iya,
5: benar-benar. Duh, enak-enak ya. Seru banget.
2: Bisa enggak sih nanti dimasakin?
3: Nanti pas English corner.
2: Oh, English corner. Oke.
5: Aduh, malu banget, Des. Tolong ya, Des.
2: Enggak bercanda ya, bercanda.
5: Tapi ini benar-benar keren ya. Ara suka masak, Fatia suka olahraga, ya kan? Jadi balance gitu kan.
2: Saling melengkapi ya.
5: Saling melengkapi.
2: Bestie ini.
5: Bestie banget deh. Oke, siap, bestie.
2: Oke
5: deh, terakhir nih ya teman-teman. Oh, masih ada kan?
2: Masih ada yang nanya ternyata ya. Ini masih dari Darmo ya. Dengan cara apa saja mereka inspire generasi muda saat ini supaya jadi lebih baik?
4: Inspiring. Oke, so first, inspiring itu kan banyak, ada banyak banget caranya kan. Kalau dari aku sendiri, aku suka banget bikin-bikin video edukasi. Especially bisa dari akunku sendiri atau mungkin aku minta tolong di organisasiku untuk bikin video-video edukasi.
3: Betul.
5: Oke.
4: Kita ada inspirasi juga.
3: Iya. Di bidang PIP sama TI itu sering collab untuk bikin video education. Kayak tentang common sense sih, common knowledge aja.
5: Oh gitu.
4: Kayak apa kenapa kita nggak boleh bullying, terus yeah. gimana caranya kita improve our public speaking, gitu-gitu. Terus aku juga sering banget, aku tertarik banget buat ngisi-ngisi seminar. Dengan ngisi seminar itu kepada orang-orang yang lebih muda daripada aku, biar mereka lebih lebih terinspirasi.
5: Keren.
2: Keren banget.
3: Iya. Setuju. Kalau aku menulari dari orang-orang terdekat dulu sih, Kak. Jadi kayak dari kakak, kalau misal kakak lagi kurang semangat ngapain gitu, itu aku akan semangatin dan kayak, ayolah kak, ajak fun things to do.
5: Oh mau.
3: Aduh seru. Kemarin kita ngisi seminar buat MPLS.
5: Oh iya.
3: Iya.
5: Seru ya, ini cutting seru gitu ya. Agit-agit yang seru gitu ya ini ya. Agit hits ya, oke.
2: Oke. Ini ternyata banyak yang tanya ya teman-teman berdua ya. Oke, coba kita bacakan lagi ya. Ini dari Ade. 5 dan 10 tahun lagi kalian akan seperti apa kalau dibayangkan masing-masing?
3: Oh, okay. Wow. 5 dan 10 tahun.
4: Such an interesting question.
3: Betul.
4: Thank you very much.
3: Thank you. Boleh. 5 sampai 10 tahun berarti SMA kuliahan gitu ya?
5: Iya.
3: Aku pengen jadi someone yang aku selalu dambakan. Yaitu pronunciation atau speaking English-nya jadi fluent kayak native speaker. And then aku pengen study abroad sih.
5: Amin. Itu juga seru sih.
2: Oke.
3: Seperti yang aku bayangin.
2: Oke. Ada lagi? Atau sudah?
3: Aku rasa kita akan tetap menjadi sahabat.
2: Oh,
5: harus dong.
2: Tetap bestie ya.
3: Iya. Aku akan belajar lebih banyak dari teman-teman aku, dari Fatiha, dari orang-orang sekitar aku, dan hal-hal baik yang ada dalam diri mereka semoga aku serap.
5: Waduh,
3: dan tertanam
5: support woman ini ya, keren.
2: Oke. Kalau dari Fatiha?
4: Mungkin 5 sampai 10 tahun lagi kan kuliah kan, I would say Bismillahirrahmanirrahim di kuliah di luar negeri sih. Aku bakal ngejar beasiswa Garuda.
3: Amin.
4: Beasiswa Garuda untuk aku ngincernya ini sih Universitas NUS. National University of Singapore. Dan mungkin atau kemarin kita study tour di Singapore, aku sampai salawatin tuh NUS-nya. Because I really want that university.
3: Iya betul.
4: Itu keren banget. And I really hope that I get accepted into NUS.
3: Amin. You see yourself getting into there, ya?
4: And I, karena nggak begitu jauh kan Singapura Indonesia.
2: Iya.
4: PP bisa lah.
3: Iya. Tiketnya lebih murah lagi.
5: Oh iya benar, daripada ke Bali ya. Bener nggak sama?
3: Batam 45 menit tuh.
5: Iya, betul. Oke. Last question ya, yes. Dari teman yang ada di TikTok juga, katanya mau tanya nih, gimana kalian ngatur waktu dan nggak burn out kalau aktivitas saat libur sekolah? Gimana kalau kalian gini?
2: Oke.
5: Cara bagi waktunya gimana? Terus biar nggak burn out tuh gimana sih? Dan aktivitas saat libur sekolah tuh apa aja?
3: Oke. Time management, Oke. Itu tadi to-do list, kita bikin to-do list harian mau ngapain, jadi nggak ngeblank, and then skala prioritas apa dulu yang mau dikerjain, jadi supaya nggak burn out juga, kayak apa-apa dipelajarin, apa-apa dibaca, tapi nggak ada yang masuk, terus jadi kemana-mana belajarnya, and then ambil istirahat, ambil istirahat, karena kalau belajar tuh kita nggak bisa kayak satu jam duduk terus natepin layar, buku natepin layar. Wah, karena kita dapetnya PPT kan.
5: Betul.
3: Kalau aku ini sih supaya enggak burn out, study aku pakai metode Pomodoro 255. Jadi kita belajar 25 menit and then kita take a break for 5 minutes.
5: Iya. Ada metode juga ya.
3: Tapi itu juga di combine sama metode lain gitu. Terus kalau untuk activities pas liburan sekolah, aku reading books sih, sama watching movies, atau mengerjakan hal-hal yang gak sempat dikerjain waktu sekolah.
5: Okay, betul. Dan scroll biasanya ya.
3: Betul. Sama hanging out sama teman-teman juga.
5: Bener.
3: Seru.
5: Okay. Kalau Fatiha gimana Fatiha? Nih?
4: Kalau aku ada 3 poin untuk tips time management, apalagi untuk pelajar bagi kita. Pertama, tipsnya adalah tentukan prioritas, aka skala prioritas, karena ini penting banget, ini krusial banget. Lalu kedua ada jangan menunda pekerjaan.
3: Betul.
4: Nah ini banyak banget yang sering disepelein, ah nanti aja, ah scrolling dulu, ah
3: karena nagih, nunda pekerjaan nagih.
4: Padahal tuh berdampak banget ya.
3: Iya.
4: Terus terakhir itu nih sih yang paling penting sih, sisihkan waktu untuk istirahat supaya kita nggak burn out.
3: Betul.
4: Karena mental health is also matters.
3: Betul.
4: Kalau kita percuma dong kalau kita belajar matematian tapi mental health kita nggak
3: setuju. Jadi balancing capek. Social life sama study life.
5: Betul.
3: Gitu ya.
5: Iya, biar tadi ya nggak burn out tadi kan.
3: Iya sih.
2: Karena Genji sekarang yang ini ya burn
3: out. Kita gampang-gampang gitu stres ya. Dikit-dikit stres.
5: Iya, kadang Genji tuh kadang banyak ngeluhnya gitu ya. Kita juga Genji ya, Des.
2: Iya, ngeluh tapi profesional.
5: Iya, tapi tetap dijalanin.
2: Tetap dijalanin. Iya.
3: Boleh sih jalanin apapun itu sambil capek, sambil marah, sambil nangis. Tapi kadang-kadang kalau sambil emosi tuh hasilnya nggak sebagus waktu betul. Mood sih.
5: Iya, betul.
3: Daripada nggak dikerjain.
5: Betul, take a break dulu ya. Betul, biar badan juga kayak relax dulu.
3: Oke deh.
2: Keren banget.
5: Wow, keren banget. Ya teman Prado hari ini such a beautiful momen juga dan memories juga buat aku. Karena teman-teman ternyata juga membantu kita juga ya dalam obrolan ini. Karena juga ekstrovert kan tadi dan suka ngobrol juga kan. Keren. Dan itu bikin kita jadi semangat juga loh. Terima kasih kepada teman-teman.
2: Oke, mungkin terakhir ada pesan gak nih buat teman Pro 2 biar terinspirasi?
5: Oh boleh.
2: Berprestasi kayak kalian gimana? Silakan.
3: Oke. Ini sih bayangkan kalian jadi semuan yang kalian benar-benar dambakan. Gimana caranya aku bisa jadi beliau kayak. Tapi jangan cuma dibayangin aja, tapi cari cara gimana caranya supaya bisa jadi orang itu. Pelan-pelan kayak do little things does matter sih. Jadi kayak nyicil kecil-kecil tipis-tipis dulu aja. Konsisten.
4: Disiplin dan konsisten.
3: Jadi enggak langsung ambil take a big step. Tapi kayak tangga kecil-kecil nanti bakal jadi
5: Yang penting ada langkah dari prosesnya
3: betul.
2: Luar biasa.
3: Raihlah kesempatan sih.
4: Do it scared and do it tired.
3: Kalau keren, gak ada kesempatan, bikin kesempatan.
4: Bikin kesempatan itu.
2: Okay. Wow. Dari arah ya. Luar biasa.
5: Okay. Last quotes from siapa tadi?
2: Fatihah.
4: Jadi benar sih kata Ara, kalau nggak ada kesempatan kita bikin kesempatan
3: betul.
4: Jadi kita jangan takut untuk mencoba.
3: Karena orang yang nggak coba itu otomatis kalah. Tapi kalau coba ada kemungkinan menang dan kalah. Dan kita dapat pengalaman juga loh.
4: Jadi jangan takut.
3: Iya betul.
4: Dan kita tuh nggak harus langsung hebat. Take a little steps dulu, jangan langsung gede dulu. Terus ini sih coach yang paling aku ingat itu, do something that will make your future self thank you.
5: Jadi meaningful ya.
4: Jadi kayak what did I do now is something that old me pray for, and I want the old me I want the new me, the future me to say thank you to me, to me right now. So aku benar-benar berharap the future me, the future Fatihah look at this video and say like, thank you Fat for this. Thank you very much. You've tried so hard. Dan every time I get the achievement, aku selalu kayak, okay, makasih banyak Fatihah, makasih. Thank you to the old me because you've tried so hard and I know how hard you've trained for this and you really deserve this.
5: Keren banget, harus bangga sama diri sendiri ya pasti ya.
4: And also don't forget to love yourself.
3: Betul.
2: Terima kasih ke diri sendiri juga, cintai diri sendiri dan lain sebagainya ya. Wow, luar biasa. Thank you guys. Obrolan yang luar biasa hari ini. Kayaknya ini kita energinya terserap semua
3: di sini ya.
2: Kita energinya.
3: Kita enggak saling nyerap nih.
2: Saling dong.
5: Tadi aku udah bilang kita juga jadi semangat kan.
2: Jadi semangat.
5: Benar. Oke. Terima kasih banyak Fatihah dan Ara sudah mampir ke Pro 2 ya, dan sharing juga tadi about leadership ya. Dan all things, pokoknya semuanya tadi yang udah tersampaikan. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan juga terinspirasi ya dari Fatihah dan Ara juga. Ditunggu nanti prestasi selanjutnya biar kita main lagi ke sini.
3: Stay tune di IG SMP Muhammadiyah PK. Boleh.
2: Apa IG-nya?
3: IG.
4: Oke.
3: Okay. SMP Muh PK.
2: SMP Muh PK.
3: Iya. Okay. Kecil semua.
4: Iya, kita daily kirim-kirim achievement dari murid-murid kita.
3: Semua murid-murid yang punya achievement bakal diposting di IG itu.
5: Wow. Keren. Dan
4: jangan lupa ikutin keseruan IPM PKJS lewat IG-nya IPM.
3: IPM
4: PKJS One Step Ahead.
5: Oke. Luar biasa teman produa. Oke deh, terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk bapak-bapak pendamping di sini ya, kakak-kakak pendamping yang supportnya luar biasa juga. Oke teman produa, masih sama Detik sampai nanti jam 7 malam. So buat kamu yang mau request lagu, mau sharing juga sama kita, langsung aja WhatsApp seperti biasa di Pro FM Solo.
2: Yo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kata

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: trennya ini ya.
1: Gini-gini gerakannya.
0: Jari nama
1: apa sih?
0: Brazil.
1: Oh, Brazil, Brazil. Yoi.
0: Brazil. Brazil dance. Apa?
1: Brazil, Brazil dance.
0: Yoi.
1: Susah tau.
0: Iya sih.
1: Itu yang
0: erane oh ketaranarara cantik manis
1: lekaliku. Yang ada juga trennya yang ini ya, collab-collabin lagunya Subway Surf.
0: Oh iya, itu juga iya lagi. Ya ya ya ya. Emang pokoknya sekarang yang lagi hype tuh dance Brazil sih.
1: Brazilian dance.
0: Yoi.
1: Oke, kalau belum ngedance Brazil,
0: belum gaul.
1: Belum keren.
0: Lu belum gaul.
1: Belum keren, belum gaul.
0: Aduh, ada-ada aja.
1: Ikutin trennya.
0: Yo, ih.
1: Aku gak suka sih.
0: Ih, gak boleh kayak gitu.
1: Kenapa?
0: Kalo
1: aku maksudnya gak suka
0: ngedance. Aja.
1: Aku gak suka ngedance, men. Aku gak suka joget-joget.
0: Kamu gak suka joget-joget.

0: Oke, tapi gak apa-apa gitu, karena kan hiburan kita ya bareng Pro 2 gitu. Nah, kali ini teman Pro 2 balik lagi bareng Detik. Tapi sebelum kita moving ke Batik, mau bacain WhatsApp dulu dari teman Pro 2.
1: Ada
0: Ninda.
1: Ninda, hai Deswatika.
0: Halo
1: juga ya, request lagu Maisha Juan, Kamu Doang ya.
0: Oke, nanti dicari dulu laginya ya.
1: Temen banget nih Ninda ya. Tiba-tiba berubah haluan.
0: Iya nih.
1: Biasanya kalau request kan Sumpah Mati ya.
0: Selena Grace. Betul.
1: Yoi. Tapi oke, nanti kita puterin untuk kamu Ninda.
0: Yes.
1: Jadi aman aja ya. Lanjut lagi dari Kedias.
0: Oke.
1: Dari Kupang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Ike.
1: Kedias. Selamat hari Jumat ceria katanya untuk Detik Deswa Guanteng kembarannya Jeje Magenta. Dan Tika Manis kembarannya Nina Magenta. Nina Magenta.
0: Mirip kah?
1: Kita mirip ya. Pasangan serasi itu.
0: Kita
1: mereka
0: mirip. Oh.
1: Itu maksudnya Jeje Magenta dan
0: Nina Magenta.
1: Nina Magenta.
0: Ya kamu ingat cuma Nisa ya. Ini kalau Jeje dengerin ya, yang diingat cuma Nisa aja emang, Je.
1: Nina.
0: Ya,
1: Nina, Nina Magenta.
0: Nisa Magenta
1: tadi kan
0: Nisa.
1: Wih, kenceng banget.
0: Marah.
1: Nina.
0: Tuh kan, mau ngomong Nisa lagi kan.
1: Tidak. Nah, Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Venga Boys.
0: Shalala. Banyak kali pokoknya.
1: Pokoknya banyak kali ya. Plus Iki juga mau selamat sore buat teman-teman WhatsApp grup kebersamaan yang dari subuh sampai sekarang kompak pantau Pro 2 Surakarta. Ada Tongkar, terus ada Ani, ada Ani, ada Jero, ada Yane, James, James atau James nih?
0: James.
1: Robby, Daddy, Dopper, Katuas, terus Budi, plus salam sapu Lidi aja buat sisanya karena banyak banget. Biar tali silaturahmi kita tetap semua terjalin erat. Pinjam dulu $100. Ika juga punya pantun ya, khusus buat kapal terlope-lope 2026 Detik dan tanggal tanggal
0: Detik
1: tua.
0: Detik dan tanggal tua.
1: Oh, Detik dan tanggal tua. Tika yang baca, Deswa bantu cakap aja.
0: Oke. Tika bawa dua potongan tipis.
1: Cakap.
0: Tika berjalan di balik guci.
1: Cakap.
0: Tika tanggal tua, keuangan menipis.
1: Cakap.
0: Tika terpaksa jajan beli kuaci. Aduh.
1: Kuaci enak.
0: Dompet kita blur. Saldo kita blur.
1: Dompet kita blur lagi. Lanjut lagi.
0: Oke. Deswa asik memahat sebuah buffet.
1: Cakap.
0: Deswa menjual kopi jatuh ke parit. Jika Deswa melihat isi dompet, risalah hati Deswa ingin menjerit.
1: Menjeritnya tuh di dalam hati.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, pantas kemarin
1: bukan
0: aku
1: di mulut.
0: Iya.
1: Di dalam hati ini.
0: Benar, aku pantas aku minta Porsche kok belum diurutin sama Deswa gitu loh.
1: Iya, aku meringis aja gitu.
0: Enggak menjerit, Des. Enggak menjerit.
1: Menjeritnya di dalam hati.
0: Sebelah jajannya itu ya. Aduh, enak banget sih itu jajan-jajan ya. Gitu.
1: Bagi-bagi sini, bagi-bagi. Iya. Ini ada si
0: Rifki ya, sama kawan yang barunya teman Pro 2 yang
1: jajan
0: lagi
1: sama Mas Hanan.
0: Kok punya jajanan sih, Des? Iya, iya. Jadi pengen
1: beli
0: deh.
1: Di mana ya?
0: Tahu.
1: Apakah di RRI
0: apa
1: Surakarta
0: jualan?
1: Di depan
0: jualan? Ada jajanan.
1: Di halaman RRI Surakarta.
0: Nanti kita lihat ya. Loh, kok jadi sampok. Oke, lanjut ya.
1: Lanjut lagi.
0: Di Gombal Deswa Tika minta di
1: Wis. Okay,
0: waduh,
1: cakep.
0: Tinggal berdua jadi termenung. Tanggal muda Deswa dan Tika senyum-senyum. Tanggal tua Deswa dan Tika jadi bingung.
1: Jadi
0: bener.
1: Linglung, tiba-tiba tuh linglung gitu ya.
0: Iya, jadi linglung, uangnya kemana? Uangnya kemana? Itu.
1: Seakan-akan lupa ini tanggal berapa ya.
0: Iya, seakan-akan lupa ingatan. Oke, last puisi pantun ya. Tempat tinggal Deswa di Kampung Rawe.
1: Cakep.
0: Kali pas siang nyublek ke parit. Maklum aja nih tanggal tue, kepala Deswa puyeng gak geblek duit. Aduh Deswa. Lagi-lagi kemarin aku tuh minta Erme juga gak diturutin sama Deswa.
1: Erme itu ternyata membacanya tuh Hermes ya. Hermes.
0: Nah itu gak tahu sih, Erme atau Hermes atau
1: ternyata
0: Hermes.
1: Kan dia emang dari
0: atau Ernest.
1: Katanya Ernest itu kok Ernest ya. Katanya nih ya.
0: Oke. Katanya.
1: Aku mencoba mengingat-ingat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dia kan tulisannya
0: Hermes.
1: Yeah. Hermes. Tapi dia dari Prancis ya, dari Paris ya.
0: Betul.
1: Tapi ternyata itu bukan diambil dari bahasa Prancis.
0: Tapi.

0: Latin,
1: bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Nah,
0: kayak aku dengar-dengar katanya nih.
1: Iya.
0: Bahasa katanya. Latin. H itu enggak dianggap ada.
1: Iya kan?
0: Iya. Jadi dan S sebenarnya juga enggak dianggap ada. Tapi kalau S-nya di ujung itu dibaca
1: Hermes.
0: Hermes.
1: Hermes atau Hermes?
0: Ya itu
1: Hermes.
0: Aduh.
1: Hermes sih biasa kalau Hermes ya. Kenapa tahu karena sering artis-artis ya. Bukan karena punya belum punya maksudnya tapi sering melihat artis-artis yang pakai Hermes itu ya gitu.
0: Iya, iya. Jadi ya sampai sekarang jujur bingung juga nyebutnya gimana
1: sih,
0: ya.
1: Dulu sih aku
0: sesuai preference masing-masing.
1: Benar. Ya sesuai keyakinannya mau manggil apa ya.
0: Iya, iya.
1: Dulu Hermes juga sih aku taunya. Terus Hermes, ada yang manggil Hermes juga, terus tiba-tiba ada yang bilang Hermes juga gitu.
0: Macam-macam lah teman berdua. Begitulah ya.
1: Gitu. Oke, okay, thank you Kak Iki ya pantunnya dan juga salam-salamnya.
0: Oh iya pantun.
1: Benar kan?
0: Betul.
1: Nanti lagunya diputerin ya habis ini ya Kak Iki ya. Oke, teman berdua, habis ini kita langsung moving ke segmen batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Jadi kamu stay tune terus on Prodo FM Solo bareng Detik
0: Deswa dan Atika.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Deswa,
1: Atika juga.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu gak bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang gak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu? Manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak, gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu gak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah tuh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang,
1: nih, pacaran sama boneka.
0: Yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hai girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

0: Lagu kesukaannya si Tika diputar lagi.
1: For just a change.
0: Tapi by the way, kamu kapan ya, semenjak udah tergantikan kali ya?
1: Iya.
0: Kamu udah jarang muter
1: tebak,
0: lagu ini.
1: Iya, ini udah agak kegeser. Jadi tebak ya, kan kita kan sering bersama ya Des ya. Lagu
0: ini
1: apa yang
0: sering bersama?
1: Lah kan kita kerjanya bareng, bro.
0: Okay, okay.
1: Lagu apa yang menggantikan Risk It All? Yang aku sering putar.
0: Lagu apa? Remuk. Iya kan? Jangan bilang bener.
1: Salah. Remuk salah. Itu kesukaannya Kak Zulia.
0: Oh, terus?
1: Ya kamu tebak dong, kan kita sering.
0: Itu kan nebak.
1: Enggak, bukan.
0: Nebak.
1: Kan kita sering.
0: Oke. Aku tebak lagi. Wait. Lagunya.
1: Yang aku lagi sering putar.
0: Coba kasih clue. Barat atau Indo? Manca atau Indo?
1: Sebenernya manca coba. Indo sih ya, tapi Indo aja Indo. Indo aja deh.
0: Yang Indo aja. Yang Indo.
1: Iya, itu sering sih aku putar karena aku suka, lagi suka.
0: Keras Kepala Meiska.
1: Salah, itu udah lama banget deh.
0: Oh, salah lagi.
1: Ya ampun, parah sih bentar, Desma. Bentar. Desma nggak kenal aku sih.
0: Ini pertanyaan yang gampang ya.
1: Nggak kenal aku sih Desma. Oke, okay, fine.
0: Gampang. Apa? Cowok, cewek?
1: Nih, clue-nya satu ya. Lirik pertamanya kita.
0: Oh, kita buat menyenangkan.
1: Salah, liriknya.
0: Oh, liriknya. Liriknya depannya kita. Oke. Ini mungkin Rollerblade.
1: Salah.
0: Oh, salah lagi.
1: Salah.
0: Aduh, ya, apa nih teman produknya ya? Susah
1: bahkan
0: banget ya.
1: Bahkan kamu sampai kayak ini lagi gitu, kayak kalau di mobil itu kayak ini lagi gitu.
0: Di mobil.
1: Gak kan kita kadang suka berangkat bareng soalnya kan dekat searah.
0: Oke.
1: Biasa enggak tahu sih, Des.
0: Aduh. Oh, ini. Penjaga hati ya. Nadif.
1: Dia Asbun, sumpah dia Asbun. Enggak ya, beneran.
0: Bukan.
1: Itu
0: bukan
1: Asbun,
0: lagi.
1: Kamu Asbun.
0: Loh, gimana tuh?
1: Gampang lah padahal ini? Dan lagi hype juga sih. Ya udah aku jawab aja lah kalau gitu daripada penasaran.
0: Apa? Coba.
1: Ya itu adalah kita berlari kan terus.
0: Oh, itu foto kita blur. Wow, ya.
1: Bukan kali. Ya, bukan. Salah. Sakura Abadi. Gaji kita jangan ganti-ganti lirik gitu dong, ganti-ganti judul gitu dong.
0: Iya. Kok ganti melompat, judul?
1: Melompat lebih tingginya.
0: Melompat lebih tinggi.
1: Lomba sihir.
0: Oke, lomba sihir ya.
1: Bersama kita bagai hutan.
0: Kenapa? Kenapa suka lagu ini?
1: Fals ya. Kenapa suka lagu ini? Karena asik, seru dan bikin semangat aja sih. Dan aku
0: lagu,
1: belum puter. Aku akan puter habis.
0: Belum puter. Makanya aku tadi enggak bisa nebak soalnya belum kamu puter sih.
1: Iya, betul.
0: Coba kamu tadi puter.
1: Ya udah, kita
0: pasti udah nebak.
1: Iya, kita puterin dikit ya.
0: Dikit aja
1: ya,
0: teman-teman.
1: Iya.
0: Dikit aja.
1: Iya, dikit aja. Kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 ya. Bentar aja sih, bentar aja, enggak usah lama-lama.
0: Aku by the way enggak bisa dengerin sih.
1: Oh iya, kamu nikmatin aja keheningan itu.

0: Itu oh, dia. Seru itu. Kan?
1: Seru banget.
0: Vibesnya kayak
2: seru banget.
0: Kita
2: seru
0: banget. Bring back ke sekolah gitu, SMA, kelas yeah, yeah, meeting yeah. Sekolah, tau gak sih rasanya?
2: Iya, yeah, kayak
0: wah, seru gitu.
1: Enom banget nih.
0: Heeh, kayak yeah. Lomba nih, kita lagi lomba nih.
2: Ini lomba sihir.
0: Iya, maksudnya lagunya vibesnya kayak 17-an, oh, yeah, ngerti gak sih?
2: Oh, tepat banget.
0: 17-an ya kan? Iya kan, cocok banget nih, bagus banget oh, sih lagunya.
2: Bagus.
0: Iya, iya. Oke. Udah cukup segitu aja. Udah. Nanti kita puterin yeah. Akunya. Ya, yeah, yeah, Brady Doe ya.
2: Yeah. Oke, kita. Udah ya, stop ya. Gak usah ya, gak usah.
0: Kalau aku, enggak, udah lanjut deh, sebut WhatsApp aja.
2: Oke, WhatsApp dulu.
0: Jangan nyeping mulu deh. Kita
2: ini jadi gak sih baca?
0: Jadi, gas.
2: Malam kakak, belum sebut nama, sorry. Dari Satyoningsih.
0: Hai.
2: Malam ya, untuk Satyoningsih. Bisa gak diputerin orang baru, lebih gacor?
0: Boleh.
2: Lebih gacor kemarin ya.
0: Lebih gacor.
2: Boleh dong. Again kak, oke. Aku suka yang ngebeat gitu
0: soalnya.
2: Oh iya,
0: semangat gitu ya.
2: Yoi, makasih ya. Semangat besok libur.
0: Yeay.
2: Jeng.
0: Weekend is coming and I just want to sleep.
2: Yakin? Enggak. Weekend yang ada malah kebanyakan gerak.
0: Iya lagi. Terus nanti
2: pengen
0: nyesel.
2: Pengen sana, pengen sini.
0: Iya, ntar yeah. Nyesel. Hmm? Kayak kenapa sih kemarin weekend aku enggak?
2: Selalu gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, selalu gitu, tapi pas weekend enggak bisa diam, itu kamu. Kamu ngomongnya karena aku pengen banget deh. Setiap weekend tuh aku mau kayak seharian di kamar tiduran. Ya. Tapi dia tiba-tiba WhatsApp, "Di mana, Tik? Mau enggak ke sini?" Hah?
2: Di bisa ya dia gitu. Bisa
0: ada
2: ya
0: buktinya,
2: dia gitu.
0: Bisa ya. Ada buktinya. Ada buktinya kamu bilang gitu.
2: Oke lah ya, teman produ ya.
0: Iya.
2: Oke, besok libur teman produ. Jujur pengen sih. Pengen dia ya.
0: Apa sih JMT ini? Jamet nih.
2: Bray Reef.
0: Udahlah.
2: Bray Reef. Beda. Bray Reef beda.
0: Dia
2: ya. Iya. Oh ya, gitu,
0: dia
2: warga tuh,
0: dia bukan Bray Rifki lagi, Rifki Minov.
2: Rifki Minov, ya. Oh iya juga ya. Ya
0: kan. Oke.
2: Okay. Oke, tadi Satyoningsih ya. Nanti kita puterin. Semangat libur juga besok, selamat libur juga ya.
0: Iya,
2: untuk
0: happy holiday,
2: yang
0: happy weekend.
2: Libur, happy weekend, happy holiday.
0: Don't.
2: Dan pokoknya selalu
0: happy family time
2: sih.
0: Juga. Iya, betul, tetap setia dengan tetap promosi.
2: Yo, iya benar.
0: Setia dengerin Produa seperti yes. Nama Kak Setio.
2: Oh setia.
0: Iya gak
2: setia.
0: Sih?
2: Setia. Oh gitu. Bisa aja nih.
0: Iya.
2: Ini berarti Satyoningsih orangnya setia banget.
0: Iya dong.
2: Bener. Dari kemarin loh. Setia sama lagu yang di request.
0: Betul.
2: Orang baru lebih gacor
0: abis.
2: Asik. Oke, setia banget. Bener, Satyoningsih ya.
0: Tos dulu deh Kak Setio. Kita pasukan
2: PC.
0: Setia.
2: Aku tosnya ke PC.
0: Kamu setia gak?
2: Hah?
0: Setia gak?
2: Setia dong.
0: Setiap tikungan ada?
2: Enggak.
0: Oh, oke, okay. Setia beneran ya?
2: Iya, setia okay. Beneran.
0: Sama sih.
2: Jangan merendahkan saya.
0: Enggak. Kok gitu sih? Maksudnya aku tanya, iya. Kamu setia gak?
2: Apalagi sama Produa, setia banget.
0: Baik banget. Bener ya? Setia ya?
2: Iya dong, setia lah.
0: Oke.
2: Ini jadi ya kita mau ngapain sih
0: kita
2: tadi?
0: Kita mau batik.
2: Mau batik ya? Oh.
0: Thank you ya Kak Satyoningsih. Jadi keseruan nih.
2: Seru
0: kita,
2: sekali.
0: Kasih info dulu deh buat teman Produa okay. Di batik ini. Ternyata teman Produa, MRT di Jakarta ya. Ini keren banget sih. Ini salah satu kemajuan teknologi juga ya.
2: Yeah.
0: Kini bisa dibayar pakai kartu kredit contactless teman Produa. Jadi yang pertama di transportasi publik Indonesia. Keren banget.
2: Contactless.
0: Yoi, jadi tanpa sentuh apapun.
2: Tanpa kunci.
0: Iya, kan keyless.
2: Oh iya, itu keyless. Kan orang nyebut kontak-kontakin di, kontakin.
0: Oh iya.
2: Kontak, iya. Oh. Makanya contactless.
0: Oh gitu.
2: Gak.
0: Iya, MRT Jakarta teman Produa sekarang punya satu pilihan pembayaran baru mulai Rabu kemarin, 29 Juli ya. Penumpang bisa tap in dan tap out pakai kartu kredit contactless atau EMV contactless di seluruh stasiun MRT Jakarta yang udah dilengkapi dengan contactless gate teman Produa. Nah kartu yang bisa digunakan saat ini adalah kartu ATM Mandiri atau Mandiri Kartu Kredit Contactless serta kartu luar negeri berlogo Visa dan Mastercard teman Produa.
2: Oke bisa ya, pokoknya yang ada logonya Visa sama Mastercard teman
0: Produa. Betul, jadi ini ya penumpang tuh gak perlu lagi beli kartu perjalanan khusus atau isi saldo e-money. Ya kan biasanya kita mau yang simple gitu ya.
2: Yes.
0: Sebelum berangkat kantor atau pokoknya naik transportasi umum lah. Cukup tap kartu saat masuk lalu tap lagi saat keluar stasiun. Dan tadi ya, pakai kartu kredit bisa teman Pro 2.
2: Betul. Nah, sistem ini katanya jadi pembayaran kartu kredit contactless pertama yang diterapkan di transportasi publik Indonesia. Dan selain memudahkan penumpang sehari-hari ya, opsi ini itu juga bisa jadi solusi praktis buat para wisatawan asing yang pengen naik MRT tanpa perlu beli kartu lokal lagi atau tanpa perlu menukar uang untuk isi saldo ya, karena itu agak ribet mungkin bagi wisatawan
0: agak
2: asing.
0: Agak dua kali gitu ya.
2: Dua kali, verifikasi dua langkah kali ya.
0: Waduh.
2: Nah, sebelumnya MRT Jakarta ini sudah punya beberapa opsi pembayaran lain. Mulai dari kartu uang elektronik, terus ada yang lewat itu aplikasi lah ya teman-teman.
0: Iya, biasanya ada aplikasinya.
2: Yang PayPay gitu lah ya.
0: Betul.
2: Lewat aplikasi My MRTJ.
0: Okay.
2: Sampai gantungan kunci pembayaran digital yang terhubung ke Alright teman Bro 2.
0: Ke apa?
2: Alright.
0: Oh, Alright.
2: Benar kan? Alright ya. Ini Alright.
0: Aplikasi.
2: Maybe.
0: Oh, iya.
2: Nah, ke depannya.
0: Oh, Alright. Oh iya ya. Aku kira Alright.
2: Bukan Alright.
0: Oh, Alright. Ya, oke.
2: Okay. Alright.
0: Alright.
2: Nah, ke depannya teman Bro 2, sistem tap kartu kredit ini ditargetkan ikut hadir di Transjakarta, Transjabodetabek, LRT Jakarta hingga LRT Jabodebek ya.
0: Jabodebek ya. Okay. Keren ya.
2: Okay. Tapi sayangnya Solo mungkin ini ya.
0: Belum. Tapi mungkin soon boleh soon, banget soon, nih ya. Di ya namanya juga ada kemajuan teknologi, pasti nanti semuanya jadi berubah jadi less-less lah pokoknya.
2: Less-less.
0: Kiles lah tadi, contactless lah.
2: Tapi yang penting
0: lah,
2: jangan males
0: physicals.
2: Ya.
0: Iya, bener. Asal jangan males sama teman-teman. Jangan gitu.
2: Ya kadang boleh lah.
0: Sesekali enggak apa-apa. Namanya juga libur, manusia kan.
2: Kalau libur malas-malas
0: enggak apa-apa. Lazy Sunday gitu ya, kan.
2: Betul.
0: Yoi. Oke deh teman Pro 2, puterin dulu lagu dari tadi sesuai yang di request ya Des ya. Ada Orang Baru Lebih Gacor dan Melompat Lebih Tinggi, tadi requestan dari Deswa ya teman-teman.
2: Loh. Saya.
0: Oke deh, habis ini kita ya pokoknya tungguin aja, stay tune terus ya teman Pro 2 ya on Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bintang, dung dung. Untuk kau simpan, dung dung.
1: Oke.
0: Ih, deh sama kayak gitu, enggak mau merespon, malas.
1: Wih, jangan malas, jangan malas, jangan malas. No, no, no, no, no, no, malas. Kita tidak boleh malas. Tadi tidak boleh malas. Boleh les, les, les, tapi jangan malas.
0: Ya, oke.
1: Okay. Jadi no, no, malas ya.
0: Enggak,
1: nah, enggak malas. Gitu dong. Ya. Karena abis ini akan ada MLC.
0: Jadi oh, no, no, jadi malas. Semangat, Mitch.
1: Harus semangat, teman Pro 2. Karena di MLC malam hari ini, bareng RRI Pro 2 Jakarta, ada siapa, Tika?
0: Ada... Ola Leonor.
1: Sabrina Leonor kalau itu.
0: Ola Eleanor. Ola Eleanor. Jadi Sabrina Leonor, Ola Eleanor.
1: Ya.
0: Dia yang nemenin kamu di Music Live Chat teman Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta, ditemenin juga sama hostnya ada Angga ya.
1: Angga.
0: Sama Angga juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya.
1: Yes.
0: Jadi terima kasih banyak yang minggu ini sudah mendengarkan Detik. Happy Holiday, Happy Weekend, Have a Nice Day juga buat kamu ya.
1: Yoi, jumpa lagi sama kita di hari Senin besok ya teman Pro 2 sampai Jumat pastinya dari jam 3 sampai jam 7 malam.
0: Detik pamit undur diri dulu. Detik pamit undur diri dulu teman Pro 2 dari Pro 2 FM Solo. See you lagi on the next week. Terus dengerin Pro 2 FM Solo di 105,5 ya.
1: Yoi.
0: Bye-bye teman Pro 2. Happy weekend. Terima kasih banyak. Love you guys.
1: Thank you. Bye.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya aja sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja.
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.

0: bisa jadi.
1: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang ngeluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
0: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke, okay,
0: terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke.
0: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Mm-hmm. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: rame lah ya.
0: Sekarang sih, belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: COVID.
0: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mahal ini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
0: seperti
1: situ ya
0: itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
0: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
0: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga. Kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian,
0: membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
0: itu sih.
1: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
0: benar,
1: punya lagu loh, gila.
0: Semuanya punya lagu
1: dan berhasil semua gitu.
0: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
0: Gua tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
1: Serius? Serius.
0: Cuman gue nggak bisa yang kayak gak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: dance juga.
0: Gue kayak gak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh gak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, enggak ada.
0: Kalau enggak salah 3
1: tahun ya. Oke.
0: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gua di Mojokerto Surabaya. Gua kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
0: Gua punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos. dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
0: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Ya.
0: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
0: Seperti biasa gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga ya udah gue balik gitu. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
0: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya lolos. Okay. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
1: Tahu.
0: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
0: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
0: Wah, ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
1: Benar.
0: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
1: Betul,
0: jadinya
1: betul.
0: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
0: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
0: jadi semua penutup ya.
1: Maksudnya, okay.
0: Wah ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
0: Ya, kayaknya
1: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya gak
0: betul
1: sih?
0: betul banget
1: ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya,
0: betul,
1: gak sih gantian
0: betul,
1: ya betul, ada antriannya
0: betul punya timelinenya masing-masing
1: jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Uh-huh. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Yeah. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja. Yang satu ketemu ketika gue jadi juri. Ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan nggak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur,
0: okay.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta,
0: okay.
1: Jadinya
0: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain,
1: betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo, gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin,
1: betul,
0: ke lagu, pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia, lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya, gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke okay sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke okay, minggu depan take ya gitu. Udah maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
0: naik, ikutan karena, naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way tadi juga sempat ada yang kesini ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar Mojokerto ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Di sinema Teman Pro 2 memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo sebagai bagian dari strategi memperluas lini animasi hingga 2030. Selain Jumbo, Di sinema juga melanjutkan Waralaba Nusa serta menyiapkan film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang dijadwalkan tayang pada 2028. Pengembangan sequel Jumbo didorong oleh kesuksesan film pertamanya yang menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa Teman Pro 2. Di sinema juga memperkuat kerjasama dengan mitra di sejumlah negara Asia untuk membawa IP lokal berbasis budaya Indonesia ke pasar internasional.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Sony Pictures merilis cuplikan perdana film Resident Evil pada tanggal 24 Juli 2026. Film hasil kolaborasi Sony Pictures, PlayStation Production, dan Constantin Film ini disutradari oleh Zach Cregger, ditulis bersama Shay Hatton, dan dijadwalkan tayang pada tanggal 18 September 2026. Film ini Teman Pro 2 bergenre sci-fi horror dengan durasi 90 menit, dan film ini dibintangi oleh Austin Abrams, Zed Cherry, dan Paul Walter Hauser. Berbeda dari adaptasi game sebelumnya Teman Pro 2, Cregger menegaskan bahwa film ini bukan adaptasi langsung dari seri Resident Evil, melainkan menghadirkan pengalaman yang terasa seperti memainkan gamenya. Berlatar pada masa yang sama dengan Resident Evil 2, cerita mengikuti Brian, seorang kurir medis yang terjebak di Raccoon City saat wabah mematikan mengubah penduduk menjadi makhluk mengerikan dan memaksanya berjuang untuk bertahan hidup.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Again and again and again di kesempatan malam hari ini. Hai. Sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang jarang banget saya ucapkan, yaitu sekarang selamat malam di Pro 2 ya. Waalaikumsalam Atika. Seneng ya bisa pulang ya. Ya Allah, bisa ya gitu, tega ya ada orang yang siaran ketika orang-orang bersiap untuk jalan-jalan, makan malam, JJM, ngehedon, ngabis-ngabisin duit. Aduh, 31 banget lagi ya Allah. 31 banget. Mana hari itu adalah hari terboros saya, yaitu ganti ban belakang produk sama ganti oli. Oh my God, ternyata indeks ekonomi harga oli itu benar-benar lagi naik gila ya. Mungkin kamu pernah ngerasain atau sudah merasakan ya teman Pro 2, kalau harga barang-barang tuh makin lama makin tinggi ya, termasuk yang terdampak adalah oli. Itu baru oli motor ya, gimana oli mobil. Nah kalau hari ini pengeluaran dari satu ban belakang yang udah tipis-tipis banget kayak dompet sama oli itu, wah, nominalnya sungguh sangat menguras dompet. Sambil berharap gitu ya, sambil ya Allah habis ini semoga dapat penghasilan yang lebih besar gitu besok. Lagian kan besok kan ini tanggal 1 ya. Malah ternyata terlambat lagi. Ya udahlah ya. Sedikit curhat. Lumayan ya buat membuka malam hari ini, sesi jaga malam yang saya bilang jarang sekali, sudah lama sekali. Makanya saya pengen say hi juga buat kamu, wahai makhluk-makhluk malam. Yang di setiap kesempatan selalu mendengarkan Pro 2 FM Solo. Thank you so much. Baik itu lewat radio biasa di frekuensi 105,5 FM ataupun juga lewat era digital. Sekali lagi saya ucapkan thank you so much. Yuk kita geber malam hari dengan derita lagu-lagu keren domestik dan juga mancanegara yang tentunya bisa kamu tambahin, bisa kamu request di sini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. With me, the one and only, fun and annoying at the same time, DJ, who else but
1: now on air, Rida Wijaksono.

Kalau ada mantan yang remove atau blok akun sosial media kita, itu tandanya dia belum bisa move on. Kuala Kumal. Kutamu.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu from Harry Styles with As It Was. Coba kita lihat dulu yang sudah masuk di 081327866966. Ceng. Tadi nih, saya tadi kan openingnya sedikit curcol tentang pengeluaran yang cukup dalam ya di hari ini untuk kendaraan tempur saya. Ya gimana ke kendaraan tempur everyday gitu. Dia harus melintasi lembah dan gunung kayak Ninja Hattori dari Sragen ke Solo ya, dengan jalan yang bergelombang, musuh-musuh yang besar-besar, mobil iye, truk apalagi, bis, kita melipir-melipir, mengerikan pokoknya treknya. Nah makanya per berapa bulan gitu mesti harus disayangin dong itu motor, biar gak ngambek. Kalau ngambek gimana bisa bertempur kita untuk mencari nafkah. Nah makanya tadi pengeluarannya ngeri sekali. Terakhir itu saya beli oli sama pasangnya ya, sama ininya. Itu totalnya cuma 50 ribu. Jadi kayak gak kerasa gitu, enak kayaknya ngeluarinnya. Berapa? Pinten pak? 50, wah enak gitu. Ngeluarin duit 50 itu soalnya ya bukan berarti ini sih, bukan berarti itu murah, enggak. Cuman enggak murah, enggak mahal juga gitu rasanya. Nah makanya begitu tadi rotok gencel, pinten 63, aduh 63, naik 13 ribu, aduh. Oh my god. Tapi ternyata, ternyata kita harus bersyukur. Kita harus melihat ke sisi yang lain ya. Ternyata ada yang lebih mahal ya dari saya. Yalah. Nih si Catur nimbrung ya, omen katanya, "Oh, ada bapak nih. Mampir ah, gas." Boleh-boleh aja, cuma nanti kalau mampir tak tinggal riwa-riwi ya. Tak tinggal riwa-riwi siaran maksudnya. Ora apa-apa. Ngancani ning kene bengi-bengi, gas pokoknya. Nah, tapi dia ngirimin screenshot nih. Kayaknya nih dari screenshotannya ya, ini adalah kayak reng-rengan dari dia ke petugas bengkel atau si montirnya. Omah telu seket, telu walu 350 380. Ini berarti kayak semacam apa ya, range-nya lah ya. Kalau enggak 350 ya 380 yang minimal maksimal gitu. Kulen 25. Saya tiba-tiba ingat. Terakhir kulen kapan ya? Tapi asal enggak bocor sih aman sih kayaknya kulen. Oli ini nah saya tak keep ya. Terus ringnya 20, bongkar 80. Oli 70. Wah, padahal saya tadi 63 rumah sakus. Weh, sewidak telui. 13 ribunya kemarin itu, aduh ya Allah, tiba-tiba nemplok di nominal 50 ya. Ini ternyata ya, tapi kan beda ya, saya tidak bisa menyamaratakan. Bisa jadi ada orang yang punya prinsip, saya kalau gak olinya ini gak cocok, saya harus oli yang ini gitu. Ada juga yang sukanya coba-coba, saya mau yang oli yang ukurannya sekian-sekian-sekian gitu. Katanya wek-wek-wek dihitung banget sih. Woye genah no. Indis ekonomi yo. Indis ekonomi kabeh kudu dihitung ya. Kapan gitu ya. Kita gak usah ngitung-ngitung lagi gini. Berapa? Nanti ini pak pengeluarannya semuanya berapa? Gak usah mikir, bongkar semuanya, ganti semua yang baru, selesaikan, pokoknya saya terima beres. Iya, yeah, bos sekali.
Ah, kapan gitu ya. Frugal mulu perasaan dari dulu. Gak ada hasilnya. Enggak, bercanda woy. Enggak. Berhemat boleh ya, tapi jangan sampai sepelit itulah ya. Kalaupun punya imajinasi ya untuk hidup berkecukupan atau ingin berusaha untuk hidup yang mewah gitu ya, gak apa-apa. Tapi asalkan caranya benar dan halal ya. Jangan yang kayak nona tuh yang duitnya banyak tapi gak halal. Mana petentang-petenteng lagi? Only in Indonesia. Dimana koruptor, pringas-pringis, dada-dada, dan petetang-petenteng sambil konferensi pers. Parah. Terus ada lagi nih, selain catur nih. Dari siapa ya? Dari Dea. Katanya, Kak, boleh request lagu? Boleh sekali. Lagunya apa nih, Dea? Dea, hanya Dea di duniaku. Itu mah dia. Ada yang baru masuk ya dari RBM Family. Katanya selamat malam RD Pro 2. Katanya begini, wah ini Adu Mekanik saya suka ini. Coba kita lihat ya. Murah itu mas. Aku betulin sepeda ontel habis 260.000, perkiraanku 50.000-an, ternyata mahal. Iya bener. Iya, wah hejian ternyata. Itu ternyata hobi yang mahal. Saya sempat gini, ini pas nih ada topik nih, mantap nih. Ini si Catur juga tuh, dia kan tukang goes tuh. Saya tuh waktu dulu zaman habis covid tuh ya, kan orang pada berbondong-bondong pada ngeborong itu. Ngeborong peda kan ya. Orang pada goeser, mendadak FOMO, semuanya jadi goeser. Semuanya pada ada yang beli rangka, ada yang beli apa tuh. Saya enggak tahu yang persnelengnya tuh istilahnya apa itu ya. Pokoknya menggunakan ini nanti dia akan lebih ringan. Enggak tahu, saya bukan seorang apa tuh yang ahli atau expert di bidang persepedaan. Cuman ikut FOMO aja. Ah, kok asik gitu orang pada punya sepeda. Beli ah sepeda lipat waktu itu. Kan biar dibawa kemana-mana gampang gitu ya. Naik BST nyaman gitu ya. Mahal ternyata. Dan begitu mau servis, aduh kayak berasa mendingan motor gak sih gitu. Ya gak sih kalau dipikir-pikir kan masih capek. Kan masih pegel. Dan hello gitu loh. Motor sepeda gitu. Emang sih bener. Sepeda ontel nanti 250.000. Wajan. Ya. Saya paham perasaan Anda yang kaget. Ada sampai satu meme atau jokes ya. Yang di apa disebar atau di ada di sosial media gitu ya. Hal yang paling ngeri, hal paling horror itu adalah ketika kita lagi servis ya. Terus masnya manggil. Mas, kesini sebentar mas. Aduh. Masa kita ngomong, gah aku. Ya kan tetap disamperin tuh ya. Dijelasin tuh mulai tuh detik-detik kata-kata yang horror tuh. Anui mas, niki rollernya pun peyang niki geh. Nah niki mangkok anui pun betul saya aja geh. Ini ki geh anu si beltnya geh anu belte pun pecah-pecah nih kok. Mang pasang mawan ni ngeten pripun mas. Saya yakin sih, kayak dalam waktu 3 bulan ke depan kayak fine-fine aja gitu. Ning bo, baru dalam 3 bulan kemudian baru jebol kafe ya, enggak ngerti sih. Tapi ngeri sih, emang ngeri. Saya pernah, ini saya mau ceritain tapi nanti aja deh. Ketika saya tuh dengan PD-nya masuk beres dan itu membuat saya sedikit trauma dengan beres ya. Beres tahu kan bengkel resmi. Jadi
Kalau saya motor gak baru, hell no. Katakan tidak untuk beres. Tapi saya tidak bilang beres itu jelek ya. Itu pendapat pribadi loh ya. Kalau kamu pengen itu beres, ya. Kalau kamu ingin itu apa kembali fit semula, beres atau bengkel resmi, beres yang dua arti ya. Bengkel resmi sama beres beneran. Silakan Anda ke beres ya. Tapi kalau harga yang ditebus jelas beda dengan bengkel-bengkel yang bilang apa? Ini masih bisa 6 bulan, ini masih bisa beberapa kali gitu. Nah, si Catri, apa nih? Perkiraannya seket, 10 seket. Iki mau tau si RBM tuh. Ayo, kecewa tuh, bayangkan 5 kali lipat loh dari prediksi. Ya Allah, ada gitu ya. Udah bilang aja jelek, gak usah politis gitu, kayak muter-muter aja. kita tuh harus halus menyampaikan sesuatu. Tidak boleh vulgar-vulgar ya. Yang boleh frugal, alah. Iya, ntar kita cerita-cerita lagi deh. Seru juga ya, kalau ngomongin soal frugal living di bidang otomotif. Ternyata kendaraan tempur kita, entah itu motor, mobil, mungkin ada yang mau cerita tentang mobilnya. Suka duka misalnya ada yang ketipu, bukan ketipu sih, lebih ke tergiur ya. Mobil yang harganya murah, ternyata PR-nya naujubillah. Yeah, bisa berima gitu ya. Harganya murah, PR-nya naujubillah. Iya. Ih, lucu banget. Boleh ya cerita di sini. Misalnya PR-nya ternyata mobil ditebus dengan harga 30 juta, PR-nya 300 juta. Ya kan kayak mobil ondel mau tuh. Di luar prediksi. Naik mobil itu jengat-jengat tenan. Ais, jengat-jengat. Katanya tadi si Dea mau request teh hijau tulus. Oke, baiklah. Tentu saja bisa ya. Teh hijau sebagai lagu atau single terbarunya si Tulus. Biasanya si Tika ternyata beda sama si Desva. Keyboardnya ditaruh di bawah, kalau saya selalu menaruhnya di atas. Keyboard, aduh, saya. Na. Teh hijau, set. Oke, baiklah. Ntar kita cerita-cerita lagi ya, teman Pro 2. Yang pengen nambahin playlist, boleh. Tentu saja, saya tunggu sampai jam 11 lah ya. Wih, panjang kan ya? Panjang dong. Stay tune di sini terus di 155 FM Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

from Yohan Paul dengan Tunggu Apa Lagi ya. Masih barengan saya Ridu Wicaksono di Jamal. Jangan galau malam-malam. Udahlah, jaga malam itu singkatan. Masih disingkat Jamal. Mau kamu apa sih, Dok? Ya udahlah ya. Kita lanjut lagi. Tadi kita ngobrolin soal itu ngopeni kendaraan. Ternyata zaman sekarang kalau memelihara kendaraan itu menyedihkan ya. Buat orang yang serba pas-pasan, itu memang agak-agak kerasa gitu ya. Bukannya agak-agak sih, kerasa. Kita coba lihat zamannya-zaman itu tuh di film-film Majapahit gitu ya. Filmnya Saur Sepuh apa itulah yang koboi-koboi gitu ya. Kan mereka kan kalau kendaraannya kan naik kuda tuh. Kebayang tuh naik kuda itu dipakai enggak dipakai keluar modal ya, keluar duit. Karena harus ngasih makan, harus ngasih minum, kalau sakit diobatin, ya kan? Belum kalau dia lagi pengen kawin, ya kan? Harus kita kawinin. Maksudnya dikawinkan dengan horse yang lain. Kan gitu, biar tidak meker-meker ya dia ya. Susah. Piara kuda tuh susah. Karena itu kendaraan yang memang memudahkan manusia bepergian dari A ke B. Kemudian muncullah teknologi ya. Teknologi ya. Dari mobil, motor, pesawat terbang ya. Dan akhirnya karena diproduksi secara massal jadi murah. Jadi terjangkau lah ya istilahnya. Nah sekarang kita kayak ngalamin hal-hal yang seperti dialami oleh orang-orang yang miara kebo, miara jaran ya, miara apa sih kalau gajah kali ya, ada yang miara gajah gak sih? Pokoknya kendaraan-kendaraan yang donkey, apa sih itu? Donkey, kayak lagunya si Beyonce yang baru, cari dulu lah. Dong. Ya itulah pokoknya si donkey. Itu kan bisa dipakai buat bawa barang-barang berat. Onta, ya kan, yang di gurun-gurun sana. Nah sekarang kita juga ngalamin tuh. Mobil atau motor yang kita openin itu, yang kita punya, itu dipakai gak dipakai, mengeluarkan uang. Dalam bentuk apa? Iya betul sekali. Pajak. Udah gitu, untuk maintenance-nya ya, seperti saya bilang tadi, ada buat ini, buat oli ya, coolant. Motor kan makin kesini kan makin canggih tuh, pakai coolant. Kalau dulu pakai radiator oli ya, sempat radiator oli, terus akhirnya pakai coolant ya, atau pakai radiator water cool gitu ya. Kalau dulu pakai bureng omah tawan nih, gue pendinginnya tuh ini udara ya, jadi dia akan mendingin maksimal kalau dia nampak angin. Cuman masalahnya kalau dia macet-macetan dan waktu lama overheat ya, kelemahannya di situ. Tapi dengan adanya water cool ya otomatis nambah part lagi dong untuk ngasih coolant. Terus ada part injeksi yang tentu saja dia tidak se-easy karena elektronis, maka dia ada part yang kemungkinan rusak gitu kan ya. Kalau apakah karburasi atau karburator juga nggak bisa rusak? Bisa juga, cuman kan sekarang lebih murah, tapi lebih susah juga sekarang nyarinya ya. Untuk part-partnya ya, nggak tahu deh kalau di Klitian mungkin masih gampang kali nyarinya ya. Ya, apakah teman Pro 2 juga mau bercerceria di sini tentang open-openan kendaraannya yang mungkin bikin kantongnya
terkuras gitu ya, kayak tadi ternyata sepeda ontel mahal ya. Belum kalau mobilnya mobil antik ya, mobil antik, motor antik itu udah bukan segmennya, udah bukan kendaraan tempur lagi, tapi kan emang udah hobi ya. Jadi wajar kalau keluarnya pasti lebih besar. Ini tadi say thank you dari Dea ya. Oke, baiklah. Thank you so much dan kembali kasih ya buat si Dea. Kemudian ada Lara Purnamasari. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, selamat malam. Malam juga. Mohon maaf mengganggu waktu kakak Aisyah. Gangguin saja tapu lah. Aku mau izin request lagu, boleh kak? Siap. Udah kayak komcat nih, komponen cadangan nih. Boleh, boleh, boleh. Request lagu apa? Kalau cocok kita puterin kok ya Lara ya. Kata catat tadi dia ngirimin ini, kalau kesini dulu katanya. Dia ngirimin foto ada di sebuah tempat yang memang ya di itu ya, di rumah sakit ya kayaknya. Iya, kayaknya ada yang sakit ya. Ya semoga cepat sembuh ya. Siapapun yang lagi sakit, mungkin ada kerabatnya dari catur yang sedang membutuhkan perawatan atau treatment ya. Tentu saja kita doakan siapapun ya yang saat ini mendengarkan, saling mendoakan gitu ya. Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran. Lara katanya mau izin request lagu Avril Lavigne, man. Yo,

Kenapa gak bisa diklik nih? Boleh kok ya. Boleh sekali. Malam-malam gini agak fleksibel sih ya. Tapi kalau saya suka sama lagunya sih. Sikat aja. Oke, baiklah, ditunggu ya lagunya ya. From Avril Lavigne. Kenapa nih? Kok berhayi? Iya. Tadi dipamerin nih. Si siapa? Desva naik motor si Jamet. Jamet udah balik nih. Kayaknya udah balik deh si Jamet. Dia orangnya gak bertahan sekarang mentang-mentang di Pro 1. Ya, di Pro 1. Tuh kan? Anda, ya si Desa gak bisa dia naik motornya si Jamet. Itu, dia naiknya Sueb. Ngopeni, ini salah satu juga yang termasuk di obrolan malam hari ini ya. Jadi si Jamet itu, si Rifki itu ya, kan dia panggilannya kan si Jamet, panggilan sayangnya. Jadi dia ngopeni motor kesayangannya. Tahu kahanan apa motor kesayangan, gak ngerti ya. Garis antara motor duwe karena kahanan dengan kesayangan kalau si Jamet tuh tipis. Karena emang mau gak mau, suka gak suka motornya itu. Ora ding. Enek loro DN. Si jine Sigma boy. Motor dua tak yang berisik, yang kalau rating itu bunyi tit tit tit gitu ya. Terus satunya si Sueb ini, Sueb lama ya. Lur-lurnya pada-pada angele ngapain ini ya. Iya. Ini jenenge kelangenan anak ya. Ya udahlah ya, dinikmati sih. Wangel tenan lupa si Jametnya atau motor Sueb-nya si Rifki. Soalnya gas-gasan ini ora pener. Ora umum loh. Harusnya kita kan kalau koplingannya itu kan jangan sampai gak imbang sama gasnya ya. Dia enggak dia. Gas sama si kopling udah gak sinkron dia. Parah. Parah banget. Wih, gasnya kudu gede. Lah kudu gede piye. Malah jondel, malah repot. Sengisong ngaku ya gede entok. Tadi Desva nyobain nih. Makanya tadi di ceng-cengin si Desva nyobain motor si Jamet. Mogok dong. Maksudnya melepek. Maksudnya mati di jalan gara-gara gak bisa pakai. Hai ya Allah, cari penyakit. Dahlah. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Kamu bisa nambahin playlist kok di 081-327-866-966 sampai jam 11 nanti ya di Jangan Malam, Jangan Galau Malam-Malam. From Philippine, When You're Gone.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duitnya kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

155.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Rido Wicaksono di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam kita ngomongin soal memelihara atau ngopeni kendaraan. Mau motor, mau mobil ataupun juga sepeda, salah satu konsekuensi yang harus kita lakukan adalah merawat ya. Supaya ya nyaman ketika suatu waktu kita butuh, kita pakai, dia dalam kondisi yang perfect gitu, bisa kita gunakan dengan baik. Apalagi kalau itu kendaraan seperti motor ataupun juga mobil ya, terlebih lagi mobil. Dimana biasanya kalau kita naik mobil itu biasanya memang melibatkan orang banyak ya, melibatkan penumpang di situ. Ada mungkin bapak ibu ya, kemudian istri, mungkin pacar, atau temen ya, temen nongkrong yang biasanya numpang mobil ya, mana gak bensinin lagi. Ya pokoknya, dan bensin itu juga salah satu hal yang wajib ya, hukumnya kalau kita mau jalan ya harus diisi BBM ya, entah itu bensin ataupun juga solar. Nah, kalau dulu saya bilang tadi ya, kuda itu kan kalau nggak dipakai ya dipakai nggak dipakai harus dikasih makan, harus dikasih minum ya. Beda sama itu motor, mobil ya. Dia kalau nggak dipakai ya otomatis bensinnya awet di dalam. Ya itu pun sebenarnya katanya sih juga belum pernah sih ya, gak setajir itu sampai bisa mendongkrokkan mobil atau motor gitu. Katanya bensin atau kendaraan apapun yang menggunakan BBM itu, BBMnya itu bisa kadaluarsa karena akan mengalami perubahan reaksi kimia di dalam tangki. Apakah itu hanyalah akal-akalan marketing dari sang penjual bensin atau apa sih, nggak tahu ya. Tapi bensin atau BBM ya itu kadaluarsa. Saya sering sih dapat informasi-informasi kayak gitu. Apakah teman Pro 2 pernah ngalamin yang namanya bensin kadaluarsa? Tapi mungkin sih, mungkin ya, karena kan bensin yang kita pakai itu kan sebenarnya terdiri dari kimia-kimia yang toh juga gak bersih-bersih amat, apalagi kalau sudah masuk di tangki. Saya gak bilang kalau itu kebohongan, enggak ya. Tapi agak harus berapa lama gitu loh sampai akhirnya si bensin itu kadaluarsa. Mari kita cek ya. Kita tanya Gemini. Berhubung saya juga sebenarnya Gemini man, tapi saya akan tanya sobat Gemini saya gitu. Apakah, bentar ya, apakah bensin bisa kadaluarsa? Yes. Tanya gitu dulu. Jawabannya, ya, bensin bisa mengalami penurunan kualitas atau biasa disebut basi. Basi lu. Dengan estimasi waktu sekitar 3-6 bulan. Tuh. Jadi kalau ada yang mobil motornya mangkrak nih ya, dongkrok sampai 3-6 bulan, basi tuh. Istilah basi pada bensin berarti kandungan kimia dan nilai oktan di dalamnya berkurang, bukan membusuk seperti makanan. Ciri-ciri bensin basi: warna berubah menjadi lebih gelap atau kecoklatan. Bau berubah, aromanya mirip minyak tanah dan tidak tajam seperti bensin segar. Kemudian teksturnya lengket, terasa berminyak dan lengket saat diraba. Kemudian apa dampak dan penyebabnya? Turunnya performa. Nilai oktan menurun membuat mesin kendaraan susah dinyalakan atau tersendat. Gitu. Katanya kendaraan yang didiamkan lebih dari 6 bulan tanpa dipanaskan berisiko mengalami penurunan kualitas bensin di dalam tangki. Oh, I see. Gitu. Ada mungkin yang punya mobil apa motor gitu yang udah 5 bulan 28 hari gitu dalam garasi apa mangkrak gitu. Dipas-pasin banget. Dipanasin aja deh, kalau enggak gini aja sih. Berarti disedot kali ya,
Kalau disedot kering, ntar tangkinya korosi. Ntar tangkinya yang ini ya, yang biasanya ada kerak-keraknya gitu nanti, bekarat ya. Wah serba susah. Rasa ngopeni kendaraan wae iki. Yang dindin Pak BST wae. Agak ribet sih ya. Ya begitulah. Namanya juga konsekuensi Mamen Maledi ya. Dari Lara katanya tadi, makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Yes, kembali kasih. Kemudian oh, ini dikasih foto ya. Katanya kakak perempuannya lagi sakit ya. Ya bismillah syafakillah ya. Syafakillah untuk kakak perempuan catur. Bismillah semoga disehatkan. Kemudian diberi kelancaran ya dalam proses treatmentnya. Baiklah. Ya udah dijagain aja bre. Semoga cepat sembuh ya. Oke, baiklah. Ini berarti tadi gak ada yang nambah ya lagunya ya. Berarti saya mau kasih lagu ini aja deh. Tuh, tadi kan saya sempat ngomong-ngomong donkey-donkey itu loh ya. Ini ada lagunya dari si siapa? Beyonce. Itu judulnya emang agak-agak unik sih ya. Morning Dew, Donk. Donk, ki-donk-ki-donk, ki-donk-ki-donk gitu lagunya. Unik sih lagunya, bahkan kalau kamu baca di kolom komentarnya si Beyonce, lagunya ini katanya membuat si Beyonce back to R&B, kembali lagi ke nafasnya yang lalu, yang dulu ketika Beyonce masih setia dengan warna R&B. Tapi apakah kamu setuju atau tidak? Ya udahlah ya, kita nikmatin aja lagunya from Beyonce with Morning Dew Dong.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

105 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pas jam 10 teng, ya di cocokologi aja biar callingnya itu pas jam cantik ya, pas jam cakep. Abis dari seberah, seberang apa sebelah nih? Jadi seberah nih. Abis dari seberang, alias sebelah ya, tetanggaan kita Pro 1 ngobrol sama Manggala sama si Jamet, aka si Rifki ya. Nah di situ si Rifki tadi cerita-cerita kan, ngobrol sama si Manggala juga. Hari ini boros nih. Kalau apa ban sama itu kan gantinya nggak serta merta gitu ya, nggak periodenya tuh nggak cepet. Nggak tahu ya kalau misalnya teman saya soal punya beberapa teman yang ojol juga agak ini agak cepet kalau ganti ban, apalagi bannya tuh yang model semi soft compound gitu ya. Secara pengereman rigidnya oke, tapi ya begitulah, cepet habis gitu ya. Harus ada yang dikorbankan memang. Nah kalau oli kan itu sesuatu yang pasti ya. Baik itu motor dipanasin doang, kan dia engine-nya tetap jalan, oli tetap ngalir. Dan otomatis penggunaannya secara periodik harus diganti lebih cepat dibandingkan dengan si ban. Nah, tadi ngobrolin soal ban juga tuh. Wah, saiki motorku 100.000 nih, apa nih? Oline gitu. Oh iya, Oline kan banyak ya. Motornya kan yang sesi gede itu, yang Matic-Matic, you know lah ya, si Namek. Nah, terus lah banmu motor regane 200-an ora, regane semene gitu. Wah, gila. Waktu itu ceritain kan ya. Si Manggala dia jalan di satu tempat, terus ternyata bannya tuh nggak oke gitu ya. Pas posisinya katanya panasnya ngentang-ngentang, posisi bannya itu juga kayak sudah saatnya untuk diganti. Dan apesnya ketika dia ngendon di satu atau masuk ke satu tempat yang ban itu yang terkenal itu ya, ternyata dia untuk ukuran motornya dia hanya cuma ada satu merek yang ternama, terkenal, inisialnya M. Berapa harganya? Ya betul sekali. Pasti M-nya itu tidak murah ya. M-nya itu mehong alias mahal. Berapa tadi? 750 ribu kalau gak salah ya. 700 ribuan lah. Saya kok tanya kan sama si Manggala. Terus gimana? Yo wes. Yo tak pasang. Gila. Orang gayuh aku, orang gayuh ya Allah. Welatala. Itu ngatus deh. Ban pitung ngatus setunggal mawon ya. 1.700. Ada juga kalau misalnya 2.700 masih oke lah ya. Depan belakang. Iya. Tapi saya sebagai orang yang juga ngopeni mobil ya, memang sangat jauh timpang ya. Sak larang-larang yang ngopeni pit motor, luweh ngenes meneh, luweh ngerantes meneh nek ngopeni mobil. Satu ban itu ya paling murah ya, setahu saya itu satu ban itu paling murahnya 500 ribu. Satu ban. Padahal kalau ganti itu biasanya minim 2 ya, jarang. Ganti 3 gitu. Angel dinalar ki piye kuwi? Iso entek iso salah sijine ki piye? Jadi biasanya ganti itu 2. Artinya kalau kita ambil ban paling murah ya dengan asumsi 500-600 tadi, ya taruhlah 600 lah. Kalau 500 bulat mungkin enggak ya. 600 ban. Berarti kita satu kali ganti ban itu keluar 1.200.000. Dayum. Jauh kan ya. Jadi makanya tadi masih ada toleransi dalam hal perbandingan ya, rasio perbandingan. Kalau si Manggala beli ban motor 1.700.000 satu. Lihat Christ, terima aku sumpah. Ya Allah. Sa banok 750 ya Allah. Motor.
Terus jarinya ngene. Lah dia meninggi untuk merendah atau merendah untuk meninggi ya. Lah banku sing dhisik iki batlak. Ai ya Allah, batlak mah juga kasta-kasta tinggi ya. Males saya dengernya. Denger mereknya aja males ya. Ora logis ya, tapi ya itu bukan berarti saya menganggap kalau merek-merek atau itu tidak penting, enggak ya, karena kita harus meyakini bahwa honor go no rupo ya. Ada harga yang tinggi itu pasti ada penyebabnya. Ya, dari kualitas, kemudian garansi. Ya, kemudian biasanya gitu. Kalau enggak kualitasnya bagus, dia juga bisa menjamin satu garansi bahwa ini pemakaiannya bisa sesuai dengan klaim ya. Ya. Kayak tapi ada juga kita harus hati-hati ya, bukan berarti semuanya bisa kita pegang satu apa tagline honor go no rupo, karena ada beberapa barang-barang yang memang honor go ne tok rupone biasa wae. Misalnya jam tangan mewah ya kan, no, rupone biasa wae yo jam tangan yo nggo mengetahui waktu ya kan, untuk melihat bulan dan sebagainya. Kuwi gur honor go ne tok rupone biasa wae. Makanya beda aja. Kalau misalnya honor go no rupo, misalnya barang-barang antik gitu kan ya. Ya aku honor go ne tok, ini rupanya ya biasanya sudah out of date gitu kan ya. Tapi tergantung hobi seseorang. Gitu teman bro dua. Memang banyak sekali sih yang bisa kita obrolin kalau ngomongin soal memaintenance atau merawat kendaraan yang kita miliki. Yang pasti kita memang menyesuaikan dengan budget pastinya ya. Kalau kita punya budget yang cukup ya, kita bisa-bisa aja untuk membeli sesuatu yang memang bisa dibilang mungkin lebih bagus ya, kualitasnya lebih awet. Kenapa enggak? Atau juga apa yang kita tebus sesuai dengan apa yang kita dapatkan kan gitu ya. Asalkan jangan itu tadi, gur honor go neto. Rupanya biasa baik.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dari Elsa Japasal dengan buku karangan. Salah satu lagu yang sweet banget ya. Tentu saja kalau zaman sekarang entah masih relevan atau enggak. Apakah masih ada yang mencoba untuk ngorek-ngorek atau menulis notes di buku? Kalau dulu kita tahu ada yang namanya diary ya, itu millennials banget. Apalagi kalau di atas-atasnya milenial ya. Tapi zaman sekarang kayaknya era-era untuk menuliskan sesuatu di buku harian itu atau di notes kayaknya sudah kurang relevan gitu ya. Ada dua hal yang membuat itu berbeda. Yang pertama, generasi sekarang itu menuliskan unek-uneknya itu lebih sukanya itu di caption kayaknya. Di status, di story ya kan. Bahkan menentukan dan mencocokkan caption dengan lagu itu merupakan satu hal yang sangat rumit gitu kan ya. Ah, pokoknya harus tepat. Harus apa ya? Orang-orang tuh harus tahu apa yang gue rasain gitu. Nah, ini sempat saya sebutkan dengan tadi. This is the different. Ini salah satu perbedaan yang sangat mendasar dari buku harian zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu orang itu malu, orang itu bisa marah, bisa sebel kalau misalnya buku hariannya itu dibaca atau dibuka atau diambil sama orang-orang gitu ya. Jadi buku harian itu ya itu enak banget itu. Jelas enak tenar itu. Hah? Iya dong. Ini Pak Tsunami. Tahu Pak Tsunami kan? Banjir. Kan itu loh si banjir.
1: Tahu banjir. Tapi ini Madura kan?
0: Banjir itu Madura bukan sih? Yang banjir itu loh si Pak, itu P banjir. Iya. Soalnya harusnya bukan banjir. Jir banjir. Kalau Madura itu harusnya, iya. Mana B-nya hilang lagi. B-nya hilang. Jadi Gen Z banget ya. Tiap-tiap dikit-dikit ngomongnya jangan gitu banjir gitu.
1: Kan gitu.
0: Pak dong, berarti Pak banjir dong. Kasihan banget. Ya tapi mendingan daripada gitu ngomong aja. Kenapa Pak banjir kenapa?
2: Enggak itu juga enggak harus gini ya.
0: Bener dong. Ya. Itu nanti rusak itu headphone saya soalnya. Agak sayang.
2: Gimana nih?
0: Ya itu. Nah, soalnya dia itu masing-masing left and right-nya ada kabelnya. Bener tadi.
2: Oh, bener
0: enak tadi, ya? Enak tadi. Jadi jadi enak melengkung.
2: Oh, kayak gitu kupingnya. Dong. Nah, gimana?
0: Ya itu tadi, ternyata anak-anak zaman sekarang itu kayaknya bedanya gitu, Bre.
2: Dikit-dikit. Nah, berkata-kata.
0: Ya, itu. Masih gini. Ya. Kan dulu kan ada yang namanya buku harian.
2: Oh, Naila.
0: Itu sih, iya sih ada sih.
2: Ada kan.
0: Ya, itu ceritanya seneng terus orangnya ya.
2: Enggak sedih, Pak. Sedih.
0: Iya, jadi kayak itu loh.
2: Apa?
0: Zaman sekarang itu kan orang itu justru malah gak nulisnya di buku harian. Kalau dulu buku harian orang baca itu bisa nangis-nangis, Bre.
2: Iya, pakai perasaan banget.
0: Iya. Dan orang itu gak pengen buku hariannya dibaca.
2: Iyalah, ya kan? Itu sesuatu yang private.
0: Iya, jet lagi.
2: Enggak, itu kalau orang kaya, Pak. Komisaris bisa naik itu, Pak.
0: Betul, bisa sih.
2: Bisa, makanya.
0: Menteri gitu ya.
2: Bisa. Lanjut, Pak.
0: Jadi gini, kalau misalnya zaman sekarang orang itu nulisnya bukan di buku harian tapi nulisnya di caption, di status, di story, dan bedanya orang itu justru pengen semua dunia itu tahu.
2: Tahu, iya.
0: Apa yang saya rasakan, saya sedih semua dunia harus tahu.
2: Iya.
0: Saya senang semua orang harus tahu.
2: Iya. Ujung-ujungnya
0: kan gitu.
2: Bundir.
0: Enggak ya. Jangan.
2: Amit-amit.
0: Ya. Jangan. Begitu. Jadi itulah bedanya.
2: Iya, perbedaan
0: orang-orang
2: signifikan
0: zaman sekarang. Kalau Anda suka nulis di status atau bikin caption yang melo-melo gitu enggak, Bre?
2: Kalau saya sih mending jadiin lagu. Lagu-lagu Dadika Project kan ciptaan saya itu, Pak.
0: Oh enggak, bukan. Ya? Bukan. Sudah jelas-jelas itu bukan ciptaan Anda.
2: Siapa?
0: Despa.
2: Despa kenapa ikut campur?
0: Karena saya lihat dia lagi naik ini, Pak.
2: Oh, naik apa?
0: Ini loh. Aduh. Ya.
2: Hati-hati,
0: Pak.
2: Mana?
0: Ini loh colokannya.
1: Kurang nyolok lagi.
0: Kurang nyolok. Nah. Itu. Jadi tadi dia itu naik motor jelek banget, Pak. Naik motor jelek banget sumpah nih. Mogok dia, Pak. Tuh. Mogok, Pak. Tuh.
2: Itu motor saya, woi. Dibilang jelek lagi.
0: Gak bisa di. Kejadian sama kayak saya gak bisa diobel, Pak. Gak bisa dijalain. Tadi dipinjem.
2: Iya, beli jajan. Kan mereka kan bawa tank semua ya berdua. Hah? Kan?
0: Buat kok bawa? Bukan.
2: Bukan tank.
0: Beko.
2: Ya?
0: Jadi si Atika bawa beko.
2: Despa bawa bulldozer.
0: Bukan, Pak.
2: Apa?
0: Selep. Selepan.
2: Masa pakai selep, Pak? Ya Allah.
0: Nah itu sekarang selep mondar-mandir loh, Pak. Ya, saya sering.
2: Iya, iya, iya.
0: Dibawa di belakang toh?
2: Iya, betul.
0: Dibawa di belakang truk.
2: Betul, betul.
0: Kenapa ya, Pak ya? Mau ditinggal di sawah aja kenapa sih? Aman kok.
2: Enggak kan, soalnya pertanian kita maju, Pak.
0: Emang kenapa? Hubungannya apa selep dibawa pulang dengan pertanian kita maju?
2: Saking majunya kalau selep itu ditaruh di sawah, hilang, Pak.
0: Iya sih, benar. Lagian pertanian itu harus mundur, Pak.
2: Oh iya, iya.
0: Kan bercocok tanam mandi itu mandi.
2: Padi.
0: Padi itu
2: maju.
0: Nandurnya harus nyamping.
2: Itu yang bisa cuman yuyu alias kepiting. Yeah. Gitu. Yeah, gimana yeah, gimana? Yeah. Despa kurang racing sama Anda berarti, Pak.
0: Oke, tadi saya sempat kan saya ngangkat tema tadi, makanya sempat ngobrol. Hari ini saya tuh boros.
2: Iya.
0: Yeah. Ngopeni kendaraan itu emang butuh
2: effort.
0: Butuh apa ya?
2: Duit.
0: Duit, Pak.
2: Iya,
0: saya tadi sempat ngasih informasi juga ke teman Pro 2 kalau ada motor si Jamet, motor si Rifki itu, si Jamet ini si Suep.
2: Iya, Thailand, Pak. Bilangin dong Thailand.
0: Sudah bilang gitu, Pak.
2: Iya, Thailand.
0: Sama satunya Sigma Boy. Yang kalau rating berisik banget,
2: iya,
0: Pak.
2: Tapi itu ngebut, Pak. Enggak,
0: Pak. Kalau dinyalain, Pak, kalau dia belok kanan sama kiri, Pak, bunyinya saya kalawan.
2: Kok bisa ya di sini ya? Akan saya lawan. Ada terusannya itu, Pak. Itu tadi. Gitu, akan ya. Saya lawan.
0: Iya. Yeah. Gitu.
2: Oh enggak, tapi enggak gitu, Pak.
0: Iya, tadi saya udah bilang ke teman Pro 2 kalau open-openannya si Rifki itu panggil kabeh.
2: Iya benar.
0: Iya toh.
2: Betul.
0: Satunya 2 tak, butuh oli samping, betul. Butuh bensin yang
2: iya, iya. Ya bensinnya yang
0: agak boros ya.
2: Oktannya tapi untungnya pakai oktan rendah semua cocok kalau punya saya. Dalam hal
0: kan
2: BBM.
0: Oktan rendah ya, serendah-rendahnya Pertalite, Pak.
2: Iya.
0: Mau cari apa, minyak tanah.
2: Makanya kalau dikasih Pertamax yang 92, Sigma kan gak bagus. Jadi.
0: Iya, malah terlalu panas.
2: Terlalu dia. Panas, iya. Nanti itu tadi bunyinya, saya akan lawan.
0: gitu. Tapi.
2: Apa?
0: Gimana?
2: Bisa tadi dia sepatu.
0: Motor oke okay ya, nyaman semua.
2: Nyaman, cuman akinya doang. Makanya tadi susah nyala. Jadi setrumnya itu setrum mesin tadi, Pak.
0: Pakainya. Oh, ya udah di cas di sini, dicolokan VinFast ini, Pak.
2: Masalahnya kudu ganti. Bukan, itu beda. Ini buat mobil listrik. Buat mobil listrik itu beda.
0: Kenapa sih gak dikonversi aja sih, Pak? Motor Bapak jadi motor listrik.
2: Jangan dong. Gak bisa dong. Caranya gimana? Subsidi gitu. Dapat subsidi enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ya udahlah ya.
2: 100%.
0: Tadi itu tadi topik kita itu kalau misalnya motor. Kita ngopeni kendaraan itu memang harus ya konsekuen lah.
2: Iya benar.
0: Honor go honor rupo. Tadi saya sempat ngobrol juga ke teman Pro 2.
2: Sesuai tipe juga.
0: Si itu si Manggala yang bannya harganya 750.000. Orang gayuh, Pak, aku, Pak.
2: Itu,
0: serius.
2: Itu sok-sokan sih dia.
0: Makanya kayaknya meninggi untuk merendah dia.
2: Iya benar.
0: Kebalik dong.
2: Merendah untuk meninggi, Pak. Tapi masalahnya.
0: Makanya dan dia bilang kalau. Dan disini ban kui batlak itu 901 juta malahan, Pak.
2: Iya, 901 juta.
0: Lebih parah lagi daripada sih.
2: 900 sampai 1 juta.
0: Iya.
2: Cuman kan itu, Pak, kalau dia cari bengkel lagi kan bisa. Itu kan dia ketemu sama bengkel yang cuman bannya adanya itu gitu.
0: Iya, makanya.
2: Kenapa sih?
0: Ngapain coba?
2: Nah, iya.
0: Coba maju sedikit kan ketemu Bridgestone, Pak.
2: Iya, kalau enggak ketemu satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Zeneos, Pak. Mahal juga itu. Zeneos.
0: Kenapa sih di dunia ini harus mahal ya, Pak, ya ngurusin kendaraan?
2: Ya, ini cobaan.
0: Tadi ada juga yang ngasih informasi. Saya Pak, jangan kendaraan. Naik sepeda aja, katanya dia paling memprediksi habisnya cuma 50.000, ternyata habisnya 260.000 ontel loh, Pak.
2: Itu ganti apa aja?
0: Wah, enggak dijelasin sih.
2: Maintenance-nya apa aja?
0: Enggak dijelasin. Oh. Cuman saya setuju justru sepeda itu mahal loh, Pak.
2: Ya kalau cuma ganti bel doang mah murah.
0: Saya enggak lawan.
2: Itu telolet, Pak. Telolet saya tahu.
0: Kenapa sih, Pak, diganti yang lain loh, Pak? Yang sudah tapi belum. Sudah tapi belum.
2: Yang diganti 300% juga bagus, Pak.
0: Nih, gimana? Kalau si Catur, dia tadi malah adu mekanik, Pak. Dia ngasih oli 70, o-ring 20, bongkar 80, kulen 25, omah
2: bureng
0: 350, oh. 380.
2: Omah apa, Wi? Omah kopling.
0: Banget sih, nih. 350. Nek 350 biasanya bukan bureng, Pak. Lu larang nek bureng. Tapi ring sih, ganti ring sih.
2: Oh, ring piston.
0: Ya, o-ring kan ring piston dong sih kan. 20.000.
2: Oh, wow. Hah, 20.000?
0: 20.000. 20 juta ya, 20 itu tulisannya sih.
2: O-ring piston. Murah banget 20.000 dari karet emang.
0: Enggak, Pak.
2: Dari apa?
0: Katanya ya? Dari ini, Pak, dari plastik, Pak.
2: Dari plastisin ya, malampet.
0: Iya. Tapi omah ini saya enggak tahu ya. Apakah ini omahnya tuh omah
2: susun?
0: Enggak, Pak. Ya, pokoknya 350 sampai 380. Mahal, Pak. Mahal, ngurusin motor mahal, Pak, sekarang.
2: Mahal. Mending beli motor, Pak, mendingan.
0: Mahal juga dong, Pak. Ya? Mahal.
2: Saya kira jadi murah beli motor.
0: Mahal.
2: Tapi emang harus berhemat sih, Pak. Jadi kalau maintenance-nya gak pengen mahal, ganti oli sama mesin aja. Servis ringan tuh loh.
0: Ganti oli
2: sama servis ringan mesin.
0: Oh iya.
2: Jadi jangan sampai motor itu telat servis.
0: Benar. Kalau Bapak oli. Biasanya berapa lama untuk ganti
2: seminggu sekali,
0: oli? Iya, Pak. Saya juga kalau cuci saya menyeluruh, Pak.
2: Iya. Sampai soket-soket listrik disemprot.
0: Takut rangkanya berkarat.
2: Mana rangkanya, rangka itu lagi.
0: Iya, Pak. Ya itu. S-Pak. Makanya takut berkarat kan gara-gara SPA itu kan,
2: iya,
0: Pak.
2: S-Pak.
0: Saya kira mencuci selama selama ini mencucinya menyeluruh, Pak. Bongkar.
2: Detailing dong.
0: Detailing
2: seminggu sekali. Itu sampai ke busi-businya dibersihin itu.
0: Diguyur ya, Pak. Ya.
2: Macet dong. Apinya padam.
0: Iya.
2: Enggak, 2 bulan sekali.
0: 2 bulan sekali?
2: Iya, 2 bulan
0: ganti,
2: sekali.
0: Ganti oli.
2: Ganti oli dan servis.
0: Kan itu motor, cepet banget, Pak.
2: Motor capek, Pak, itu, Pak.
0: Iya, saya 4 bulan, Pak.
2: Itu apalagi, jangan 2 bulan sekali lah.
0: Kok 2 bulan? Mahal dong, Pak.
2: Saya baca di artikel itu.
0: Apa sih orang kaya tuh, Pak?
2: Bukan. Kan gak tahu ya yang punya artikel
0: itu kayaknya kaya sih kayaknya. Makanya pastilah.
2: Cuman, masa
0: 2 bulan sekali?
2: Kan itu 1.500 sampai 2.000 patokannya.
0: Ah, saya biasanya 4.000. 4.000 kali 5.000 serius. Ya, dan itu sampai motor saya itu sampai 100.000 km gak ada masalah. Sampai akhirnya nyerahnya. Ya karena kemakan usia, Pak.
2: Iya, waktu
0: udah 100.000 kilo kan wajar.
2: Anda turun mesin.
0: Ya, nah. Tapi itu katanya saya baca artikel untuk zaman sekarang itu wajar banget, bahkan udah lebih bagus, udah lebih dari cukup.
2: Ya.
0: 100.000 kilo kan sekarang seker udah enggak bisa dibubut, Pak.
2: Enggak bisa, betul.
0: Iya, kan emang harus ganti satu ganti, paket kan ya.
2: Nah, sekarang kalau saya mikirnya 2000 itu kalau motor saya kan tua. Iya sih.
0: Iya.
2: 2005 loh sama 97 motor saya.
0: Malah enggak boleh telat ya? Kalau sudah tua kayak gitu ya.
2: Iya, udah.
0: Apa bukannya malah jadi badak? Motor-motor badak kok itu, Pak?
2: Iya, tapi janganlah, takut aja
0: disipasi. Dicoba dulu, Pak.
2: Nah, sekitar
0: 7000 kilo gitu baru diganti.
2: Enggak bisa dong.
0: Baret semua.
2: Jangan nyoba-nyoba kayak gitulah.
0: Paling ngancing cuma habis 200.000.
2: 200.000 bongkarnya doang. Habis itu masangnya iya 200.000.
0: Paling seneng tuh ya kalau yang ren terus saya kira
2: Jebol. Iya. Sama olinya
0: bunyi,
2: keluar.
0: Bunyi uang 2 juta nih.
2: Iya, salam 5 juta, Pak, biasanya, Pak.
0: Saya blok mesinnya jebol ya, pecah ya. Kalau cuma saya kerja doang.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa.
2: Masih mending lah.
0: Kalau sampai pecah, sampai olinya keluar, wah nah itu pecah tuh.
2: Satisfying ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya harus dirawat ya.
2: Iya gitu aja sih.
0: Ya meskipun memang mahal, tapi ya namanya buat cari nafkah pak.
2: Iya betul, buat cari
0: mau
2: nafkah.
0: Mau mobil, mau motor, mau sepeda, motor karena capek, itu. Betul ya. Karena itu buat cari nafkah.
2: Mm-mm. Dirawat.
0: Selama kita masih menggunakan motor atau mobil konvensional, ya harus dirawat dengan itu tadi. Nah, karena tadi yang terlewat, sekarang kan modelnya era-era listrik, Pak.
2: Ya, kalau yang listrik itu yang penting satu, gak pernah di-charge aja, Pak.
0: Harus di-charge dong.
2: Harus di-charge, yeah. Ya. Kan gak pernah di-charge. Ya.
0: Tapi beberapa teman-teman udah ngerasain udah rusak sih, Pak. Motornya atau sepeda.
2: Cas-casannya?
0: Bukan. Iya, cas-casannya ada yang rusak. Oh, iya. Kayak seperti handphone. Ternyata ada yang KO CCS-nya dulu.
2: Ya betul, ada.
0: Ada yang KO beberapa sel baterainya. Tapi kan yang namanya baterai listrik ya. Satu sel mati gak bisa dipakai pak.
2: Oh itu kayak kulit ya.
0: Ya
2: gimana? Ada sel matinya.
0: Iya sel kulit mati dan sel kulit hidup. Kalau di Vrindavan yang digosok mukanya tuh sel kulit hidupnya terlepas pak.
2: Kebalik ya pak ya.
0: Kebalik. Gitu. Jadi kalau apa motor listrik itu memang katanya sih zero maintenance.
2: Oh iya.
0: Katanya, tapi betul. Begitu dia KO di baterai, KO semuanya udah.
2: Udah itu nanti chaos semuanya.
0: Ya, ya semua. Semuanya punya kelebihan, punya
2: kekurangan.
0: Kekurangan.
2: Peranannya masing-masing ya?
0: Iya.
2: Peranannya.
0: Jadi kalau teman Pro 2 memilih jalur untuk tidak ngopeni kendaraan dengan naik kendaraan umum, transportasi umum bisa, kenapa enggak?
2: Ya betul.
0: Ya kan boleh-boleh aja.
2: Umum. Tapi kalau motor listrik, mobil listrik itu kan yang penting jangan sampai kehabisan baterai ya. Cas aja 3 hari berturut-turut itu gimana pak?
0: Melembung pak.
2: Oh, iya.
0: Wah motor saya kok jadi gedean nih.
2: Mana joknya jadi nambah lagi kalau mobil. Kan ya, gedean.
0: Gak apa-apa pak, kayak unta pak, berpunuk-punuk pak.
2: Iya.
0: Berarti unta tuh sebenarnya kelebihan ngecas ya pak ya?
2: Iya, kelebihan air pak.
0: Minumnya berlebihan.
2: Iya.
0: Tapi itu sebenarnya lemak loh pak.
2: Iya betul, tapi enak katanya sih. Udah pernah nyoba belum?
0: Hah?
2: Itu punuk unta.
0: Belum, belum. Ya, tapi ada yang dibejek-bejek nyemek-nyemek itu kan.
2: Katanya enak.
0: Ini nih, catur bre.
2: Gimana?
0: Bre Rifki.
2: Apa?
0: Halo Rifki Pro 1, bentar lagi aku ke situ katanya.
2: Emang iya?
0: Iya tadi dia katanya sih mau ke sini. Habis dari tempat, habis dari rumah sakit, katanya kakaknya ada yang
2: oh ya Allah
0: sakit. Abang. Habis itu, ini bentar lagi aku kesini, kesitu, kesini.
2: Oh iya, iya.
0: Nah,
2: iya.
0: Boleh ya gas ya kalau misalnya nanti masih ketemu Bre Rifki?
2: Iya.
0: Ya sambil sehat aja gitu. Udah ketemu, udah pernah ketemu Catur
2: belum? Belum, belum. Waktu itu...
0: Waktu di Jalan Sehat kayaknya?
2: Di Jalan Sehat iya. Yeah. Tapi kak, itu. Oh, iya. Saya ada itu, Jalan Sehat.
0: Ada kok.
2: Tapi saya taunya dia lagi ngobrol sama JJ. Saya dari dalam. Kalau enggak dari sudut mana gitu. Soalnya lagi biasalah kan Anda tahu kalau saya mojok ngapain, Pak.
0: Oh, saya tahu, Pak.
2: Apa?
0: Biasanya habis ngao itu kan suruh ke pojok, Pak.
2: Enggak gitu.
0: Kayak di wasit itu kan suruh ke pojok,
2: tapi
0: Pak.
2: Tapi bukan habis. Masalah tinju, Pak.
0: Tadi sudut biru, sudut merah bukan ya, Pak?
2: Bukan, bukan. Ya itu bernafas di pojok lah.
0: Oh, iya.
2: Ya, lagi kayak gitu tahu. Enggak enak gitu sih. Lah. Kan deket orang-orang yang berkerumun kita berasap kan gak enak.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: baiklah.
2: Jadi mojok gitu.
0: Gitu ya. Nah, kalau mau kesini monggo silakan ya. Kita ngobrol-ngobrol boleh lah ya. Jadi kesimpulannya adalah apapun kendaraan kamu dijaga, di maintain.
2: Betul.
0: Dirawat ya. Jangan hanya pakai untuk pancal mubal istilahnya.
2: Iya jangan sampai.
0: Saya pernah lihat ada orang yang habis lebih banyak puluhan hampir 10 juta lah. Ya gara-gara dia pancal mubal pak, udah sampai gak karu-karuan itu dalemannya, hancur lebur.
2: Wah itu udah berarti restorasi ya setelah itu ya?
0: Iya restorasi, bener-bener ya, restorasi kan? Bener-bener restorasi, gak ada yang beres, gak ada yang bener pak.
2: Aduh ya Allah.
0: Tapi itu sebenarnya gara-gara dia diberes pak.
2: Itu berarti apa?
0: Malpraktik? Ya kan ganti, enggak kan harganya kan semuanya.
2: Oh iya.
0: Tinggi.
2: Iya betul.
0: Itu. Iya. Habisnya ya wajar lah segitu. Mendingan ganti motor kali pak ya.
2: Ganti motor, bener ganti motor. Bener aja ganti motor. Tapi yang bekas pak.
0: Iya sih.
2: Iya. Biar murahan dikit.
0: Iya kalau motor laki ya kalau jebol ya banyak sih.
2: Banyak.
0: Habisnya. Kalau motor, tapi motor matic yang gedean juga habisnya banyak kok.
2: Ya banyak.
0: Itu tuh habisnya juga banyak tuh bekalan tuh. Habisnya banyak tuh.
2: Kalau yang di depan itu dia kan ada motor gede kan.
0: 160 cc kan dia.
2: Itu habisnya bukan buat bukan buat kerja Pak habisnya.
0: Apa?
2: Dia tahu-tahu motornya itu dipinjam sama temannya lagi buat ngojek.
0: Orang dia juga.
2: Oh bukan temannya.
0: Gantian kok.
2: Dia kan ada temannya Rio.
0: Oh
2: itu
0: iya.
2: Kan.
0: Oh iya. Oh iya gantian toh.
2: Kadang-kadang si Rio tapi gak pernah ngomong gantiannya.
0: Tiba-tiba ngimang aja. Lupit ku nanti. Biasanya si Rio. Kok ape men? Kok?
2: Kita harus jelaskan Rio siapa ya?
0: Positif nih gak usah. Pokoknya kalau ada yang sering ngendon di sini pakai jaket Maxim itu namanya Rio. Apa sih?
2: Rio, kita sebut. Ya emang Rio pegawai sini ya, teman Pro 2 ya. Pegawai sini juga. Termasuk yang di depan Mas Haji ya. Selamat malam Mas Haji.
0: Iya, selamat malam ya. Oke, baiklah. Kayaknya sekalian closing deh. Udah
2: jam 11
0: 2254.
2: Ya?
0: Iya. Terima kasih ya teman Pro 2 yang udah nemenin, betul. Yang udah gabung, yang udah request.
2: Tadi kakaknya Catur sakit ya? Semoga lekas sembuh.
0: Iya, betul.
2: Semoga lekas baik, pulih, amin Allahumma amin.
0: Amin Allahumma amin.
2: Sehat-sehat juga Mas Caturnya, sekeluarga gitu ya.
0: Yes, baiklah. Akhirnya kita closing ya di Jaga Malam, obrolan malam hari ini. Karena abis ini bakal ada deretan lagu-lagu terbaik domestik dan juga mancanegara. Of course di Pro 2 Jazz Music. Ya. Jangan kemana-mana, saya Cintur si Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Enggak, Pak. Sebelah itu punya saya. Ya? Iya, sebelah jelek, Pak. Hey. Enggak saling support.
2: Ngeri loh ya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka saya sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini. Hari Jumat 31 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105.5 MHz dan aplikasi RRI Digital, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersama dengan saya Ahmad Khairuddin, bertemu kembali di Suplemen Hati Pro 2 FM. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya membangun motivasi untuk diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya membangun motivasi itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam motivasi itu perlu ada dorongan-dorongan dan tindakan-tindakan bagaimana caranya kita membangun agar kita tetap bersemangat dalam hidup kita ini. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita kadangkala menjadi motivasi kita menjadi turun, kemudian menjadi kita lemas tidak berdaya, dan kita menjadi tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas kita. Ada beberapa hal terkait dengan masalah dalam motivasi ini, bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya bagi teman-teman Pro 2 FM. Yang pertama, salah satunya adalah senantiasa kita selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, karena sesuatu yang ada dalam diri kita harus kita kesankan dan harus kita lakukan dengan positif. Sebagaimana dalam suatu tulisan yang ditulis di dalam suatu judul yang berkaitan dengan optimisme dan sebab-sebab terjadinya optimis di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah menemukan bagaimana meningkatkan motivasi itu dengan berbagai macam cara. Di antaranya dalam Journal of Epidemiology menemukan bahwa berpikir positif membantu mengelola stres atau tekanan batin, bahkan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, ya, bahwa kita tahu bahwa kehidupan kita senantiasa menjadi suatu permasalahan. Berbagai permasalahan itu akan menjadikan kita malas di dalam bekerja. Dan bahkan kalau kita terlalu banyak permasalahan, tekanan batin dan sebagainya, kadangkala kita akan terganggu kesehatannya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, caranya kita meningkatkan gairah atau motivasi dalam kehidupan kita adalah kita berusaha untuk bisa memberi hadiah pada diri kita sendiri. Ini mungkin cara yang kedua yang jarang dilakukan oleh kita semua. Karena bagaimanapun kita dalam bekerja, dalam berperan dalam kehidupan kita, entah itu dari karyawan, pelajar, siswa atau siswi, ataupun yang lainnya, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Cara ini adalah efektif untuk meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada rasa apresiasi dalam diri kita sendiri. Contoh sehari-hari yang kita lakukan, misalkan kita bekerja, kemudian kita menghargai aktivitas kinerja kita, performa kerja kita hargai sebagai rasa kita bersyukur dan juga sebagaimana kita melakukan pekerjaan sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Ataupun membeli barang yang ingin kita miliki. Misalkan sepatu, baju, ataupun aksesoris perhiasan bagi para wanita misalkan. Maka itu salah satu caranya untuk meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita supaya kita tidak malas maupun supaya tidak terganggu tekanan batin kita. Sebagaimana dalam suatu penelitian juga dilakukan suatu riset ya, seperti beberapa waktu yang lalu, bahwa memberikan hadiah yang langsung diberikan setelah keberhasilan seseorang benar-benar dapat meningkatkan motivasi. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri kita pun itu adalah penghargaan pada diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan motivasi terutama dalam suplemen hati ini adalah yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang spesifik ini adalah salah satu bagaimana kita membangun motivasi terutama dalam kehidupan kita. Dalam bekerja, dalam bersekolah, dalam kuliah maupun yang lainnya. Maka tentunya kita harus tanamkan dalam diri kita bagaimana supaya tujuan hidup kita bisa tercapai. Misalkan kalau kita belajar atau mungkin seorang siswa atau seorang pelajar, apa tujuan dalam belajar? Menuntut ilmu dan mendapatkan legalisasi di dalam sekolah maupun kampus. Itu adalah salah satu tujuannya. Walaupun secara spesifik bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah kita memanfaatkan kehidupan kita, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah resep ketika kita membangun motivasi dalam kehidupan kita yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam suplemen hati ini, adalah senantiasa dalam kehidupan kita untuk merencanakan dan mengatur prioritas kita atau menentukan prioritas kita dalam kehidupan kita. Buatlah dalam diri kita ini rencana atau planning dan langkah-langkah yang akan kita capai, bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga akan mempermudah kita merencanakan atau memprioritaskan apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja, kita prioritaskan untuk kenaikan pangkat misalkan, atau mungkin kenaikan gaji, atau mungkin kenaikan reward dan lain sebagainya, salah satunya, walaupun itu tidak prioritas misalkan, ataupun yang lainnya dari segala macam apa yang menjadi beban kita di dalam tugas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam suplemen hati ini, adalah kita senantiasa melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan dari hal-hal yang kecil. Ini adalah sesuatu yang mungkin perlu kita lakukan, karena perubahan itu adalah perubahan yang ke arah positif, sebagaimana kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidaklah suatu kaum berubah kecuali dia merubah dirinya sendiri. Tentunya perubahan ini adalah perubahan yang ke arah positif, perubahan ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu berubah menuju arah kebaikan, menuju arah ketakwaan. Inilah sesungguhnya yang ada dalam diri kita, bagaimana kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih bergairah, hidup kita lebih terarah, dan hidup kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi, terutama dalam menggapai kehidupan kita yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Teman Pro 2, kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Pemerintah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 kemerdekaan RI. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan juga Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa Pesta Rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen juga mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan Pesta Rakyat.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Timnas Indonesia menempel ketat Singapura di klasemen sementara Grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Tentunya setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara itu, Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, kemarin malam. Kedua tim tampil disiplin sepanjang pertandingan meski Vietnam lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Hasil tersebut tentunya membuat persaingan di papan atas Grup A semakin ketat dan Singapura masih memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Dan Indonesia sendiri, teman Pro 2, berada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Tim asuhan John Herdman ini masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Singapura, sehingga berpeluang untuk merebut puncak klasemen tetap terbuka pastinya. Di posisi ketiga ada Vietnam dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu ada Kamboja dan juga Timor Leste yang masih belum meraih poin, dengan Timor Leste yang dipastikan gagal melaju setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Hai, semangat pagi lagi. Aduh, ngulet dulu ah Sisi lah. Apa kabar kamu teman Pro 2 di weekend minggu pertama bulan Agustus? Wah, pasti udah pada klunting, klunting. Udah ada nih notifikasi-notifikasi buat kamu teman Pro 2 ya. Semoga pagi hari ini kamu dalam kondisi yang sehat, semangat, bahagia dan tambah bahagia. Bagi kamu yang udah bunyi klunting, klunting kalau belum ya udah nikmatin aja dulu ya sisa-sisa waktunya teman Pro 2. Ada aku Sylvia sih yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti ya jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi panjang banget waktu kita. Jadi panjang juga waktu kamu untuk bisa kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin pagi ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kasih tahu aja sisi lagu-lagu apa sih yang mau diputerin gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Mau satu lagu, dua lagu boleh banget. Mau lebih juga boleh, pokoknya Indo manca gitu ya. Kamu kasih tahu aja. Terus apalagi nih di Spada. Spada pokoknya Sisil bakal kasih kamu banyak banget informasi mulai dari ter up to date, ter hits, ter viral, cie. mulai deh ya. Pokoknya apapun itu banyak banget informasi. Jadi kamu tinggal dengerin aja informasi-informasi dan lagu-lagu pilihan yang udah kita siapin buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kasih.
1: Kembali kasih tentunya teman Pro 2. Oke, aku pagi ini mau menyapa dulu nih ada Kak Musang yang pokoknya minta dikilatin lagunya ya. Halilintar kali akilat ya kan. Selamat pagi, aku Musang di Solo baru nih. Happy weekend Bunda, masaknya dibikin kilat yuk. Biar seru, gak enak juga nih. It's okay. Oke, okay, siap. Lagunya aku minta Juwita dari Rosa ya, Kak. Siap. Nanti bakal aku puterin mode kilat juga ya, Kak. Lagunya ditunggu. Iya, nanti pakai kilat gimana kalau yang sejam sampai? Ya kan? Ada kan ya? Ya kalau misalkan kita apa ojol-ojol gitu ada kan ya sekilat sampai yang sejam atau berapa jam gitu ya. Siap, ditunggu lagunya. Kak Musang terus ada juga Kak CTR, Kak Catur. Kak Catur kemarin kirim apa? Kenapa? Siapa yang sakit Kak CTR? Oh alah, semoga cepat sembuh ya. Pagi Kak Sisil, pagi juga Kak Catur. Sehat-sehat ya Kak Catur ya. Dan juga siapapun itu kakaknya Kak Catur kalau gak salah itu yang sakit ya. Waduh, semoga cepat sembuh ya Kak Catur. Pokoknya sehat-sehat semuanya buat kita teman Pro 2 ya. Kita sehat-sehat semua. Terus Sisil mau sedikit informasi buat kamu teman Pro 2 ini tentang berkaitan masih ya acara-acara HUT ke-81 RI teman Pro 2 ya. Jadi dalam rangkaian acaranya kan panjang tuh rangkaian acaranya ya. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir ini mengatakan kalau misalnya Merdeka Run 2026 nantinya bakal diikuti 8.000 peserta. Nah, ajang ini juga menjadi bagian nih dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Menpora juga mengatakan nih teman Pro 2 kalau misalnya penyelenggaraan Merdeka Run itu ternyata salah satu bentuk rasa syukur atas perjalanan Indonesia yang memasuki usia ke-81. Karena menurutnya Indonesia sekarang tuh semakin diperhitungkan di dunia, baik dari sisi geopolitik, geoekonomi maupun juga berbagai sektor lainnya. Terus Menpora juga menambahkan nih kalau misalnya Merdeka Run menjadi momentum kebersamaan pemerintah dengan masyarakat dalam merayakan hari kemerdekaan. Ajang lari ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 mendatang teman Pro 2 dan pemilihan hari Sabtu itu dilakukan untuk menghindari pelaksanaan Car Free Day atau CFD yang berlangsung biasanya Minggu pagi gitu ya. Yang udah jadi waktunya masyarakat itu untuk berolahraga. Nah, terkait pesertanya nih, Menpora Erick menegaskan kalau misalnya kuota 8.000 pelari itu diprioritaskan untuk masyarakat umum. Tapi panitia juga membuka kesempatan bagi atlet nasional, tokoh publik sampai sejumlah menteri untuk ikut juga memeriahkan kegiatan tersebut. Rutenya sendiri, Merdeka Run direncanakan bakal dimulai dari Istana Merdeka dan melewati jarak yang udah ditentukan. Nah, kalau kamu gimana teman Pro 2? Udah siap untuk gabung ke Merdeka Run belum nih ya? Karena informasi tadi, Sisil kutip tentunya dari rri.co.id. Aku bergeser sedikit nih, mau ke Kak Catur ngirimin video. Apa tuh? Oh kemarin jadi ceritanya ke RRI Kak Catur. Oh iya baik. Kemarin aku ke situ kayaknya kemarin malam deh ya. Soalnya ada Brother Rido dan juga Brother Rifki. Karena mereka berdua penunggu malam kemarin malam ya. Oke deh kalau gitu sama Pro 2 kita masih bakal balik lagi untuk muterin lagu-lagu. Tapi ada lagu satu kilat nih. Titipan dari Kak Musang ya. Rosa dengan Juwita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Teman Pro 2 masih seputar dunia olahraga. Kali ini dari badminton ya Teman Pro 2, di mana ada Satria Pinandita Yudhistira dan juga Vincent Lee Henderson yang menjadi juara di kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 untuk kategori ganda pemula putra U17. Unyu-unyu banget gitu ya. Nah, Satria dan juga Vincent ini mengalahkan atlet binaan Jaya Raya Solo Birul Walidain Wibowo dan juga Muhammad Faldan Ainur Rahimi Albari dengan skor 21-16 dan 21-10 Teman Pro 2. Final Kapolri Cup 2026 juga ini berlangsung ya di Gor Universitas Jakarta kemarin. Dan menurut Vincent kepada PBSI ini tuh kayak pertandingannya tuh cukup menegangkan gitu Teman Pro 2. Nah, Vincent juga menyebut kalau misalnya nih secara permainan dia tuh mengaku sempat kesulitan di game pertama karena tekanan dari lawan gitu. Tapi ya itu, dia mencoba untuk mengatasi itu semua Teman Pro 2 ya. Dan mencoba untuk menekan balik nih. Dan juga mencoba untuk bermain lebih tenang gitu Teman Pro 2. Nah, sementara lawan mainnya, maksudnya temannya gitu ya, ada Satria Pinandita Yudhistira yang mengaku bahwa senang bisa mendapatkan 2 gelar di Kapolri Cup perdananya. Satria juga pernah meraih gelar juara ya di nomor ganda campuran Teman Pro 2. Dan menurutnya kemenangan di nomor ganda campuran ini memberikan motivasi untuk menjadi juara juga di nomor ganda putra. Termotivasi lah gitu ya. Dan menurut Satria nih, mental, kesiapan sebelum bertanding dan kedisiplinan harus semakin ditingkatkan lagi Teman Pro 2. Dan informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu. Oh, ada Kak, siapa ini? Oh, ada Kak Musang, katanya terima kasih lagunya Kak, sama-sama. Yeay, sarapan udah siap. Kata, aduh enak banget, ada ikan goreng, ayam goreng, itu bakwan apa tempe? Ya semacam lah ya Teman Pro 2, sama ada yang berkuah-kuah. Aduh pagi-pagi enak banget katanya. Benar-benar kilat nih bunda. Tapi bentar, kayaknya ada yang aneh deh. Itu kok sayurnya kayak gitu ya? Sayur apa? Kolek ini bun. Tapi it's okay buat teman Maem, enaknya request lagu apa ya Kak? Mau jadi apa aja deh dari Yurani Yunita. Ditunggu ya Kak. Siap, selamat makan. Selamat makan juga buat kamu Kak Musang ya. Pagi-pagi udah bikin ngiler deh. Aduh ya kan. Mau jadi apa? Oke siap, aku mau jadi apa ya kira-kira Teman Pro 2. Tapi nanti ya setelah lagu-lagu berikut ini bakal aku puterin tentunya buat kamu. Dan bagi kamu yang mau gabung jangan lupa ya tentunya untuk WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.